0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
3: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
4: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, yang merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
3: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
7: Laporan khusus. Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
7: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026.
5: pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
9: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
10: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
5: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI, yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mengatakan, pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekadar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
12: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau.

jarak aman kendaraan Anda, serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api, dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagaimana yang akan melintasi

0: pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau WA Center di 0858 7150669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga dari Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Zaini di studio, silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tadi sudah kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda melangkah ke acara berikutnya di acara Opini Publik.

0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Hari Sabtu ini tidak ada topik khusus ya pendengar, silakan Anda sampaikan opini Anda terkait apapun itu. Atau mungkin tadi ingin menyampaikan informasi tapi belum sempat, boleh juga sampaikan informasi Anda di pagi hari ini di lantai telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789 830. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo pagi, selamat Bapak. Pagi.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titi Jandriani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bapak. Bapak gimana, sehat?
1: Ya, sehat. Nih, saya lagi di luar nih, lagi
0: Lagi ada acara.
1: Memperingati 17 Agustus ya.
0: Ada acara ya?
1: Ya, jadi saya ini kan 2 hari lagi merupakan hari yang sakral ya, yaitu proklamasi 17 Agustus 2026, yang telah 81 tahun. Jadi saya ingin menyampaikan topik tentang bangsa Indonesia masih di persimpangan jalan. Ya, bagi bangsa yang beradab tentu akan melihat 3 momen ya, ya, atau 3 masa, yaitu masa lalu, yaitu sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, perjuangan para pahlawan kemerdekaan baik yang tertulis maupun para masyarakat atau rakyat biasa yang menjadi pejuang kemerdekaan yang sudah gugur ya. Nah, jadi yaitu masa penjajahan Belanda yang sangat lama, 350 tahun, dan masa juga penjajahan Jepang yang 3,5 tahun, lebih sengsara juga ya. Jadi bangsa Indonesia yang sekarang masa kini, sebagai bangsa yang beradab, kita harus bisa mengikuti apa yang menjadi program pemerintah terkait terlepas dari kelebihan dan kekurangan, karena program ini adalah presidennya pilihan rakyat, sehingga kita kemarin ada pidato presiden, dan yang ingin saya sampaikan adalah ada beberapa hal yang mungkin bisa kita cermati ya, baik yang merupakan pidato pernyataan tahunan tentang nota keuangan dan APBN 2026, klaim yang sekarang ini kan masalah stunting ya. Stunting di Provinsi Kepri ini ada 1,9%. Namun ada koperasi desa yang sudah 10.000 koperasi dan ada 3.300 yang sudah berdiri. Terus janji renovasi pendidikan, janji renovasi puskesmas, dan puskesmas ini ada agak lain. Ada apa namanya, yang namanya puskesmas udara, ambulan udara yang diketahui sangat penting ya, kalau memang dilaksanakan sangat baik, dan beberapa hal yang mungkin termasuk swasembada pangan dan juga hilirisasi. Terkait hilirisasi ini saya kira memang perlu adanya komitmen yang penting, misalnya nikel menjadi baterai, kemudian batu bara menjadi gas, dan bauksit menjadi aluminium. Nah, ini semoga ini menjadi cita-cita yang betul-betul sekarang kan pertumbuhan ekonomi 5,61%, sehingga kedepannya saya kira Provinsi Kepri juga harus ikut bergerak agar masa depan kita sesuai dengan apa cita-cita kita terhadap Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para sinodi Kijang. Wah, sepertinya sudah mulai lomba 17-an ya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lizandriani.
0: Pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dukadir.
2: Terima kasih Mbak Liza. Pagi hari ini, pagi yang kali kita bersilaturahmi lewat udara, Mbak Liza, tetap semangat, Mbak Liza.
0: Siap.
2: Mungkin informasi yang bermanfaat bagi kita semua, Mbak Liza, ya.
0: Apa
2: saya tuh? Pagi hari ini yang kedua kali menyampaikan informasi apresiasi kepada pihak aparat kepolisian ya, telah mengungkap kasus pencurian kabel di jembatan 124, Mbak Liza, ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi hendaknya itu mungkin dapat hukumannya setimpal, karena ini kan
0: baru satu umum. Tapi ya ketangkap ya.
2: Baru satu yang ditangkap,
0: dari dua.
2: Dia menggunakan
0: ya,
2: mobil Avanza lagi. Bukan main lagi, modern kali. Mobil pakai mobil Avanza. Jadi semoga saja hal semacam ini tidak akan terjadi lagi, karena kan ini fasilitas umum yang dibayar melalui uang rakyat Bali Jaya. Namun kita sendiri yang merusak fasilitas tak kala kita sesaat kita selalu berkomentar masalah lampu mati ya. Namun yang bikin rusak itu adalah dari kita sendiri. Karena kita tidak menjaga amanah rakyat yang fasilitas umum itu untuk kepentingan kita bersama. Supaya kota kita menjadi kota yang berlau, Mbak Liza. Ya. Yeah. Namun ada tangan-tangan yang kurang simpati mengambil kabel-kabel. Ternyata lampunya padam. Makanya kemarin itu saya pernah informasikan di jembatan 14 itu kan di layar-layar itu kan lampunya nyala terang benderang. Kok kenapa gelap pada waktu itu? Mungkin ada kerusakan. Kita selalu beropini mungkin dari pihak-pihak terkait, mungkin dari petugas seperti masalah lampu ini kan di sub ya. Namun ini bukan dari sana, tapi adalah dari kita sendiri sepertinya yang berjaya. Semoga hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kalau memang ada terjadi lampu mati, ternyata kabelnya dicuri, kalau tertangkap, berilah hukum yang setimpal kalau menurut saya berjaya. Itu aja harapan saya. Semoga kita ini dalam menjelang detik-detik proklamasi 2 hari ke depan. Yeah. Semoga ke depannya kita punya pikiran yang positif saja, Mbak Liza. Untuk membangun negara kita lebih baik lagi. Seharusnya kita membantu membangun, namun jangan membantu merusak, ya, Mbak Liza. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Abdul Qadir di kilometer 6 ya. Ya, jadi memang 1 dari 4 orang terduga pelaku pencurian kabel jaringan listrik lampu jembatan Dompa Tanjung Pinang sudah diringkus pihak kepolisian, ya pendengar ya. Dan informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca nih di rri.co.id. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Liza.
0: Pagi Bapak Sony, silakan Bapak. Waalaikumsalam, silakan, apa yang mau sampaikan?
3: Apa yang disampaikan informasi
0: Timbul tenggelam apa suaranya?
3: Mendengar kita seperti Pak Maman dan Bu Erna. Tentang kebijakan semua. Nah, kalau Pak Maman bilang kan listrik di tempat dia mati, termasuk rumah saya pun mati.
0: Oh, sejak mati juga ya semalam ya?
3: Ya.
0: Oke.
3: Hal ini kan sudah tak boleh terjadi. Kenapa? Karena bisa merusak barang-barang kita kan.
0: Hilang Pak suaranya, maaf. Lah, sinyalnya yang hilang rupanya. Tutut kata sinyalnya. Ya Pak Sony, sinyalnya tidak terdengar Bapak. Sinyalnya terputus Bapak. Halo. Halo. Putus-putus Bapak suaranya. Sinyalnya. Oke. Coba telepon kembali ya Pak Sony ya. Sinyalnya tidak bagus. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Iya. Pagi.
4: Malam memang kalau tengok di lampu separuh mati separuh tidak.
0: Pak di Soekarno Hatta gimana Bapak?
4: Soekarno Hatta semalam hidup.
0: Oh hidup ya, oke.
4: Medan mati.
0: Silakan Pak mau sampaikan.
4: 1 jam lebih. Pak Umar menyoroti tentang lampu pencurian kabel itu baru tertangkap satu ya. Nah, inilah tadi yang dipikirkan. Ekonomi keadaan terjepit, tapi dia mencurinya pakai Panza pula. Ini pula kan pakai mobil Panza ya. Di ya maklum aja lah zaman sekarang. Ekonomi yang segera ya sudah semua segera terjepit. Nak begini. Jadi kita enggak bisa berbuat banyak. Jadi mungkin singkat pikiran dia, satu jalan dia seperti mencuri. Memang ekonomi sekarang keadaan terpuruk. Jadi apapun yang mereka lakukan, yang penting untuk makan itulah yang diapakan. Cuman Liza, kita terima berhati-hati menerima tamu. Jangan terima tamu sembarangan. Kadang-kadang tamu itu ya banyak yang enggak jelasnya. Jadi jangan sembarang-sembarang terima tamu, kecuali tamu betul-betul yang kita kenal. Kemarin 2 hari yang lalu, dia pura-pura menumpang buang air kecil. Saya bilang tak ada WC.
0: Okay.
4: Tak mungkin kita suruh masuk ke dalam kan. Nah, ini perlu berhati-hati. Bapak Umar bilang masjid ada, buang air di masjid aja. Karena kita takut terjadi yang tak diingin nih, ya. Di pesan Pak Umar kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang, jangan menerima tamu kalau tidak dikenal. Kecuali yang dikenal, ya. Nah, itu aja.
0: Okay.
4: Kita harus waspada ekonomi keadaan gonjang-ganjing begini. Itu aja dari Andriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar yang ada di Soekarno-Hatta. Halo, silakan Pak Sony, lanjutkan. Iya Bapak.
3: Jadi dengan kejadian matinya lampu itu kan mengakibatkan rusaknya barang-barang kita. Ini seharusnya tak boleh terjadi, Mbak Liza. Jadi kami selaku pelanggan tak terima juga dengan kebijakan atau pemadaman ini tadi, Mbak Liza.
0: Yeah.
3: Terus yang kedua, Bu Erna tadi kan mengatakan bahwa aturan sekolah melibatkan wali murid untuk sekolah. Bang, artinya tuh kan hal seperti itu, seperti minta sumbangan gitu kan, kata Bu Erna. Itu kan nanti wali murid itu tak terima. Terus susah kalau tak terima gitu. Jadi kalau buat kebijakan itu seperti PLN, sekolah-sekolah harus bisa diterima oleh wali murid. Jangan terpaksa. Mungkin hanya di antara 100 wali murid mungkin banyak yang seperti Bu Erna tak terima, tapi mereka terpaksa gitu, Mbak Lina. Ini menjadi atensi juga kepala dinas pendidikan kota dan provinsi. Jangan sampai wali murid itu tak menerima. Kalau ada kesan tak terima, itu kan tak bagus, Mbak Lina.
0: Yeah.
3: Yang dipaksakan. Apalagi kata Bu Erna kan ada dana BOS. Kemana dana BOS itu? Memang harus masyarakatnya harus menyampaikan di opini ini, ya, biar didengar oleh kepala daerah. Bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh PLN itu dengan sekolah itu kadang-kadang membuat masyarakat tidak menerimanya. Nah ini artinya menjadi atensi juga. Jadi apa yang kami sampaikan ini memang pahit. Tapi memang ya itulah apa adanya itu, Mbak Liza. Harus diterima, jangan dibiarkan. Karena kita tujuan kita ini kan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Pelayanan sebaik-baiknya seperti apa? Itu kepuasan. Kalau udah macam gitu kan tak puas PLN, masyarakat tak puas.
0: Okay.
3: Pelayanan pendidikan, masyarakat tak puas. Ini artinya kinerjanya buruk gitu, Mbak Liza.
0: Baik.
3: Mau diperbaiki. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony di Sejang.
5: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
6: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
0: Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Liza.
0: Iya, Bapak.
7: Boleh tambah sedikit, Mbak Liza.
0: Apa tuh yang mau tambahkan?
7: Saya hanya ingin menanggapi apa yang disampaikan Pak Umar tadi, Mbak Liza, ya, berkaitan dengan ekonomi kita yang kurang membaik, sepertinya ya, karena terjadilah hal semacam ini. Kalau menurut saya, ekonomi tergantung kita, Mbak Liza. Nah, kalau kita lihat, kalau kita katakan ekonomi kita kurang menguntungkan, kita lihat setiap malam tuh di kedai kopi, di kafe-kafe selalu penuh pengunjung, Mbak Lisa. Artinya kenapa? Itu kan ekonomi kita sangat tidak terpengaruh. Nah, coba Mbak Lisa lihat kalau malam hari kedai kopi depan RRI di sepanjang jalan ke Kordel sampai ke Batu Sembilan sampai ke tepi laut sana, begitu banyak antusias masyarakat yang ngopi dan santai duduk melantai. Artinya kenapa? Ya kan ekonomi mereka tidak berpengaruh. Artinya cuma ini yang disampaikan ini sepertinya individu aja Mbak Lisa ya, berkaitan dengan pekerjaan kita seperti itu. Mungkin saja tidak akan terjadi lagi hal semacam itu. Selain kita selalu menyalahkan dinas perhubungan, kenapa lampu yang kita bayar nggak dipasang-pasang ternyata rusak karena ada tangan-tangan jahil. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dulkadir. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, sila orang Mantang, Pak Nanda.
8: Atok pulau.
0: Atok pulau, sila apa nak sampaikan tu?
8: Ya, sebentar lagi, dua hari lagi kita akan menyambut Hari Kemerdekaan
0: Merdeka.
8: Republik Indonesia Merdeka.
0: Mantang udah ada acara belum Bapak? Sudah ada bikin-bikin lomba-lomba gitu mungkin?
8: Nampaknya
0: belum.
8: Belum atau sudah, saya pun tidak ada tahu kan ya, gitu. Ya, baik. Kita tidak dah tua dan tak dilibatkan sangatlah gitu kan.
0: Iya Bapak. Okay.
8: Nanti kalau dapat masalah pula di lapangan gitu. Mungkin itu desa-desa tuh ataupun kecamatan. Ya, kita dua hari lagi lah ya, kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah 81 tahun kita merdeka. Tapi hal-hal kecil nampaknya belum lagi juga kita merdeka. Contohnya kayak Pak Sony tadi, listrik mati kan, kita belum merdeka masalah listrik. Itu. Jadi kalau di Mantang ini masalah jalan. Itu kan. Jalan dari lintas kecamatan ke desa-desa itu kan banyak yang sudah rusak. Di mana kita mengatakan kita merdeka? Belum, kalau saya pribadi saya ini kan, kalau yang lain mengatakan merdeka ya silakanlah. Tapi kalau saya bilang belum, yang kecil-kecil kita belum merdeka. Tapi untuk negara kita udah merdeka. Itu, alhamdulillah, itu kan udah merdeka. Tidak kayak di Gaza gitu, Palestine. Aduh, itu sangat nyeri hati kan. Itu melihat rekan-rekan kita yang belum merdeka. Dan tetap mensyukuri kemerdekaan kita. Gitu. Yeah. Tapi dalam hal-hal kecil gitu kan, lapangan kerja. Tadi katanya ada pencurian, itu memang dalam hal ini masalah ekonomi. Dan juga kalau saya berpikir, itu kemaluan dia tidak ada lagi, hak malu dia itu tidak ada, karena dia mencuri. Kalau dia merasa dia malu dalam hal mencuri, itu dia tidak akan mencuri. Jadi dia tak malu, dan juga terpepet dalam hal ekonomi, kemungkinan ini ya, itu. Jadi itu aja mungkin dari saya. Kalau yang kecil-kecil, kita Indonesia, pribadi saya mengatakan saya, kita belum merdeka lagi. Banyak hal-hal belum tercapai untuk masyarakat yang kecil di bawah, yang terpinggir di pinggir nelayan. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanda di Mantang ya. Dan selamat pagi juga buat Pak Baini di Kijang. Waalaikumsalam Bapak. Kita tak lama lagi menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sudah tua dan dewasa. Tapi mengapa banyak sekali penegak hukum yang kena tangkap karena korupsi? Dan tangkap tangan, macam mana kita masyarakat mau percaya sama penegak hukum? Seandainya Indonesia tidak ada korupsi pejabat-pejabatnya, Indonesia makmur. Masyarakat tidak ada yang miskin. Setiap warga dapat bantuan dari pendapatan hasil buminya sendiri. Sewaktu Presiden Pak Soeharto tegas, ekonomi kuat dan maju, BBM tidak subsidi, tapi melimpah. Ada uang, ada BBM. Sekarang yang ada uang susah. Mau mendapatkan BBM, antrian pun dibatasi. Sekarang bukan kemajuan, bahkan malah kemunduran ya. Merdeka 81 tahun, semua sulit. Padahal Indonesia kaya dengan laut dan darat, semua ada. Kalau dikelola dengan baik, Indonesia kaya raya. Masyarakat makmur sejahtera. Oke, terima kasih Pak Baini di Kijang. Halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi Kak Liza.
0: Pagi Pak Nasrun. Oke, udah sarapan sama Pak Sile?
9: Udah dua kali pagi nih ya.
0: Oke.
9: Oke, menanggapi dari Tok Nanda tadi di kan ya.
0: Mantang.
9: Tolong tadi ya. Mantang. Ya, begitulah perjalanan kemerdekaan kita 81 tahun ya Kak Liza ya. Tapi bagaimanapun kita harus dia lihat negara-negara lain, Singapura, Malaysia, Jepang, dia belum itu sudah makmurnya ada merata, mulai kelas bawah, menengah, atas ya Kak Liza ya. Tapi untuk kelas bawah kata Pak Nanda tuh belum Kak Liza. Diharapkanlah ke depan lagi kelas-kelas bawah ini ya, kita memprihatinkan kelas atas, menengah itu mohon maaf yang tak malu-malu korupsi Kak Liza ya. Itu kita lihatkan. Jadi inti merdeka untuk kelas-kelas atas, kelas-kelas menengah mohon maaf yang oknum-oknumnya yang tidak berlihat luas dari kemanusiaan ajalah sehingga sanggup korupsi triliun sehingga itulah untuk warga-warga kelas bawah ini jatah kelas bawah terabaikan. Tapi bagaimanapun di perhatian kita semua ya Kak Liza. Kita harus bersaing dengan negara-negara lain. Merdeka sudah itu loh. Terutama kelas bawah Kak Liza perhatikan ya. Kelas bawah itu perhatikan keadilannya, kebutuhan jasmani rohaninya masih minim sekali. Tapi percayalah mudah-mudahan ke depan, mudah-mudahan mereka diisi dengan kelas menengah, kelas atas itu jasmani rohaninya maksimal sehingga bisa berbagi-bagilah dengan kelas bawah sehingga kemerataan kemerdekaan itu bisa diratakan merata oleh NKRI kita. Informasi gitu aja Kak Liza. Salam sehat selalu, semangat untuk kita hal yang positif merdeka untuk menyeluruh dari kelas bawah, menengah dan atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nasrun ya, yang ada di Kota Piring. Baik, di belakang Pak Nasrun masih kami terima. Halo, selamat pagi.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
10: Tinggi-tinggi di pokok bulu. Umur satu dekat Perigi. Bagi kami dari Batu 10. Dari Batu.
0: Siapa
10: lagi?
0: Siapa lagi? Pak Batu lah. Sila Pak Batu, apa yang disampaikan? Saya.
10: Hari ini saya lain sikit.
0: Betul.
10: Saya ingin meluahkan apa yang ada dalam benak saya. Negara kita, Republik Indonesia. Saya biasa mendengar langit suara di RRI. Tapi belakang-belakangan ini nampaknya belum ada. Oleh kerana itu pagi ini saya ingin menyampaikan suatu luahan hati saya untuk puisi. Apakah itu puisi, apakah apa namanya pun, tertahulah. Jadi kepada pendengar supaya bersabar, jangan marah ya. Bisa juga jangan marah ya. Itulah Indonesia. Mentari bersinar merah dari ufuk timur tanah Papua. Awan putih berarak di puncak gunung-gunung Bukit Barisan Pulau Sumatera. Mereka bersatu di tengah-tengah garis khatulistiwa. Menjelma menjadi selendang merah putih. Bendera kebangsaan. Kebanggaan kita orang Indonesia. Banyak pulau, beribu pulau, besar dan kecil, berjejer di tengah-tengah khatulistiwa. Bak mutiara terapung agaknya, cantik dan indah. Ada gunung, ada lembah, ada danau, ada sungai, ada lautan biru terbentang luas. Itulah Indonesia. Ada suku bangsa, adat istiadat, bermacam-macam agama dan budaya bahasa bunda. Ada di sana. Itulah Indonesia. Hitam putih, kuning langsat kulitnya, keriting lurus rambutnya, ada di sana. Itulah Indonesia. Fauna, flora, hijau menghijau di semua gunung yang ada di negeri ini. Tak lupa ada anggrek bulan Srikandi Rimba Pertiwi. Indah dan menarik. Itulah Indonesia. Aku dan kamu bangga lahir di Indonesia. Tumpah darah yang menetes di bumi pertiwi, manakala ibunda melahirkan kita, takkan hilang sampai dunia berakhir. Itulah Indonesia. Anak-anakku, cucu-cucuku dan kita semua, banggalah sebagai anak bangsa Indonesia. Jangan peras keringatmu di negeri orang. Jangan peras keringatmu karena duit di negeri orang. Negeri kita apa kurangnya? Tanahnya subur, lautnya luas, sungainya panjang berliku-liku. Di sana banyak yang boleh kita gali. Banyak yang boleh kita manfaatkan. Sekali lagi kepada anak cucu semua, jangan memeras keringat di negeri orang lain. Cukup di negeri kita. Yang penting, kata orang kita, ada mau seribu jalan. Kalau tak mau seribu dalih. Itulah Tuhan hati hari ini. Mudah-mudahan kita semua bangga menjadi anak-anak bangsa Indonesia. Merah putih harga mati. Republik Indonesia harga mati. Merdeka untuk selama-lamanya. Merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Batu yang ada di kilometer 10, Masya Allah. Pendengar, sekilas info untuk Anda hari ini ya, tanggal 15 Agustus 2026, tepatnya pada pukul 4.58 menit waktu Indonesia Barat tadi, info dari rri.co.id, pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur, pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa tersebut. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca dan bisa Anda update di rri.co.id. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda sudah bergabung bersama kami di Opini Publik pada pagi hari ini. Mohon maaf Liza harus cukupkan karena sebentar lagi kita akan lanjut ke acara berikutnya di acara Beranda Asta Cita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Opini Publik dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Lagu dari Leodra, pendengar teganya kau. Ini adalah salah satu lagu pilihan di Bintang Radio yang Anda bisa pilih ya, untuk Anda yang ingin ikutan lomba nyanyi ya di Bintang Radio kategori wanita. Well, yang belum daftar boleh daftar sampai tanggal 30 Agustus ya pendengar. Oke pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke acara berikutnya di acara Beranda Asta Cita.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini dalam Beranda Asta Cita. Dan pagi hari ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk menyusuri Pulau Penyengat, salah satu destinasi wisata di Kepulauan Riau yang kaya akan sejarah dan budaya Melayu. Ya, pendengar, Pulau Penyengat sekarang terus berbenah ya. Kita lihat rumah warga mulai dipercantik, penerangan jalan ditingkatkan, dan pembangunan museum serta monumen bahasa nasional juga terus dilakukan. Seperti apa pengembangan Pulau Penyengat dan bagaimana peluangnya untuk semakin menarik wisatawan? Akan kami bahas untuk pagi hari ini pendengar di Beranda Asta Cita dengan topik Penyengat Berbenah, Destinasi Wisata Kepulauan Riau Semakin Memikat.

0: Kawasan wisata budaya di Pulau Penyengat di Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu tujuan kunjungan wisatawan selama masa liburan. Salah satu pengunjung asal Medan, Agung mengaku terkesan dengan nilai sejarah dan budaya Melayu yang ada di Pulau Penyengat ini. Selain sebagai destinasi wisata, Pulau Penyengat juga menjadi sarana edukasi bagi para wisatawan. Pengunjung dapat mengenal lebih jauh tentang sejarah, asal-usul, serta tokoh-tokoh penting dalam peradaban Melayu. Agung mengatakan perjalanan ini sekaligus menjadi pengalaman pertama dalam mengenal lebih dekat kawasan wisata budaya di Kepulauan Riau.
1: Isi tempatnya, karena memang di sini kan baru pertama kali, terus ini memang betul dari kerajaan Melayunya yang terbesar ya di sini ya Bang ya. Banyak sih yang dilihat dari yang nggak pernah dilihat lah istilahnya gitu kan. Di sini memang bisa jadi tempat belajar juga, tempat berkunjung yang memang biar tahu asli Melayu gimana, asal-usulnya dan raja-rajanya.
0: Agung berharap destinasi wisata budaya tersebut dapat terus dikembangkan dan dikenal lebih luas oleh masyarakat. Pengelolaan yang baik dinilai dapat menarik lebih banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beranda Asta Cita.

Pendengar, Pulau Penyengat bukan sekedar pulau kecil di sekitar Tanjung Pinang. Pulau ini punya sejarah yang besar dalam perjalanan Melayu dan Kerajaan Riau Lingga. Di Penyengat, kita bisa menemukan Masjid Raya Sultan Riau, makam tokoh-tokoh penting, berbagai peninggalan sejarah, serta jejak perkembangan sastra dan bahasa Melayu. Karena itu, pendengar, wisata ke Penyengat bukan hanya soal sekedar berfoto atau menikmati suasana Pulau Penyengat, namun wisatawan juga bisa belajar dan mengenal lebih dekat sejarah serta budaya Melayu. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, ia dilansir dari rri.co.id, menyebutkan bahwa Penyengat ini punya nilai historis yang besar dan berpotensi menjadi pusat wisata sejarah sekaligus pelestarian warisan intelektual Melayu. Untuk memperkuat daya tarik tersebut, pendengar, pemerintah juga terus melakukan penataan kawasan, salah satunya melalui program Mempercantik Rumah Warga. Pemprov Kepulauan Riau mengalokasikan

0: dana sekitar 2 miliar rupiah untuk merenovasi ya, ini melalui APBD perubahan 2026 untuk merenovasi sekitar 100 rumah warga. Program ini pendengar diharapkan membuat kawasan semakin rapi dan nyaman bagi wisatawan. Kawasan wisata yang semakin tertata tentunya diharapkan bisa membawa manfaat bagi masyarakat. Ketika wisatawan datang ke Penyengat, aktivitas ekonomi ikut bergerak. Ada transportasi, kuliner, oleh-oleh, jasa pemandu, UMKM, hingga berbagai produk khas daerah yang bisa berkembang.
1: Cat luar dan atap.
2: Cat luar dan atap.
1: Maksud Pak Gubernur itu supaya Penyengat itu kan desa wisata, destinasi wisata, supaya kelihatan cantik lah.
3: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan APBD perubahan untuk merenovasi rumah warga di Pulau Penyengat Tanjung Pinang. Besaran alokasi anggaran tersebut sebanyak 2 miliar rupiah yang diharapkan mampu memperindah kawasan cagar budaya serta dapat meningkatkan wisatawan ke tempat daerah sejarah dan religi di Kepri. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, pemerintah sebelumnya telah merencanakan program tersebut namun sempat tertunda karena keterbatasan anggaran. Ansar memastikan akan kembali mengecek kondisi di lapangan agar program renovasi dapat segera direalisasikan melalui APBD perubahan.
4: Kemarin saya cek kalau memang masih bisa dimasukkan, karena sebelumnya sudah kita anggarkan, karena anggaran terbatas maka waktu itu kita tunda dulu. Mudah-mudahan rumahnya masih ada, kita bisa anggarkan lagi. Kira-kira Penyengat sudah semakin menarik ya.
3: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri Said Nursanu mengatakan, pendanaan program tersebut dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri. Namun pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Dinas Perkim Kepulauan Riau. Dari anggaran 2 miliar tersebut, akan digunakan untuk pengecatan sekitar 100 rumah warga di Pulau Penyengat.
5: Kalau perhitungan sementara kita itu kan di angka 19 sampai 20 juta satu unitnya. Ada 300 kalau duitnya memang pas gitu ya. Bisa lebih sekitar 100 unit.
3: Program tersebut diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang lebih rapi dan menarik perhatian wisatawan. Selain itu juga dapat mendukung pengembangan Pulau Penyengat sebagai destinasi wisata unggulan di Kepri. Pelaksanaan program ditargetkan dapat dilakukan setelah APBD perubahan 2026, sehingga setelah sah diresmikan, maka seluruh tahapan akan dilaksanakan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beranda Asta Cita.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Beranda Asta Cita untuk pagi hari ini ya pendengar, masih membahas tentang Pulau Penyengat. Pendengar, pembenahan Pulau Penyengat juga terlihat dari penerangan jalan. Sejumlah ruas utama mulai dari kawasan pelabuhan hingga jalur yang mengelilingi pulau sekarang semakin terang, apalagi kalau pada malam hari ya pendengar. Penerangan ini tidak hanya membuat kawasan terlihat lebih menarik, tapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. Dengan kondisi yang semakin terang, Penyengat juga memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai destinasi yang bisa dinikmati hingga sore bahkan malam hari. Selain penerangan, ada juga pembangunan museum dan monumen bahasa nasional yang akan memperkuat posisi Penyengat sebagai destinasi wisata sejarah dan edukasi. Wisatawan nantinya tidak hanya melihat peninggalan masa lalu, tapi juga bisa memahami perjalanan bahasa Melayu yang memiliki kaitan erat dengan perkembangan bahasa Indonesia. Berbagai naskah dan kitab bersejarah juga mulai didigitalisasi, pendengar, agar warisan intelektual Melayu tetap tersimpan dan bisa dipelajari generasi berikutnya.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mempercantik Pulau Penyengat guna meningkatkan daya tarik destinasi wisata religi dan sejarah. Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad berkomitmen menjadikan Pulau Penyengat sebagai kawasan bersejarah yang semakin mempesona dan nyaman untuk dikunjungi. Peningkatan infrastruktur ini terbukti ampuh mendongkrak kunjungan turis asing dari Malaysia dan Singapura hingga wisatawan dari Nusantara. Ansar mengungkapkan, penataan lampu jalan di Pulau Penyengat kian mempercantik pesona pulau bersejarah ini. Suasana malam pun kini berubah terang benderang layaknya siang hari.
2: Lampu-lampu semua jalan mudah-mudahan bisa kita terangi lagi. Nah, kalau itu bagi pribadi.
3: Oh, bagi pribadi.
2: Yalah, ada rezeki kita bagi-bagi lah untuk rakyat.
1: Staf khusus Gubernur Kepri Aluan menjelaskan, pengerjaan penerangan di sepanjang Pulau Penyengat memanfaatkan skema non-budget. Pemasangan ribuan lampu jalan tersebut murni merupakan sumbangan pribadi dari Gubernur Ansar Ahmad untuk menata kawasan. Sinergi antara program kementerian dan kepedulian daerah ini berhasil mengubah wajah Pulau Penyengat menjadi lebih modern tanpa menghilangkan nilai historisnya.
4: Ya, ini semua adalah non-budgeter. Ya, ini semua adalah sumbangan dari Pak Gubernur. Yang ini kan untuk mendukung ini, mendukung jalan yang memang jalan ini kita dapat anggaran dari Kementerian PU. Jadi program Kementerian Pak Penyengat terhadap. Tujuan Pak Gubernur adalah supaya Penyengat ini menjadi daya tarik wisata.
1: Penguatan daya tarik Pulau Penyengat diharapkan mampu memperkuat posisi Kepulauan Riau sebagai poros wisata sejarah unggulan di Indonesia. Pemprov Kepri pun optimistis angka kunjungan wisatawan akan terus melonjak seiring selesainya penataan kawasan ini. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Pendengar, Pulau Penyengat sekarang sedang bergerak menuju wajah baru. Mulai dari penataan rumah warga biar lebih cantik, penerangan jalan biar lebih terang, benderang, bedelau, dan juga pembangunan museum dan monumen bahasa nasional, hingga digitalisasi naskah sejarah menjadi bagian dari upaya memperkuat Penyengat sebagai destinasi wisata sejarah, budaya, dan juga edukasi. Tapi kekuatan utama Penyengat tetap berada pada sejarah budaya Melayu dan masyarakatnya. Karena itu pendengar, mari kita dukung perkembangan wisata Penyengat sekaligus ikut menjaganya. Semoga semakin banyak wisatawan yang datang, UMKM juga semakin berkembang, peluang bagi anak muda juga semakin terbuka, dan masyarakat Penyengat semakin merasakan manfaat dari kemajuan pariwisata. Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk pagi hari ini dengan topik Penyengat Berbenah, destinasi wisata Kepulauan Riau semakin memikat. Selamat menikmati akhir pekan dan tetap semangat. Tetap bersama kami di Pro 1, RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai berjumpa lagi di Beranda Asta Cita di lain kesempatan.
1: Demikianlah Beranda Asta Cita. Ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan dimanapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Mendengar informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tanjung Pinang Pagi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Pendengar, beredar unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pendaftaran upacara 17 Agustus di Istana Negara diperpanjang hingga 16 Agustus 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, tautan yang beredar mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Melalui akun Instagram resmi Kementerian Sekretariat Negara, kemensetnek.ri, pendaftaran upacara hanya diperpanjang hingga tanggal 11 Agustus saja, tidak diperpanjang hingga tanggal 16 Agustus. Dan pendaftaran upacara juga tidak melalui tautan telegram, melainkan diakses melalui tautan pandang.istanapresiden.go.id. Beredar juga di media sosial Facebook menampilkan kartu bertuliskan ATM MBG Anak Indonesia yang menyerupai kartu ATM pada umumnya. Kartu tersebut ya terlihat sedang dipegang dalam sebuah dapur yang juga memperlihatkan mesin bertuliskan MBG. Faktanya, klaim kartu ATM MBG tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, hasil pemeriksaan menggunakan AI detector Hive Moderation menunjukkan 99,6% gambar tersebut teridentifikasi sebagai AI atau deepfake. Selain tidak ada pernyataan resmi dari Badan Gizi Nasional maupun Kementerian Keuangan mengenai penyaluran dana MBG secara langsung kepada anak melalui kartu ATM. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini, pendengar, bersama saya Lizandriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil. Setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Hanya di FM 98,3 MHz, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Jangan lupa dengerin ya.
1: Pro 1.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Pendengar, kemarin tanggal 14 Agustus adalah Hari Pramuka. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan gerakan pramuka ini tidak hanya menjadi wadah pembentukan karakter, tapi juga harus mampu mendorong generasi muda menghasilkan karya dan solusi nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Ansar Ahmad ketika memimpin upacara Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Jumat kemarin. Tema tahun ini, pendengar, berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Dan Ansar mendorong kegiatan kepramukaan berkembang dari learning by doing menjadi learning, creating, and solving. Menurutnya, generasi muda perlu dilibatkan dalam berbagai sektor, mulai dari pertanian, kemudian perikanan, peternakan, lingkungan, teknologi, hingga kewirausahaan. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

Pendengar Marion Jolair, Rayu. Dan ini juga merupakan salah satu lagu pilihan bintang radio kategori wanita ya. Yang belum daftar, daftarkan diri Anda sesuai dengan ketentuan. Paling lambat tanggal 30 Agustus 2026. Dan pendengar, saatnya untuk saya Liza Andriani pamit dari Indra Dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengar kata Jepinang pagi dari jam 5 tadi hingga saat ini pendengar. Dan jangan kemana-mana karena setelah Liza akan ada rekan Rima Melati yang akan meneruskan siaran menemani Anda di Tanjung Pinang siang. Semoga hari ini menyenangkan, apalagi ada Pro 1 yang setia menemani Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Hutabarat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: enggak jelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda untuk hari ini? Dan di suasana bulan kemerdekaan ini, merah putih kembali berkibar di berbagai tempat. Masyarakat mempersiapkan berbagai kegiatan untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Saya Rima Melati akan menemani Anda di hari ini ya, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Pendengar, kita tahu bahwa di bulan ini banyak perlombaan, ada pertunjukan seni, kemudian juga ada kegiatan kebersamaan, dan juga tentu saja ada semangat untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi pendengar, hari ini mari kita melihat ya kemerdekaan dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Kita berbicara tentang anak-anak disabilitas dan anak-anak yang juga memiliki mimpi, anak-anak yang juga ingin bermain, anak-anak yang ingin belajar, anak-anak yang ingin memiliki teman, dan anak-anak yang ingin mendapatkan kesempatan, dan anak-anak yang ingin mengatakan kepada dunia, aku bisa. Ya, pendengar, tentu kita kali ini adalah temanya Aku Bisa, Aku Indonesia, Anak Disabilitas Merdeka Untuk Berkarya. Mendengar kalimat ini sederhana ya, namun dibaliknya ada pesan yang sangat kuat bahwa setiap anak Indonesia itu memiliki hak untuk tumbuh, hak untuk belajar, dan juga mengembangkan potensi dan berkarya. Nah, termasuk anak disabilitas pendengar. Kemerdekaan bukan hanya milik mereka yang memiliki tubuh sempurna menurut ukuran masyarakat, tetapi kemerdekaan adalah milik semua. Kemerdekaan juga berarti mendapatkan kesempatan yang sama, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk bermain, kemudian kesempatan untuk berprestasi, kesempatan untuk mengembangkan bakat juga, dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Karena itu pendengar, ketika kita mengatakan aku bisa, jangan hanya membayangkan anak yang mampu melakukan segala sesuatu itu dengan cara yang sama sama seperti kebanyakan orang. Mari kita memahami bahwa setiap anak itu memiliki cara dan juga kemampuan yang berbeda. Ada yang cepat belajar melalui gambar ya. Kemudian ada juga yang lebih mudah untuk memahaminya melalui suara. Ada juga yang memiliki kemampuan luar biasa dalam seni. Ada yang hebat dalam olahraga. Ada juga yang memiliki kreativitas tinggi. Kemudian ada juga yang mampu menghasilkan karya digital. Nah, ada pula yang mungkin membutuhkan dukungan lebih banyak untuk melakukan aktivitas tertentu. Nah, perbedaan kemampuan ini bukan berarti tidak memiliki kemampuan pendengar. Perbedaan cara bukan berarti lebih rendah, dan disabilitas bukan alasan untuk menghilangkan kesempatan. Baiklah pendengar, sembari Anda mendengarkan narasi yang kami sampaikan, tentu kita juga berhibur ya dengan lagu berikut ini. Selamat siang untuk Anda semuanya.
2: Lagi pun jangan kau main dalam kapsel belakang. Banyak kapsel dalam jenis belakang.
3: Macam mana? Macam mana? Macam mana?

Pendengar, pernahkah kita mendengar seorang anak berkata, aku enggak bisa? Nah, mungkin kalimat itu sering ya kita dengar. Tetapi terkadang yang dibutuhkan seorang anak itu bukan jawaban, ya kamu memang tidak bisa. Yang dibutuhkan justru kalimat coba dulu ya, bisa kita katakan coba dulu. Atau kita lakukan bersama, kamu pasti bisa dengan caramu sendiri. Nah, itu kalimat-kalimat yang bisa kita katakan ya. Dan kalimat sederhana seperti itu pendengar bisa memberikan kekuatan yang luar biasa. Begitu juga bagi anak disabilitas. Ketika seorang anak memiliki hambatan tertentu, itu bukan berarti kita itu harus langsung mengatakan atau membatasi kemampuan anak itu sendiri, atau juga kita langsung ya mengatakan anak itu tidak mampu. Jangan buru-buru berkata dia tidak mungkin bisa, dia pasti kesulitan, atau dia tidak akan mampu. Karena pendengar, seringkali yang menjadi batas itu bukan kemampuan anak, melainkan kesempatan yang tentu yang harus kita berikan kepada anak. Bayangkan ya, seorang anak itu memiliki bakat menggambar, tetapi tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan seni. Bagaimana kita bisa tahu kemampuan mereka? Bayangkan seorang anak memiliki suara yang bagus misalnya ya, tetapi selalu dianggap tidak mampu tampil. Bagaimana pula kita bisa tahu potensinya? Bayangkan seorang anak memiliki kemampuan olahraga misalnya ya, tetapi fasilitas dan lingkungan di sekitarnya belum mendukung. Lalu bagaimana ia bisa berkembang? Karena itu mari kita ubah cara pandang kita.

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya gak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
2: Dengar, kita tahu bahwa setiap anak itu memiliki mimpi ya. Ada yang ingin menjadi guru ya. Kemudian ada yang ingin menjadi dokter. Ada yang ingin menjadi atlet. Ada juga yang ingin menjadi seniman. Ada yang ingin menjadi penyanyi. Ada juga yang ingin menjadi pengusaha. Yang ingin menjadi programmer misalnya. Ada juga yang ingin menjadi konten kreator. Ada yang mungkin belum tahu ingin menjadi apa. Dan semuanya tidak masalah pendengar, karena tugas kita itu bukan menentukan mimpi seorang anak. Tugas kita adalah membantu anak untuk menemukan potensi dirinya. Anak disabilitas pendengar punya hak yang sama ya untuk bermimpi. Jangan membatasi cita-cita seorang anak hanya karena ia memiliki disabilitas. Kalau seorang anak ingin menjadi pelukis, berikan alat untuk menggambar. Kalau ia ingin bernyanyi, berikan kesempatan untuk tampil. Kalau ia ingin belajar komputer, berikan akses terhadap teknologi. Kalau ia ingin berolahraga, mendengar? Berikan pula fasilitas yang sesuai. Dan kalau ia ingin berwirausaha, berikan kesempatan untuk belajar. Karena pendengar, terkadang anak tidak membutuhkan perlakuan khusus yang berlebihan. Yang mereka perlukan yaitu akses, kemudian dukungan dan kesempatan. Dan yang tidak kalah penting pendengar, mereka membutuhkan lingkungan yang percaya kepada mereka. Ketika orang tua berkata, "Kamu bisa," seorang anak mendapatkan keberanian. Ketika guru berkata, "Coba lagi," seorang anak belajar tidak takut gagal. Ketika teman berkata, "Ayo kita lakukan bersama," nah tentu seorang anak merasa diterima. Dan ketika masyarakat berkata, "Kamu punya tempat di sini," seorang anak pasti merasa menjadi bagian dari bangsa ini. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, semoga di bulan kemerdekaan ini kita lebih memberikan kesempatan kepada anak-anak yang disabilitas.

pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kemerdekaan memiliki makna yang luas, di mana kemerdekaan itu berarti terbebas dari penjajahan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, pendengar, kemerdekaan juga ini berarti setiap orang itu mendapatkan kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan bermartabat. Anak disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, memiliki hak untuk bermain, kemudian memiliki hak untuk berkomunikasi, memiliki hak untuk mengembangkan bakatnya, juga memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang aman, dan memiliki hak untuk dihargai. Pendengar, karena itu mari kita membangun lingkungan yang inklusif, lingkungan yang tidak membuat anak disabilitas itu merasa berbeda secara negatif, lingkungan yang tidak mengejek, tidak memberi stigma, tidak juga memandang sebelah mata, dan tidak menjadikan kondisi seseorang sebagai bahan candaan. Kita boleh berbeda, pendengar, tetapi perbedaan itu bukan alasan untuk saling menjauh. Justru perbedaan itu membuat Indonesia menjadi bangsa yang berkarya. Yang kita tahu bahwa ada banyak suku, ada banyak bahasa, ada banyak budaya, dan juga ada banyak karakter dan berbagai kondisi serta kemampuan manusia, itu semua menjadi bagian dari Indonesia. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, tentu kita terus untuk memberikan dukungan ya kepada anak-anak kita.

keluarga merupakan tempat pertama seorang anak mengenal dunia ya. Dari keluarga anak bisa belajar tentang kasih sayang. Dari keluarga anak juga bisa belajar tentang keberanian. Dan dari keluarga pula anak bisa belajar bagaimana memandang dirinya sendiri. Karena itu pendengar, bagi orang tua yang memiliki anak disabilitas, pesan hari ini adalah jangan pernah berhenti percaya kepada anak. Mungkin perjalanan setiap anak itu berbeda. Mungkin ada proses yang lebih panjang ya. Mungkin ada tantangan yang lebih banyak. Tetapi setiap perkembangan yang kecil saja itu tetap merupakan sebuah pencapaian. Ketika anak mulai berani melakukan sesuatu sendiri, tentu berikan apresiasi kepada mereka. Ketika anak mencoba sesuatu yang baru, nah berikan dukungan. Ketika anak gagal, jangan langsung menyalahkan mereka. Bantu anak belajar, dan yang paling penting pendengar, jangan membandingkan anak itu dengan anak yang lain. Karena setiap anak itu memiliki perjalanan masing-masing. Jangan mengatakan, kenapa kamu tidak seperti dia. Lebih baik katakan, seberapa jauh kamu sudah berkembang hari ini. Nah pendengar, itulah bentuk dukungan yang membangun kepercayaan diri. Orang tua juga tidak harus melakukan semuanya untuk anak. Berikan ya ruang bagi anak untuk mencoba. Kita berikan juga kesempatan untuk mengambil keputusan sederhana. Dan biarkan mereka belajar mandiri ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena pendengar, tujuan kita bukan membuat anak itu selalu bergantung. Tujuan kita adalah untuk membantu anak menjadi pribadi yang percaya diri dan juga mampu mengembangkan potensinya. Nah, untuk kali ini pendengar, ada lagu dari Sheila on 7 ya. Lagunya berjudul Lapang Dada. Jadi intinya kita bisa memberikan kepercayaan ya kepada anak-anak kita. Ya, ada Bu Erna, ada Alfa Rizki, selamat siang.

Pendengar, selain keluarga, sekolah memiliki peran penting ya, di mana sekolah itu bukan hanya tempat mendapatkan ilmu saja. Sekolah adalah tempat anak belajar bersosialisasi, belajar untuk bekerja sama, belajar menghargai perbedaan, dan belajar untuk menjadi bagian dari masyarakat. Pendengar, karena itu lingkungan pendidikan ini perlu ya terus dibangun agar semakin ramah dan inklusif. Anak disabilitas harus merasa aman ketika berada di sekolah. Guru perlu mendapatkan dukungan untuk memahami kebutuhan peserta didik. Teman-teman juga perlu diberikan pemahaman bahwa perbedaan bukan sesuatu yang harus ditertawakan. Justru teman yang berbeda ini dapat mengajarkan kita tentang empati, mengajarkan kita tentang kesabaran, mengajarkan kita bahwa setiap orang itu memiliki cara masing-masing dalam belajar dan berinteraksi. Mari kita hentikan bullying ya, jangan menjadikan kondisi fisik, cara berbicara, cara berjalan, atau kondisi seseorang sebagai bahan ejekan. Karena satu kalimat yang menurut kita itu hanya bercanda, ini bisa meninggalkan luka yang panjang bagi orang lain. Sebaliknya, mendengar satu kalimat sederhana seperti "ayo kita bersama-sama", nah ini bisa membuat seseorang merasa diterima. Nah, pendengar, tentu kita tunjukkan ya bagaimana cara berkarya. Berkarya tidak harus selalu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Berkarya itu adalah ketika seseorang menggunakan kemampuan yang dimilikinya itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Anak disabilitas juga bisa berkarya. Ada yang membuat kerajinan ya, kita sering melihatnya ya. Ada yang melukis, ada yang pintar menyanyi, ada yang juga pandai menari, ada yang bisa olahraga, ada yang juga membuat konten kreator, ada yang belajar teknologi, dan ada juga berjualan, ada yang aktif dalam komunitas. Nah, semua itu pendengar adalah karya, dan setiap karya itu memiliki nilai. Maka jangan hanya melihat keterbatasannya saja, lihat juga kemampuannya, jangan hanya melihat apa yang membutuhkan bantuan, tapi lihat juga apa yang membuat ia lakukan secara mandiri. Jangan hanya melihat kekurangannya, lihat potensi yang bisa dikembangkan. Karena ketika kita memberikan kesempatan pendengar, kita mungkin akan menemukan kemampuan luar biasa yang sebelumnya itu tidak terlihat. Baiklah pendengar, ini ada Ari Lasso ya, Kisah Kita. Setiap orang punya kisah ya, punya cerita, punya keahlian, punya potensi.

Ya, selamat siang ya buat Dedi Mulyadi. Terima kasih sudah mendengarkan Plus 1 RRI Tanjung Pinang. Bu Erna juga ada Alfa Rizky. Semuanya yang saat ini sedang mendengarkan di live chat saya, Rima Melati Azara. Yang mendengarkan lewat RRI Digital, selamat siang juga. Yang mendengarkan lewat radio, selamat siang ya. Semoga informasi-informasi yang kami sampaikan bermanfaat adanya. Pendengar, di bulan kemerdekaan ini, mari kita melihat kembali arti merah putih. Merah adalah keberanian, putih adalah kesucian. Dan tentu pendengar, amanah untuk menjaga Indonesia. Kemerdekaan adalah amanah. Amanah untuk menjaga Indonesia. Amanah untuk mengisi kemerdekaan. Dan amanah untuk memastikan bahwa tidak ada anak Indonesia yang merasa dirinya tidak memiliki tempat di negeri ini, termasuk anak-anak disabilitas. Karena mereka juga Indonesia, mereka juga memiliki mimpi, mereka juga memiliki potensi, mereka juga memiliki masa depan. Dan maka mari kita ciptakan ya Indonesia yang memberi ruang kepada semua anak untuk berkembang. Indonesia yang tidak membatasi mimpi karena perbedaan. Indonesia yang menghargai kemampuan. Indonesia yang melawan stigma. Dan Indonesia yang ramah. Indonesia yang inklusif. Dan Indonesia yang memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk berkata, aku bisa. Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung program dari narasi yang kami hadirkan. Semoga bermanfaat, dan mari kita bawa pulang satu pesan sederhana. Setiap anak itu memiliki potensi. Setiap anak memiliki hak untuk bermimpi. Setiap anak memiliki hak untuk belajar. Setiap anak itu memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan. Dan setiap anak berhak untuk dihargai, termasuk anak-anak disabilitas. Mari kita berhenti melihat disabilitas hanya dari keterbatasan. Mari kita melihat kemampuan mereka. Mari kita melihat potensi mereka. Mari kita melihat semangat. Mari kita melihat karya mereka. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang kesempatan untuk tumbuh menjadi diri sendiri. Dan ketika seorang anak disabilitas mampu mengatakan, aku bisa belajar, aku bisa berkarya, aku bisa berprestasi, aku bisa mandiri, maka disitulah kita melihat wajah kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena mereka adalah bagian dari Indonesia. Mereka punya tempat di negeri ini. Mereka punya mimpi, mereka punya masa depan. Dan mereka berhak untuk mendapatkan kesempatan. Mari kita jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai pengingat. Tidak ada anak yang boleh kehilangan kesempatan hanya karena perbedaan. Mari bersama menciptakan Indonesia yang inklusif, Indonesia yang memberikan ruang, Indonesia yang menghargai kemampuan, Indonesia yang menghormati perbedaan, dan Indonesia yang selalu mengatakan kepada setiap anak, kamu bisa, kamu berharga, kamu bagian dari Indonesia. Baiklah pendengar, kita simak lagi lagu berikut ini ya, untuk ada yang saat ini sedang mendengarkan, selamat siang ya. Semoga sehat selalu dan bahagia tentunya ya. Ada Ibu Sinta di Jalan Jawa, selamat siang Ibu Sinta, sehat selalu ya.

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.
1: Berikut untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu, pendengar, di laga lainnya, Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franchi dini hari tadi, La Viola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Hansen mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Sern Daur 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
2: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Dordi memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heng ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen ini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya China, India dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap berakhir.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol U Parulo Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. U Parulo kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Huerta Balbinot, David Bolson Doce, dan Diogo da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israel. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, U Parulo tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky atau Rif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem permainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani sesi pertamanya bersama timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan sesi di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan, boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior yang pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Yeah. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya kembali anak air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure juga, tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasi juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi dari sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat rangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan gitu di TC ini gitu untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect dailynya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Boom dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho,

0: FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
1: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
0: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringkat 3 dosen program studi sejarah Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang berhasil meraih hibah dana Indonesia Raya dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2026. Prestasi ini mendengar semakin membanggakan lantaran ketiganya harus bersaing dengan sekitar 17.000 proposal yang masuk secara nasional. Ketiga dosen tersebut pendengar adalah Wiwik Anastasia, Teti Kurmalasari, dan Koordinator Prodi Sejarah FKIP Umrah, Bobby Patria. Mereka mengangkat tema besar seputar warisan budaya khas Kepulauan Riau yang nilainya tinggi namun mulai dilupakan generasi muda. Secara keseluruhan, dosen Umrah berhasil meloloskan 9 proposal dalam program Dana Indonesia Raya 2026. Dari jumlah itu, pendengar, 7 proposal berasal dari FKIP, 1 proposal dari Fakultas Teknik, dan 1 proposal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Koordinator Prodi Sejarah FKIP Umrah, Robi Patria, mengatakan pendengar akan menghadirkan sarana edukasi di ruang publik sekolah tentang permainan tradisional gasing dari Tambelan, Kabupaten Bintan, yang mengaku permainan ini punya kedekatan personal baginya semasa kecil. Dan sementara Teti Kumalasari mengangkat penelitian mengenai permainan rakyat gobang yang berkembang di Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas. Penelitian tersebut pendengar diharapkan dapat mendokumentasikan sekaligus juga menghidupkan kembali ya salah satu kearifan lokal Kepulauan Riau. Keberhasilan 3 dosen Umrah menjadi semakin istimewa karena tingginya persaingan dalam program Dana Indonesia Raya. Berdasarkan data Kementerian Kebudayaan, jumlah proposal meningkat dari sekitar 300 pada 2024 ini menjadi 6.000 pada 2025 dan melonjak hingga sekitar 17.000 proposal pada 2026. Capaian itu pendengar menunjukkan meningkatnya daya saing riset dosen Umrah di tingkat nasional, khususnya dalam pengembangan kajian berbasis budaya dan kearifan lokal. Riset tentang gasing, tambelan, dan gobang Jemaja ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumentasi akademik, tetapi juga mampu menumbuhkan kembali kecintaan generasi muda Kepri terhadap warisan permainan rakyat leluhur mereka. Pendengar, untuk saat ini sudah pukul 11.45 waktu Indonesia Barat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu. Wow.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yawmal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

apa kira-kira yang dapat dilakukan oleh seseorang yang ubun-ubun dan jiwanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya berada di antara dua jari dari jemarinya. Dia berkuasa membolak-balikkan hati itu sekehendaknya. Hidup dan matinya pun ada di tangannya. Kebahagiaan dan celakanya ada di tangannya. Gerak dan diamnya, juga ucapan dan perbuatannya, semata-mata terjadi berkat izin dan kehendaknya. Ia tidak dapat bergerak kecuali dengan seizinnya. Tidak pula mampu berbuat kecuali dengan kehendaknya. Jika seorang hamba menyerahkan setiap urusannya kepada diri sendiri, berarti ia telah menyerahkan semua itu pada kelemahan, kesia-siaan, kelalaian, dosa, dan kesalahan. Jika dia menyerahkan semua itu kepada sesama makhluk selain dirinya, berarti ia telah menyerahkannya pada sesuatu yang tidak dapat memberikannya bahaya maupun manfaat, kematian maupun kehidupan, dan yang tidak mampu untuk membangkitkan segala yang sudah mati. Apabila Allah membiarkan hamba itu pada kondisi demikian, niscaya ia akan dikuasai oleh musuh, yaitu setan, dan dijadikan tawanannya. Maka jelas sekali bahwa seorang hamba tidak dapat terlepas dari Allah walaupun sekejap mata. Bahkan selama masih bernafas, ia pasti membutuhkan Allah dalam setiap bagian terkecil kehidupannya, baik lahir maupun batin. Kefakiran hakikilah yang membuat setiap hamba amat membutuhkan Allah. Ironinya, hamba selalu menyalahi aturan Allah dan berpaling darinya, serta membuatnya benci karena kemaksiatan yang diperbuatnya. Meskipun pada hakikatnya, setiap hamba benar-benar butuh kepada Allah dalam semua hal, tetapi ia tidak mengingatnya, bahkan melupakannya begitu saja. Padahal, ia pasti akan kembali kepadanya dan akan berdiri di hadapannya di akhirat kelak.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya pendengar, Anda dapat mengikuti berita olahraga sepekan.

0: pelatih bersertifikasi sangat penting dalam mendukung perkembangan sepak bola, karena semakin luas ilmu yang dimiliki pelatih, semakin banyak pula pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterima oleh para pemain.
1: Pelatih memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sepak bola, terutama di Indonesia. Tanpa pelatih yang berkualitas, landasan sepak bola yang kuat tidak akan berjalan dengan baik. Esko Asprof PSSI Kepulauan Riau, Aris Yulianto, mengatakan sepak bola Indonesia memiliki landasan yang sangat kuat dalam membangun karakter pemain, yaitu Villanesia yang merupakan filosofi sepak bola Indonesia. Melalui filosofi Villanesia, telah berhasil mencetak prestasi yang membanggakan, dicontohkannya seperti Coach Indra Sapri yang membawa tim U19 juara dan juga Coach Nova yang membawa U17 lolos ke Piala Dunia. Namun agar prestasi ini dapat diteruskan, penting untuk menerapkan landasan ini di berbagai daerah serta memiliki pelatih yang bersertifikasi.
2: Kita tahu bahwa lisensi D itu adalah fase grassroots. Orang yang mempunyai lisensi D itu baru boleh tahapannya adalah memegang usia dari 6 sampai 9 tahun. Lisensi C itu adalah bagaimana basic mengajar basic itu di usia 10 sampai 13. Kemudian lisensi B itu bagaimana di usia 17. Itu adalah fase-fase pengembangan permainan usia-usia seperti itu. Kemudian di lisensi A itu di fase penampilan di usia 17 sampai senior. Itulah kewenangan yang diatur dalam sebuah struktur kepelatihan. Jadi seperti yang dikembalikan, kalau kita mempunyai banyak-banyak pelatih yang di lisensinya mungkin di A atau di B, tentu dalam memberikan materi kepada pemain tentu sesuai dengan apa ilmu yang sudah didapatkan.
1: Dikatakan Esko Asprof PSSI Provinsi Kepulauan Riau Aris Yulianto, tanpa pelatih yang berkualitas semuanya akan sia-sia, mengingat pepatah yang mengatakan bahwa pemain yang bagus berasal dari pelatih yang bagus. Oleh karena itu, semakin banyak pelatih berlisensi, semakin banyak ilmu yang diterima oleh peserta didik, mengingat bahwa sistem dan cara bermain sepak bola terus berkembang. Maka pelatih juga harus mengupgrade ilmunya agar dapat memberikan yang terbaik kepada anak didiknya. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak hari ulang tahun ke-81 RI makin terasa di Tanjung Pinang. Ratusan regu siap turun ke jalan dalam gerak jalan proklamasi 2026 dengan jarak tempuh 17, 8, dan 45 km. Antusiasme masyarakat Tanjung Pinang menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia semakin terasa. Hingga kini lebih dari 450 regu telah mendaftar mengikuti gerak jalan proklamasi 2026 yang digelar pemerintah Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Friadi, mengatakan persiapan terus dimatangkan lewat rapat internal dan koordinasi dengan kepolisian, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan. Finalisasi akan dilakukan seminggu sebelum pelaksanaan. Peserta dibagi dalam beberapa kategori mulai dari TNI Polri dan unsur keamanan, OPD Pemko, instansi vertikal, organisasi masyarakat, hingga pelajar. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Friadi, menjelaskan sebagai antisipasi kericuhan seperti tahun lalu, panitia mewajibkan setiap regu menandatangani fakta integritas yang diunduh saat pendaftaran online dan dibubuhi materai saat pengambilan nomor dada.
3: Nah, kita kan di situ pada saat mendaftar kan ada fakta integritas ya. Jadi silakan di-download nanti pada saat pengambilan nomor dada, fakta integritas ditandatangani oleh penanggung jawab regu bermaterai ya. Di situ pada intinya itu satu itu adalah menjaga ketertiban. Terus kalau ada terjadi kerugian apa itu ditanggung oleh regunya.
0: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Friadi, menambahkan gerak jalan proklamasi Pemko Tanjung Pinang dijadwalkan berlangsung pada 22 Agustus untuk nomor 17 km, 23 Agustus untuk 8 km, dan 29 Agustus untuk 45 km. Untuk nomor 45 km terdapat 3 kategori utama dengan format serupa. Pendaftaran peserta ditutup 3 hari sebelum lomba dimulai. Reporter Aryo Wisnu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Laskap PSSI Bintan sangat mendukung dilaksanakannya beragam turnamen sepak bola untuk kategori usia dini guna menjaring atlet muda berbakat.

0: Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, ASKAP PSSI Bintan berkomitmen kuat dalam mendorong pembinaan atlet muda usia dini sebagai upaya menciptakan fondasi sepak bola Bintan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan program nasional PSSI yang menekankan pentingnya investasi pada pemain usia dini sebagai dasar terciptanya tim-tim kuat di tingkat daerah maupun nasional. Ketua ASKAP PSSI Bintan Arwan menambahkan pembinaan usia dini saat ini menjadi fokus utama dalam roadmap pengembangan sepak bola Bintan. Bakat-bakat muda di Bintan sangat melimpah dan potensi tersebut perlu diarahkan melalui sistem pembinaan yang terstruktur dan profesional. Sebagai bentuk nyata komitmen tersebut, ASKAP PSSI Bintan memperluas kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sekolah sepak bola SSB, sekolah formal, akademi lokal, hingga pemerintah daerah. Kolaborasi ini bertujuan guna menciptakan ekosistem pembinaan yang konsisten dari tingkat desa hingga kabupaten. Ditandai dengan menggelar sejumlah turnamen secara berjenjang mulai dari tingkat U10 hingga U15.
1: Untuk saat ini kita belum memanggil memang untuk atlet-atletnya, tapi kami sudah mulai merangkul dari masing-masing SSB. Sudah kita setiap tahun kita laksanakan. Setahun itu bisa sampai 3-4 kali. Dari under 10, 11, 12, 13, 14, 15. Harapan kami pertama ya pasti bisa mengembangkanlah bibit-bibit yang ada di Kabupaten Bintan agar persiapan-persiapan juga dari usia dini bisa sampai ke tingkat Popda dan Poprov.
0: Ketua ASKAP PSSI Bintan, Arwan berharap dukungan dari masyarakat, orang tua, pelatih, dan pemerintah daerah terus mengalir demi berkelanjutan program pembinaan usia dini. Dengan ekosistem yang kuat, ASKAP optimis Bintan akan menjadi salah satu daerah yang mampu melahirkan pemain-pemain berbakat yang kelak dapat bersaing di level profesional. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
2: Demikian liputan olahraga sepekan produksi Seksi Pemberitaan RRI Tanjung Pinang.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti pada pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, Anda dapat mengikuti Persada Indonesia. Anda bisa gabung ya di line telepon Pro 1 dan juga di WhatsApp Pro 1, dan juga bisa komentar di live chat saya Rima Melati Azara. Baiklah pendengar, untuk informasi berikut ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau mengapresiasi pelaksanaan seminar IJMI Orwil Kepulauan Riau dalam rangka program IJMI Goes to Campus. Kegiatan bertema peran strategis mahasiswa dalam mewujudkan pembangunan Kepulauan Riau berkelanjutan tersebut digelar di Politeknik Kesehatan Poltekkes Tanjung Pinang. Mewakili Kepala Badan Kesbangpol Kepri, Analis Kebijakan Ahli Muda Butet Virgo Siregar menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan program tersebut. Pendengar, menurutnya kegiatan ini tentu bermanfaat untuk meningkatkan wawasan mahasiswa, membangun karakter dan kepemimpinan. Ridarman Bai yang mewakili Ketua Orwil IJMI Kepri mengatakan seminar itu merupakan bagian dari program Goes to Campus yang bertujuan untuk membangun ruang dialog interaktif dengan mahasiswa. Dan ia berharap mahasiswa dapat melihat perannya dalam pembangunan daerah. Baiklah pendengar, saat ini sudah pukul 13 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kita dengarkan lagu dari Cassandra, Cinta Bukan Milik Kita, maka untuk lagu berikut ini ada Virgun ya, Bukti.

0: Hade bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
0: Bukan global, bang, global.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Satu.
1: Tetaplah bersama kami, Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk siang hari ini kita bersama lagi ya di acara Persada Indonesia, 100% Indonesia. Nah, untuk Anda yang ingin gabung, boleh gabung ya. Yang saat ini sedang mendengarkan di RRI Digital, selamat siang. Yang mendengarkan lewat radio juga, lewat live chat, saya Rima Melati Azhara, selamat siang ya. Baiklah, kita langsung saja untuk memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin gabung ya. Silakan saja gabung. Iya, ada Mak Jamila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Alhamdulillah sehat. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Persada Indonesia.
3: Iya, Persada Indonesia, 100% Indonesia.
4: 100% Indonesia. Selamat siang.
3: Selamat siang, Kak Deli.
4: Apa kabar?
3: Alhamdulillah. Gimana semangat kemerdekaan kita hari ini?
4: Semangatnya panas sekali.
3: Oh, panas sekali. Iya, jadi tidak berani keluar rumah begitu. Kayaknya ngadem-ngadem di rumah aja nih kalau akhir-akhir ini ya.
4: Iya,
3: Keluar panas juga. Iya, jaga kesehatan itu penting sekali ya.
4: Iya, ada berapa hari ini? Ada 10-15 menit kepala nyut-nyut-nyut.
3: Itu biasanya tuh sekitar ini ya, jam 10 sampai jam 1 gitu ya.
4: Gitu.
3: Iya kan?
4: Iya. Jadi tadi memang belum makan juga. Emang aku kalau makan tuh kan enggak tahu jam. Tadi bikin ini aja, bikin minum es banyak-banyak jadi sembuh.
3: Jadi hilang panasnya gitu ya. Atau berendam sekalian ya di ini, di batu es.
4: Iyalah, es batu banyak-banyak lah taruh di.
3: Iyalah. Kak Deli, ya, lagunya ini sudah saya siapkan. Lagunya Anima, Katakanlah, ada Yopi Innuno, Dia Milikku, Dia Milikku ya. Oke. Okay? Oke, okay. Salamnya buat siapa nih?
4: Iya, ngucapin ini dulu lah ya. Dirgahayu RRI ke-81.
3: Iya.
4: Semoga Indonesia semakin makmur, semakin jaya, dan semua semakin sehat.
3: Amin.
4: Ya, jadi lebih baik lagi lah.
3: Iya, insya Allah ya.
4: Karena ini sudah bukan, kalau dibilang sudah 10.
3: Iya, betul.
4: Kalau kita ini kan masih dibilang di bawah.
3: Iya, betul. Iya, jadi kita sebagai rakyat Indonesia, bangsa Indonesia tentunya merasa bahagia dan bangga sekali ya, sudah 81 kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita tentu berharap ya lebih baik lagi gitu ya.
4: Lebih baik ya, walaupun kadang dibilang harga semua pada mahal, tapi apa mau dikata, seperti itulah keadaan sekarang kan.
3: Iya.
4: Hadapilah dan bersabar.
3: Hadapi ya. Bersabar dan jangan ngeluh gitu ya.
4: Iya. Kalau ngeluh takkan selesaikan ini selesai.
3: Iya, biar kreatif, lebih kreatif kita berpikir ya kan.
4: Iya. Iyalah. Lebih kita sebagai ibu rumah tangga lebih pandai mengatur aja lah.
3: Betul, pandai-pandai lah kita kan. Ya. Maka tema kita tahun ini kemerdekaan kita, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur
4: dan
3: gitu
4: makmur,
3: ya. Oke, salamnya buat siapa?
4: Indahlah waktunya. Untuk Mbak Rima, sehat selalu Mbak Rima ya.
3: Amin, makasih.
4: Kak Rika juga sehat, Kak Rika ya. Udah kangen juga nih, tuh suaranya. Ada Mbak Erita semalam. Mbak Erita semalam aku masuk, aku ngomong apa sih, dia bilang, kayak mana ya, I love you lah semuanya.
3: Pak Demang kayaknya belum bisa masuk, katanya tangannya nyut-nyut. Ngapa ya?
4: Lagi. Ada kali. Aku lagi nih, aku kangen. Aku hampir 2 minggu belum kan tak masuk. Malam tak masuk. Bukan, aku tetap auditor. Itu yang bikin kangen sama proses itu apa? Empat darah cantik nih, ya kan? Dua yang ganteng. Bikin kita itu senang. Itu bisa bercanda, walaupun kadang ada sedikit masalah Karima ya, tapi kalau sudah masuk proses tinggi, kayaknya
3: ilang ya,
4: hilang semuanya.
3: Iya, hidup ya, harus bahagia ya kan, merdeka itu kan bahagia ya.
4: Tapi jujur, emang senang kalau masuk proses tinggi.
3: Alhamdulillah, terima kasih.
4: Penyiarnya enak lah, kalau aku bilang ya, proses pun enak juga penyiarnya.
3: Iya, semuanya lah pokoknya ya.
4: Iya, tempat semua kita di udara pokoknya.
3: Amin, insyaallah.
4: Ada Pak Demang, jangan lupa. Udah ngopi belum atau belum makan gitu?
3: Sama gitu.
4: Iya. Ada Bang Uya juga, selalu Mas Bro. Pak Umar sehat sama Bunda Pak Umar. Ada Bang Udin, Bang Bayu juga, Pak Sumis, Yusuf di Batam, ada Bang Ile juga, Mama Dani, Mama Rosi masuk sambil gendong cucu Mak Rosi, dia tak putus-putus. Sekarang juga cucu baru tuh.
3: Oh, alhamdulillah.
4: Iya. Ada Mak Berlian juga, Bunda Permata, Mak Ucu, Kak Wir, Bu Yeni, Batu Duang. Oma Sulami, sehat selalu Oma, Bunda Hani, Mama Rika, ada Nek Balkis, Nek Manda, Nek Anjang, yang ada di Pekanbaru, Bu Yus, Bunda Isal.
3: Bunda Isal, iya.
4: Di Batam ada Kak Seringa juga, di Bengkulu. Ada Bang Andi, Bangka Belitung, ada Kak Ria, Kak Dinda di Bogor. Palu, selamat sore semua, semoga sehat-sehat juga. Ada Kakak Nabil, orang-orang panggilnya kakak bukan abang.
3: Oh gitu ya, oh iya.
4: Iya,
3: kakak itu sama. Abang gitu ya.
4: Karena ipar aku laki-laki juga kan. Aku manggil dia kakak, kalau makin abang dia bang. Saya bukan abang, kakak oke okay lah.
3: Kalau abang di ini ya, di kita, di Tanjung Pinang ya.
4: Kakak Nabil, ada kakakku di sana, sepupu di sana banyak lah ya. Keluarga Politompur, semoga sehat selalu. Bu Farida,
3: semuanya ya.
4: Di mana tuh, di Dallas Police selalu semuanya. Yang monitor di tempat Mbak Rima, semoga sehat. Bu Erna juga lupa.
3: Iya Bu Erna, waktu 13 ya ini.
4: Sehat selalu ya. Salam kenal buat semua lah ya Mbak Rima ya. Buat terus satu, semoga selalu diberikan kesehatan.
3: Amin, insyaallah.
4: Tetap jaya di udara.
3: Insyaallah, amin.
4: Salam sayang untuk semua lah ya Mbak Rima ya.
3: Baik, makasih. Iya. Iya, dari Kak Deli ya, penelpon yang pertama. Untuk yang berikutnya kita terima lagi. Halo, assalamualaikum, selamat siang Persada Indonesia.
0: Bukan Indonesia ya.
3: Iya, Ilek, gimana kabarnya Ilek?
0: Alhamdulillah sehat. Kan?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana semangat kemerdekaan kita?
0: Nah, begini-begini hari mas, cuma semangat. Cuma kan, ya kalau itu, saya juga ngomong gini.
3: Apa? Ya. Jadi nggak ada kegiatan di sana, banyak kegiatan nggak?
0: Kalau di kampung belum ada, mungkin biasanya ini pas acara, pas itu terus ada kegiatan di kampung.
3: Oh jadi, gitu. Biasanya kalau pas kegiatan 17 Agustus apa aja tuh acaranya, main-main apa permainannya apa? Masih ada panjat pinang atau gimana? Nggak. Masih ada panjat pinang?
0: Kalau pinang bolehnya nggak ada lagi, karena kan kenapa? Karena pinang susah dapat. Ya, sekarang pinang pinang juga susah. Nggak ada bukannya pinang, paling yang biasanya ada tambang, kerupuk. Makanya kalau ke kami berlima, kalau hari pertama ada kampung kami, RT kami kan. Jadi kalau danda balik kemudian baru kami gabung sama RT 3.
3: Oh.
0: Jadi dua kali main program, gitu.
3: Lebih meriah kalau gitu ya. Jadi.
0: Makanya kemarin dulu kan dikatakan masing-masing kan, RT masing-masing kan. Tapi RT 3 nggak masing-masing, bergabung sama kami orang. Kedua.
3: Ilek lagunya apa nih, Lek? Ada Anima katakanlah, kemudian ada Armada Rela, ada Serina Sebelum Selamanya, yang mana?
0: Yang Armada juga apa
3: Rela, judulnya Rela.
0: Oh, Rela. Rela.
3: Iya, salam.
0: Rela.
3: Oke, salamnya buat siapa?
0: Salam aja dong buat Iman di kes yang ini beri
3: akan. Makasih.
0: Bentar lagi nak ada Iman ya.
3: Amin.
0: Luangnya Mbak Rita. Iman. Sekarang kan lagu manca kan, nanti Indo kan. Kalau minta lagu India tak boleh, lagu India ya.
3: Lagu India gak boleh ya katanya ya.
0: Gak boleh, katanya ada memang gendang-gendang ya kan.
3: Kayak ya ini, karena lagu India itu identik dengan lagu dangdut gitu, kayak dangdut
0: ya,
3: gitu.
0: Ya makanya, kalau Mbak Rita, kalau itu leh, karena ini kan kayak dangdut,
3: ada gendangnya. Iya, kalau dangdut itu di perempat.
0: Ya makanya loh, gak, kalian bisa kan, lagu India, gak boleh. Gak apa-apa.
3: Iya.
0: Salam Iman ya, soalnya. Malima, Malinta, Malisa, Malia, Maliki, Malisina. Tadi mbak aku tuh, ini aku tuh dari Bu Deli ya. Emblona, mau panjang, mbak dari Balai, Mas Batu, Mas Rabu, Giu, Mas Rabu, Mas Rabu, Jambi, Mas Menang, untuk Baka, Walikin 20, Pak Mati. Aku suka lupa nih Bu Sinta,
3: Iya, Bu Sinta di Jalan Jawa ya.
0: Aja Jawa, makanya itu kan nama Marika malah kan kamu Jawa Marika, nggak tahu tuan, mungkin lupa kan, oh cinta, jadi kan Berna, Kilter 5, Berna, Kilter 15, itu sih Kilter 1, nah itu untuk Dhani Budaya Paunusia, untuk Udi Pak Emak Kumis, untuk Ibu Aida Karas, dengar dia,
3: semuanya ya, oke,
0: Pak Ibu Budianto, Putri Mufiani, Abang juga ini untuk pendengar setiap waktu. Selipok di Dompak.
3: Iya, ini Bu Sinta udah mau gabung nih. Ibu Sinta ya, di Jalan Jawa. Oke.
0: Okay. Terima kasih.
3: Iya, makasih ya.
0: Merdeka.
3: Iya. Baik, kita terima untuk yang berikut ada Ibu Sinta di Jalan Jawa. Halo, Assalamualaikum Bu Sinta.
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Iya, persada gimana? Indonesia.
3: Gimana kabarnya?
5: 100% Indonesia Mbak Lima. Iya. Alhamdulillah Mbak Lima sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana suasana kemerdekaan kita Bu Sinta di Jalan Jawa?
5: Kayaknya sepi-sepi senyap aja gitu kayaknya.
3: Oh, nanti mungkin
5: gak,
3: ini
5: gak
3: ya,
5: ada di... kayak...
3: Oh, nggak ada kegiatan.
5: Iya, belum.
3: Belum artinya.
5: Tapi baru ada pertandingan ini aja, main apa pingpong.
3: Oh,
5: yang lain belum tahu lagi.
3: Remaja-remajanya ya, gimana?
5: Kayaknya agak sepi kalau di Kampung Jawa nih udah agak udah ada berpindah-pindah sekarang kan nggak seperti dulu lagi Mbak Rima.
3: Oh gitu.
5: Udah manula semua di Jalan Jawa ini kata Pak Sony.
3: Iyalah, yang penting ini ya tetap merasakan kemerdekaan ya Bu Sinta ya.
5: Alhamdulillah. Yang penting kita tetap semangat ya Mbak Rima.
3: Iya betul.
5: Iya.
3: Iya.
5: Lagu ya Mbak Rima?
3: Lagunya apa nih? Saya sudah siapkan. Menanya. Atau yang mau yang lain boleh?
5: Sebut.
3: Oh sebut ya. Ada Serina Sebelum Selamanya. Ada.
5: Itu aja lah.
3: Oh iya.
5: Udah itu satu aja. Iya waktunya kasihan Mbak Rima.
3: Salamnya buat siapa?
5: Siapa sih Mbak Rima? Bang Ilek tadi ya?
3: Ah ya, salam katanya buat Bu Sinta.
5: Ya, salam kembali untuk Bang Ilek ya. Untuk Kak Deli tadi ya, yang pertama.
3: Iya.
5: Ya, untuk Kak Sarina, Kak Berlian, Sarina Kiki sudah. Anu, siapa lagi? Lupa ibu ini saya udah masuk tuh. Untuk ini Yang Cu, Mama Dini, Yang Cu, Mama Dini. Yeah. Untuk yang Putri Permata ya, Kak Gadis. Pokoknya untuk semuanya. Pertama untuk Mbak Rima, selamat bertugas, sehat
3: makasih,
5: selalu, merdeka.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Bu Sinta yang selalu mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Kita terima satu lagi ya, nanti baru kita putarkan lagu. Assalamualaikum Kak Jamila di Penyalai.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.
6: Apa kabar, Ma?
3: Alhamdulillah sehat nih. Panas ke di sana?
6: Oh, alhamdulillah menyengat panas.
3: Oh, nyengat. Tak apalah.
6: Semangat air.
3: Jadi tak beranilah keluar-keluar ke rumah.
6: Oh, tak berani Rima, nanti lah kalau keluar-keluar pun dapat asar lah.
3: Mm-mm, pas asar ya. Macam mana kat sana tu? Suasana kemerdekaan?
6: Pemerdekaan lancar.
3: Oh, lancar.
6: Masih banyak permainan, banyak anak-anak kan, tanding kroke macam-macam lah.
3: Oh, gitu.
6: Di sini kalau perayaan sini desa ke desa lah ngambil itu.
3: Mantap betul lah kalau gitu ya.
6: Iya, kalau Kak Penyanda ya desa ke desa tu, macam desa Teluk Dalam di pasar dia dekat kota dia, lepas itu mana-mana desa tu ngambil perayaan tu, belau-lawan tu.
3: Wih, mantap betul, kompak selalu lah ya.
6: Kompak ya, dekat penyala ya kompak ni. Ini terus ni, mana satu nak tonton perayaan? Banyak desa ke desa kan.
3: Biasa kegiatan tu jam berapa? Jam 4 ke?
6: Kalau itu paling-paling lepas itu jam 2 mulai dekat asar perai. Kalau pagi-pagi.
3: Oh, pagi-pagi.
6: Jam 8 mulai. Anak-anak bazar macam-macam lah, pramuka. Lepas itu pergi pula ke sana lagi, ke desa-desa tu kan. Banyaklah, macam ada 5-6 desa tu ngambil perayaan semua tu.
3: Oh, gitu. Jadi serentak. Acara serentak, serentak atau ada
6: serentak itu?
3: Oh, serentak itu.
6: Dia desa ke desa kan ngambil pakai dana di sendiri gitu. Pungut Dharma gitu kan, desa ke desa. Jadi kalau di pasar Teluk Dalam tu, gitulah. Pokoknya tak tertonton lah mana satu nak kita begitu. Banyak perayaan ni kan.
3: Mantap, mantap. Bening. Semangat kemerdekaan ke 81 ya.
6: Merdeka.
3: Merdeka. Nak lagu apa ni Kak Jamila?
6: Lagu apa gini?
3: Lagu dia masih ada, Mario Kacang, Bukan Lagi Dua. Ada Andreas.
6: Mario Kacang aja.
3: Oh, Mario Kacang. Salam buat siapa?
6: Salam-salam buat Bang Udin ya. Dah masuk Bang Udin?
3: Bang Udin belum.
6: Mas Prabu ya. Buat Iman Jaes. Mak Belian. Kak Belian. Putri, apa Putri Anin? Apa tu? Putri Marica ya.
3: Yeah, Putri Marica.
6: Buat yang masuk tadi, salam satu semua. Buat Rima, selamat tugas, sihat selalu.
3: Amin.
6: Makasih, Assalamualaikum. Merdeka.
3: Merdeka. Baik, makasih Kak Jamila ya, di Penyalai. Bukan main lagi ya. Semangat untuk menonton kegiatan-kegiatan dan perayaan ya. Di daerahnya, ternyata di desa-desa itu punya semangat gotong royong ya, untuk meriahkan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Baiklah, sebelum kita putarkan lagu, saya akan membacakan dulu nih ya, untuk komentar yang ada di WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Persada Indonesia. Iya, 100% Indonesia. Request lagunya Ikutan Saja. Salamnya untuk Mbak Rima. Makasih. Selamat siang dan selamat bertugas untuk Mbak Rima. Untuk Mbak Rika, semoga cepat sembuh dan dapat beraktivitas kembali untuk Mama Dani, kemudian Bang Udin, ada Bu Erna, Batu 13, Pak Hamzah Yusuf, Pak Irwan, Mas Prabu, ada Tedinda, ada Andi, ada Kak Deli juga, ada Bang Jais, Kak Berlian, Ibu Farida di Palu, ada Mak Rosi, ada Bunda Permata, ada Bang Ilek. Iya, Bang Ilek udah gabung ya. Ada Bunda Isal. Iya, Bunda Isal di Pasir Pengarayan boleh gabung ya. Ada Kak Yeni dan Yusuf, ada Uya, ada Putri Marica, Oma Sulami, Kak Sarina, Kiu-Kiu, Mak Cima, Yang Ucu, Bang Ilek. Udah Bang Ileknya ya. Dan Fan RRI di mana saja berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Kemudian yang di live chatnya, yang di live chat saya akan bacakan juga ya. Sebelum kita memutarkan lagu, ada Bu Jamilah Sarhan. Assalamualaikum, Dek Rima, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kemudian ada Buana. Ada Buana, salam kenal, saya Kepala Desa Mapur. Boleh gabung tak ya? Boleh ya. Boleh di 0771-27100 kalau mau gabung ya di Prosatu RRI Tanjung Pinang. Baiklah pendengar, nanti kita akan bacakan lagi yang di WhatsApp dan juga di live chat saya. Kita dengarkan dulu untuk lagu berikut ini ya. Ada Yopi Enduno, Dia Milikku, kemudian juga ada Armada.

0: Ya, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Persada Indonesia 100% Indonesia. Boleh gabung lagi yang di telepon ya, saya terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Persada Indonesia.
1: Halo, selamat siang Persada Indonesia.
0: Gimana kabarnya Bang Jais?
1: Sehat lah, walafiat lah.
0: Alhamdulillah. Gimana kegiatan di tempat Bang Jais untuk ini, untuk kemerdekaan kita?
1: Ya biasa-biasa lah, mainan anak desa aja lah.
0: Oh gitu, jadi tak ada lah yang luar biasa ya?
1: Tak ada yang luar biasa ya Pak, besok tanggal 17, 11 sore.
0: Mm-mm.
1: Itu yang paling seru lu.
0: Apa tuh?
1: Panjat pinang.
0: Tarik tambang, panjat pinang, tarik tambang, terus?
1: Tarik tambang tak berapa seru lah, panjat pinang aja mantap.
0: Oh, hadiahnya biasanya apa tuh?
1: Hah?
0: Hadiahnya biasanya apa?
1: Yang paling itulah ya sedang-sedang lah, harga-harga 50, 40, 70, ada juga. Kalau bendera 150, siapa dia kalau sini undang-undangnya kalau manjat gitu. Bilang tuh yang pertama dia tak bisa ngambil hadiah.
0: Oh iya, jadi kalau dapat hadiah tuh misalnya yang manjat beramai-ramai itu yang tak dapat hadiah, yang satu dapat hadiah itu bagi-bagi dah, enggak?
1: Dia bagi-bagi, dia kalau yang manjat pertama sampai di atas, pertama tak bisa ngambil hadiah, dia cuma dapat nyambut bendera, tapi 150 ribu.
0: Oh, dapat duitnya, bukan?
1: Iya.
0: Mantap, mantap.
1: Nanti kalau regu-regu yang lain lah, baru apa ndak ambil, tapi cuma tiga, kan, tiga-tiga aja lah.
0: Gitu. Iya, jadi kalau yang manjat pinang semuanya kebagian lah ya, gitu ya.
1: Kebagian.
0: Saya pikir nggak dapat, capek-capek nanti.
1: Jadi okay. Walaupun yang kemudian sekali ada regu-regu lagi, kalau tak cukup, kalau tak cukup lah, pendaftaran yang kemudian kan, itu daftaran mendadak aja tuh.
0: Oh, gitu. Iyalah.
1: Nanti aku bawa yang kemudian sekali, cuma biasa kita sampai tiga-tiga, cuma kebagian dua ya, adalah tambahan lain.
0: Jadi Bang Jais, kalau waktu muda-muda pernah ini kan, pernah ikut manjat pinang juga, enggak?
1: Enggak, saya enggak. Tak mampu, yang saya selalu ikut itu aja lah, apa nih, tarik tambang dengan nyolok kelapa.
0: Oh, ada pula nyolok kelapa, ya?
1: Ada.
0: Oh, gitu. Karena situ banyak kelapa mungkin, ya?
1: Tidak, memang tak banyak juga. Banyak memang banyak, tapi memang dibuat kegiatan.
0: Oh, gitu. Saya pikir itu memang banyak kelapa.
1: Itu dengan mutu seluruh apa yang disolak, mutu dengan sabutnya sekali, tahu saputos. Kalau kelapa jambul kita jual-jual di pasar itu kan kelapa jambul sama dia itu kan.
0: Betul.
1: Itu macam mana bagus dia, sabutnya jangan putus. Nah, itulah yang dapat juara. Kelapa tawarnya 5 biji. Masa waktu masa dia 5 menit cuma.
0: 5 menit anunya. Woi. Mantap betul kalau yang juara satu tuh.
1: Oke lah,
0: Pilih
1: aja lah Pak.
0: Pilihkan saja.
1: Martabak kurma masuk belum?
0: Belum.
1: Yang ngorok tuh, baru-baru pertanyaan kayak gitu.
0: Pagi, siang-siang tak mungkin lah. Pasti ngolik gerebang aja.
1: Nah, dia kan tak kerja-kerja, makan gaji kerja di rumah aja. Asal sekali ngorok, asal aku telepon. Ngapa lah orang nak tidur. Oke lah, salamnya semuanya aja yang gak masuk.
0: Baiklah. Oke. Makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Jais, pendengar setia Persatu RRI Tanjung Pinang ya. Kalau acara Persada insya Allah selalu gabung nih ya. Baiklah, untuk yang berikutnya silakan lagi yang ingin gabung ya. Boleh di WhatsApp juga boleh. Komentar, terputus ya. Diulang kembali ya, kita coba. Halo, assalamualaikum. Dengan bunda kan nih? Jauh betul bunda suaranya. Jauh betul lah bunda. Ya bunda, macam mana di Penyengat kegiatan kemerdekaan kita? Ada kegiatan ke?
2: Belum ada. Maklumlah Pak RT lagi sibukkan pembukaan projek.
0: Oh gitu, anu ini ya, apa nama itu? Tugu Bahasa ya?
2: Iya, ya ada lah. Kan belum lah, mungkin ada 17
0: Agustus. Sampai 17 ya. Biasanya sampai akhir-akhir 17 pun ada kegiatan kan?
2: Aduh, biasanya ada, memang ada kegiatan.
0: Iyalah Bunda, Bunda mau lagu apa nih? Ada Serina Sebelum Selamanya, ada Anima, maka katakanlah yang mana?
2: Boleh lagu lain ke?
0: Boleh, boleh. Mana lagu apa? Aku rindu dari?
2: Oh, aku rindu. Tanpa dan aku rindu.
0: Itu lagu ini tak? Lagu Ruang Rindu tak?
2: Tidak, kan ada kali dibuka tu.
0: Iya.
2: Tapi kan versi baru punya.
0: Oh gitu, siapa nyanyi?
2: Tak tahu lah ceweknya.
0: Nanti saya cari ya. Oke, salamnya buat siapa? Alamak. Selalu nengok ini ya, sosial saya. Makasih. Oh, iyalah. Makasih lah kalau nengok ya. Iya, dah lama kita tak jumpa. Dah berapa tahun ya? Alhamdulillah, makin sehat lah pokoknya. Buddha sehat juga ya? Betul. Sehat, jaga kesehatan ya.
2: Alhamdulillah tadi untuk panjang ya. Pak Ruyan, Kak Deli, kemudian cara masuk.
0: Oh iya Bang Andi ya.
2: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Bunda Permata di Penyengat ya. Untuk yang lain lagi boleh gabung ya. Lewat telepon boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Iya. Saya tadi belum baca ya. Ada Hamzah Yusuf ya.
3: Iya, kalau tak salah.
0: Mohon maaf lah belum baca ya. Ternyata sudah gabung. Iya, silakan.
3: Alhamdulillah masuk. Biasanya tak pernah masuk.
0: Itulah.
3: Baru tadi malam dengan Mbak Erita ya. Sudah hampir satu minggu tak pernah masuk.
0: Kenapa?
3: Tak tahu juga lah Mbak Rima.
0: Tak bisa.
3: Iya, tak bisa. Sama dengan Bang Ardia Ardi ya. Arti kalau di perempat, dia kalau masuk di WhatsApp, Arti juga masuk di telepon, diangkatnya dua-dua, jadi tinggal nunggu.
0: Oh gitu.
3: Yang satu digantung, yang satu di berbicara kan, gitu dia.
0: Kalau saya angkat cepat-cepat nanti takut ini kelamaan gitu ya.
3: Iya.
0: Ya. Salamnya buat siapa atau lagu dulu nih?
3: Ya. Lagunya apa ya?
0: Lagunya ada Serina Sebelum Selamanya, Anima Katakanlah.
3: Ya, Belum Selamanya ya.
0: Oke.
3: Sebelum Selamanya apa Belum Selamanya?
0: Sebelum Selamanya.
3: Sebelum Selamanya, salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Rima, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, ada Bang Mama Dani, ada Bunda Selasi, Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin, salam mesra ya. Ada juga Mas Prabu, Ikarisyanti, Putri Marisa, Putri Kedondong. Adanya Kak Sarina Kiyu yang utuh, Kak Dang Merdu, Bang Elek tadi ya, selamat siang. Ada Bang Jais juga ya, selamat siang. Ada Bunda Yani, Bunda Permata. Yang barusan Bunda Permata ya.
0: Iya betul, Bunda Permata.
3: Ya, kemudian ada Mak Berlian sudah masuk ya, Mak Berlian.
0: Mak Berlian belum?
3: Ya, untungnya Mak Berlian, selamat siang. Mm-hmm. Ada Kak Kawir juga, selamat siang. Mm-hmm. Ada Mak Nora, Mak Cihindun, ada Nek Anjang, Mak mm-hmm. Rosi, ada Nek Manda, ada Mak Anda, ada Nek Balkis ya, selamat siang. Ada juga Mak Ngaida, ada Siska, Kak Deli, yang pertama tadi ya maksudnya. Mm-hmm. Kemudian ada Bang Uya, ada Yusuf, ada Kak Hani, ada Pak Demang, uh-huh. ada Kak Saripa, Kak Siti di Tanah Merah dengan Bang Dama, uh-huh. ada Bunda Surami, Bang Lukman, Neklung, Maklung dia, uh-huh. ada juga Mak Rika di Pulau Labi, ada juga Bang Irwan, Bang Ahmad Irwan ya di Jawa Barat ya.
0: Iya betul.
3: Ada Ibu Farida juga, selamat siang Ibu Farida, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Insyaallah. Tentunya Mbak Rima, selamat siang sama bertiga, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
3: Dan dijauhkan segala mara bahaya dan musibah.
0: Amin.
3: Di sini cuaca ya sudah begitu panas sekali ya, lebih kurang lebih dari setengah bulan tidak pernah turun hujan, Mbak Ima.
0: Sama nih, di Tanjung Pinang juga begitu, Pak Hamzah Yusuf.
3: Ada juga yang terjadi kebakaran lahan. Kudengar berita dari Jambi itu, di satu RR Jambi ya, di daerah di daerah Muara Jambi lah gitu kan, Kabupaten Muara Jambi.
0: Iya, kita berdoa ya agar kita terhindar dari mara bahaya ya.
3: Iya.
0: Makasih.
3: Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Hamzah Yusuf di Jambi ya, selalu gabung di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, baik di Ruang Rindu atau juga di Persada Indonesia ya. Ya, pendengar, masih kami buka lagi ya line teleponnya. Satu penelpon lagi, silakan di yang ingin gabung ya, di WhatsApp juga boleh, di nomor telepon juga boleh ya. Ya, terima kasih Pak Jamila ya. Pak Sugeng Hidayat, salam dari Pacitan, Jawa Timur. Makasih ya Pak Sugeng Hidayat. Salam kenal juga ya buat Pak Sugeng. Kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Indonesia.
0: Persada Indonesia. 100% Indonesia. Bu Yus, apa kabar?
4: Ya, bersama Rima di studio. Bu Yus, apa kabar? Kabarnya baik.
0: Bu Yus di Pekanbaru macam mana tuh?
4: Rima.
0: Kenal lah.
4: Panas nih, kuat.
0: Kalau perayaan kemerdekaan, adakah kegiatan-kegiatan masyarakat di sana?
4: Kegiatannya ini nampaknya ada jalan santai, permainan anak-anak.
0: Iya.
4: Tapi di daerah kami, tempat daerah lain tak tahu lah ya.
0: Daerah Bu Yus di mananya?
4: Di Tasik.
0: Tasik ya. Gimana nih, ada Tasik ucapan nggak untuk kemerdekaan kita nih Bu Yus?
4: Ya, ucapan selamat merdeka lah. Ini ulang tahun Bu Yus nih.
0: Oh iya, tanggal berapa Bu Yus?
4: Pas 17.
0: Wah, selamat ulang tahun, insya Allah.
4: Bulan Agus, tahunnya nggak tahu lah, disembunyikan.
0: Iya, tak usah lah disebut. Tanggalnya aja lah, Bu. Iya, tanggal 17 Agustus ya, alhamdulillah. Sehat selalu ya, Bu.
4: Kan tahun 70, tahun berapa, nggak tahu ya.
0: Tak tahu lah pokoknya ya. Yang penting
4: yang
0: tanggal 17.
4: Yang bilang mama tuh, mama tanggal 17 Agustus.
0: Kalau orang dulu jarang ya mencatat, kadang-kadang lupa gitu
4: tahu,
0: ya.
4: Lupa dia tuh. Cuman dia tahu waktu keramaian yang 17 Agustus lahirnya.
0: Jadi enggak tahu nih ya, muda dan tua ya. Iya, yang penting jiwa muda ya, ya Bu Yus ya.
4: Katanya hari Minggu katanya.
0: Oh, hari Minggu tanggal 17 Agustus ya.
4: Hari Minggu katanya, itulah
0: Nanti kita perayaannya tanggal ini, Bu.
4: Tanggal 17 hari Senin ya.
0: Iya, hari Senin ya. Hari Senin saya masuk malam. Tapi sebelumnya kita ucapkan dulu ya selamat ulang tahun masuk buat malam. Bu Yus ya.
4: Iya, ucapan
0: iya. Panjang umur, murah rezekinya. Amin.
4: Terima kasih. Iya, murah rezeki.
0: Iya, salamnya buat siapa nih, Bu Yus?
4: Salamnya buat Deli tadi ya.
0: Oke. Okay. Heeh.
4: Terima salamnya Deli tadi ya. Deli itu mungkin tua aku lagi ya.
0: Nggak tahu dong soal macam mana nak ngitung tuanya, Bu. Nggak tahu tahunnya.
4: Disembunyikan ya.
0: Iya.
4: Tahunnya disembunyikan. Pokoknya udah lang tahun sekarang pas 17 tahun. Bukan umur kita, bukan 17
0: tahun. Pokoknya tanggal 17 tahunnya ulang Rima. Tahun ya.
4: Itulah buat semuanya lah salamnya Rima.
0: Oke, okay, Bu Yus, makasih ya.
4: Salamnya pertama buat Rima selalu, selalu.
0: Amin.
4: Semuanya lah.
0: Iya.
4: Makasih Rima.
0: Makasih. Iya, Pak.
4: Makasih. Nanti Rima aku tengok nih.
0: Oh iya.
4: Kita bertatap muka nih Rima.
0: Di mana nih? Ibu yang mana nih? Di Ibu namanya siapa di media sosialnya? Enggak tahu saya.
4: Widya.
0: Widya, mana nih Widya di sini? Enggak belum ada nih.
4: Iya.
0: Oke, okay, makasih ya Ibu.
4: Ya makasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Yus ya. Ternyata di media sosialnya Widya. Nanti saya tengok ya. Baiklah, kita dengarkan untuk lagu berikut ini. Ada Mario Kacang ya, Bukan Lagi Dua. Nanti dari Dudi, Aku Rindu ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengan berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim rencana kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 hingga 10 yang dikaitkan dengan Badan Pusat Statistik BPS sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional, DTSN. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Badan Pusat Statistik BPS melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Faftin Ari Pujiastuti mengatakan BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorisasian desil berdasarkan besaran pendapatan dan klasifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk menentukan desil dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya, dan lainnya. Pengelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok atau desil adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan. Melalui Instagram resmi BPS @BPS_statistik, peningkatan tidak hanya ditentukan dari satu variabel, namun melibatkan variabel-variabel lainnya. Tingkat kesejahteraan dicerminkan dari multivariabel, multidimensi seperti kondisi perumahan, jenjang pendidikan, status pekerjaan, aset, dan lain-lain. Kemudian pendengar, beredar unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pendaftaran upacara 17 Agustus di Istana Negara diperpanjang hingga 16 Agustus 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari cunbackhawk.id, tautan yang beredar mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Melalui akun Instagram resmi Kementerian Sekretariat Negara @kemensetnek.ri, di mana pendaftaran upacara hanya diperpanjang hingga tanggal 11 Agustus 2026 saja, tidak diperpanjang hingga tanggal 16 Agustus 2026. Selain itu, pendaftaran upacara juga tidak melalui tautan telegram, melainkan diakses melalui tautan pandang istanapresiden.go.id.

0: Di Kurdistan, Irak Utara. Tidak terdapat bukti bahwa pil dalam video merupakan bagian dari produk Lupo atau dapat menyebabkan kelumpuhan. Produk dengan impor tersebut tidak terdaftar di Badan POM dan tidak beredar di Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di Persada Indonesia masih ya, masih ada waktu kita. Jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa sampaikan ya kondisi atau cerita-cerita tentang merayakan kemerdekaan. Baik, kita terima ya. Halo, Assalamualaikum. Persada Indonesia.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di sana?
2: Dengan Mak Rika di Samarinda.
0: Iya betul, Mak Rika.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik. Mak Rika di Pulau Ladi?
2: Iya.
0: Apa kisah di sana?
2: Kisah apa tu jualan? Main bola kaki, main poli satu kampung aja.
0: Oh, ke satu kampung eh? Masih ada lagi kegiatan?
2: Nanti kalau bola kaki, nanti petang mulai, 2 hari, besok.
0: Marika suka boleh. Nonton, nak?
2: Setiap hari nonton.
0: Mantap betul lah. Banyaklah jualan jajan-jajan kat sana mungkin ya? Banyaklah jualan kat sana?
2: Tak banyaklah jualan sama orang dari yang pakai Honda tu. Ada juga, kadang satu, kadang dua. Jual Rika, satu jual.
0: Oh gitu ya? Tapi kalau misalnya biasanya kalau penonton banyak lah ya, kalau untuk acara lomba bola kaki itu kan?
2: Satu kampung aja.
0: Satu kampung aja.
2: Iyalah.
0: Oke, Mak Rika mau lagu apa nih? Atau langsung salam?
2: Lagu ikut aja lah, Mak Rika ni tak pandai sangat pilih-pilih lagu.
0: Iyalah, salam buat siapa?
2: Salam pertama buat Rima, salam bertugas.
0: Terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Pak Umar. Buat Pak Gapal.
0: Iya.
2: Buat Mbak Yusuf. Buat Yusuf. Buat Kak Belian. Buat Munir Kemata. Buat Mbak Marisa. Buat Makcik Mak. Buat Ilek, buat Bang Jaes, buat Pak Demang, buat Bang Udin, buat Bang Lukman.
0: Ini ada yang lucu juga ni.
2: Ya?
0: Ada yang lucu juga nak gabung.
2: Buat yang lucu. Cepat gabung yang lucu.
0: Dah gabung pun ni.
2: Ini panas ni.
0: Panas-panas. Nanti kita nak dengar cerita juga dari yang lucu ni. Apa cerita dia?
2: Buat Nora. Apa ya, Bunda Pemata? Udah tadi ya? Siapa lagi ya? Buat Kak Jamila. Buat apa lagi ya? Buat Jaya udah tadi ya? Buat Bang Iman.
0: Semua lah eh?
2: Buat Kak Siti di Tanah Merah sama Bang Damang. Mak Penaram. Pokoknya salam satu buat semua.
0: Semuanya ya. Baiklah. Terima kasih, Mak Rika.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya kita terima nih yang lucu di Temeling Tanjung. Apa cerita yang lucu?
3: Halo.
0: Halo. Apa cerita kemerdekaan kita?
3: Cerita? Banyaklah cerita.
0: Apa tu? Ceritalah satu-satu.
3: Yang kasih pantun dulu, Mbak Rima ya?
0: Boleh, boleh.
3: Salam belum. Assalamualaikum. Selamat siang, Mbak Rima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Persada Indonesia.
0: 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia, Mbak Rima.
0: Mantap.
3: Merdeka, Mbak Rima.
0: Merdeka ke 81. Apa cerita?
3: Mbak Rima, pantun ya.
0: Boleh.
3: Ibu kota Jakarta, kota yang maju, Mbak Rima ya?
0: Ya, saya.
3: Banyak peniaga berjualan bubur, Mbak Rima ya? Selamat HUT RI yang ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kan Mbak Rima kan?
0: Betul-betul, mantap-mantap.

0: Yang teringat tadi kan, kata Mbak Rima kan, tahun ini kan Indonesia berdaulat,
1: adil dan makmur.
0: Adil dan makmur, jadilah pantun Mbak Rima.
1: Mantap betul lah yang lucu nih. Langsung ya, langsung.
0: Iya, langsung disebut, langsung jadi Mbak Rima.
1: Mantap lah.
0: Soalnya tak ingat dari kemarin kan apa tema tahun ini kan, yang ke-81 kan. Maklum aja dah 81 kan, dah tua Mbak Rima ya.
1: Iya, betul-betul. Tapi kita tetap semangat ya.
0: Yalah, dah sepuh kata apa, Bu Yus tadi ya. Dia tak ingat ulang tahun, tak ingat tahunnya Mbak Rima.
1: Tak ingat tahun.
0: Sama lah yang nanti Senin nanti pun berulang tahun sama Bu Yus.
1: Sama, tak ingat juga.
0: Ingat Mbak Rima.
1: Oh, ingat.
0: Ini Mbak Rima. 3 tahun ke depan. Nyanyi yang itu dari 3 tahun ke depan ya. 3 tahun ke depan lagi umur enyang 60 tahun Mbak Rima.
1: 60 tahun?
0: Dah tua Mbak Rima ya.
1: Oh, tak apalah. Yang penting hati muda.
0: Tapi 3 tahun lagi Mbak Rima.
1: Lama lagi.
0: 3 tahun lagi. Genap 60 tahun. Dah tua. Waktu itu Indonesia ada berapa? Dah 80 berapa?
1: Berarti 80 ini. 84 lah. 84.
0: 84 ya. InsyaAllah lah.
1: InsyaAllah.
0: Jumpa Mbak Rima ya, tahun 84 Mbak Rima ya.
1: InsyaAllah.
0: Bukan yang aja semualah kita Mbak Rima ya.
1: Amin. InsyaAllah. Amin. Kita doa ya. Berkah umur, berkah rezeki ya.
0: Semua nanti Mbak Rima ya.
1: Amin.
0: Apa Marika? Main bola.
1: Main bola tadi. Kalau yang lucu gimana tuh?
0: Nanti jangan ditanya Mbak Rima. Tanggal 23 nanti macam-macam permainan Mbak Rima.
1: Di situ?
0: Bu Sinta nak ikut tak?
1: Tu Bu Sinta.
0: Kita lomba makan kerupuk. Kalau yang main salin-salin tepung tu apa namanya Mbak Rima?
1: Tepuk-tepung lah.
0: Tepuk-tepung ya. Ini air Mbak Rima. Itu yang malah main itu basah Mbak Rima. Kalau main lempar-lempar itu sambut-sambut air tu nyang malas lah kita. Dah wangi-wangi, dah cantik-cantik kan, nyang tak andai kau main itu.
1: Kalau tepung macam mana pula tepung? Kalau tepung habis
0: tepung tak apa-apa. Cuma kotor aja. Kalau itu basah Mbak Rima. Betul. Salah lempar kawan kita basah Mbak Rima. Balik lagi nak ganti baju nanti.
1: Betul juga. Biar jalan anak aja lah main tu.
0: Iyalah. Tak apa, ketuk paku tak apa, nyang boleh ikut kan.
1: Ketuk paku?
0: Main ketuk paku.
1: Ketuk paku tu kat mananya letak dia ketuk tu?
0: Taruh di kayu Mbak Rima. Paku kan, paku besar kan nanti. Kita berkawan, ketuk tu satu, ketuk satu-satu tapi ramai kan.
1: Oh gitu.
0: Sampai paku tu nancap ke dalam kayu Mbak Rima. Enak Mbak Rima.
1: Belum pernah pula.
0: Belum pernah kan. Akhirnya ketuk paku tak apa, nyang nak ikut.
1: Iyalah.
0: Tapi lari-lari sikit lah dia Mbak Rima.
1: Tak apa.
0: Iyalah. Banyak lah Mbak Rima, banyak diceritakan.
1: Nanti divideokan aja, di share.
0: Dandan, mata ditutup Mbak Rima.
1: Oh iya, itu make up ya, make up.
0: Mata ditutup.
1: Itu pernah tuh, di RRI pernah tuh.
0: Gendong istri.
1: Gendong istri pun pernah juga.
0: Kalau tak ucu tak apalah kan, tak masalah gendong nyang kan. Kalau nyang gendong tak ucu macam mana? Dia punya badan besar.
1: Tak aci pula lah macam tu.
0: Kalau Mbak Rima tak apalah, masih mending kan. Tak tahulah kalau Bu Sinta tu.
1: Iyalah,
0: lucu-lucuan, seru-seruan aja.
1: Iya betul, setahun sekali ya kan.
0: Insya Allah. Kalau Mbak Rima nak main, datanglah ke sini. Nanti tanggal 23 Mbak Rima.
1: Insya Allah, nanti tengok.
0: Insya Allah Mbak Rima ya. Rambai tu banyak lagi tu.
1: Oh iya ke?
0: Iya. Mbak Rima enggak, Mbak Rima panjang lah seorang.
1: Tinggal jolok aja, tinggal jolok. Kalau panjang tak berani.
0: Yang suruh panjang seorang Mbak Rima ya.
1: Salam buat siapa?
0: Apa tak dapat lagu ke?
1: Boleh, masih lagu. Lagu-lagu apa?
0: Mbak Rima kalau apa ni, coklat itu kan ada lagu-lagunya yang hari-hari kemerdekaan.
1: Ada.
0: Enak-enak Mbak Rima.
1: Ada.
0: Apa ni, macam mana lagu deh?
1: Berkibar bendera.
0: Merah putih terus. Itu kan enak lagu-lagu itu kan kayaknya semangat-semangat gitu Mbak Rima.
1: Betul.
0: Dari coklat Mbak Rima ya?
1: Boleh.
0: Boleh kan, kemarin kata Mbak Rima kan, maunya diputar lagu-lagu kemerdekaan kata Mbak Rima kemarin kan.
1: Betul.
0: Ya semangat semua.
1: Biar semangat yalah. Ya.
0: Tak jadi Bu Sinta. Ada Bu Yus, ada apa Bunda Isal ya. Mm-hmm. Tadi ada Mak Rika, ada Kak Deli. Pak Demang tangan dia nyut-nyut.
1: Iya betul, tak bisa masuk
0: kata katanya. Orang tua Pak Demang kalau tangan nyut-nyut itu nak pegang duit bari Maya.
1: Iya betul juga.
0: Kalau mata kedip-kedip itu nak tengok duit bari Maya.
1: Iya betul tu.
0: Tapi dia bilang nyut-nyut kalau tangan gatal-gatal kata orang tua itu nak pegang duit bari Maya. Apa pula biasanya kepala yang nyut-nyut kan bari Maya bukan tangan kan. Adalah aja Pak Demang tu kan.
1: Apalah.
0: Dan dia lagi dengar lah tu eh.
1: Masihlah dengar tu. Masih dengar dia.
0: Masih dengar dia? Dia ada gabung nanti Mbak Rima. Buat Bang Uya. Mungkin Bang Uya masih berduka Mbak Rima ya.
1: Iya.
0: Dia pun belum dapat gabung lagi mungkin ya. Yalah. Yang dengar tadi macam ada Pak Jaes ya?
1: Ya, ada Pak Jaes tadi.
0: Pak Jaes ya. Itu paling awal-awal sekali Bang Ilek tadi ya. Yalah salam yang ikut Marika je lah tadi dah banyak eh. Mungkin nanti Bang Andi juga dah lama tak gabung eh. Dari Bang Andi, Bandung
1: betul.
0: Semua Kang Irwan sama apa di Teh Dinda eh. Itu eh Mbak Rima eh.
1: Betul.
0: Yalah kita je Mbak Rima
1: okay,
0: ya.
1: Okey, makasih yang ucu.
0: Buat Mbak Rima sama petugas sihat keluarga Mbak Rima ya.
1: Makasih doanya.
0: Yalah, makasih Mbak Rima.
1: Yop, semangat.
0: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan. Merdeka Mbak Rima.
1: Merdeka. Makasih yang lucu ya. Semangat. Ternyata banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Tembeling Tanjung ya. Nanti pada tanggal 23 macam-macam ya. Ada toko paku juga ya. Ada gendong suami istri juga ya. Ada tepuk-tepung ya. Baiklah pendengar, masih kami buka line telepon ya di 27100 dan juga di WhatsApp Pro 1. Silakan saja yang ingin gabung ya. Ada Bu Widya. Bu Widya, Bu Yus rupanya ya. Makasih Bu Yus ya, selalu gabung ya. Ada Pak Mulyadi di Kijang. Selamat siang, selamat sore ya. Baiklah pendengar, kita tunaikan dulu untuk lagu berikut ini ya. Lagunya Katakanlah ya. Nanti kita buka lagi line telepon di sesi terakhir ya.

0: Ya, pendengar, sampailah kita ke sesi terakhir ya di Persada Indonesia untuk hari ini. Yang ingin gabung silakan gabung ya. Boleh di WhatsApp, boleh di 27100 dan juga boleh komentar di live chat saya. Assalamualaikum, selamat sore Persada Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, terima kasih Pak Umar.
1: Iya, apa kabar Imam Melati?
0: Alhamdulillah sehat Pak Umar. Gimana Amin. Nih? Di daerah Bapak gimana kegiatan-kegiatan kemerdekaan?
1: 17 Agustus ya nampaknya masih diam-diam.
0: Oh, diam-diam.
1: Masih
0: diam-diam
1: aja.
0: Oh, gitu. Iya. Nanti tanggal 17 biasanya ramai ya?
1: Nah, biasanya sesudah 17 itu baru ramai.
0: Nah. Betul.
1: Okay. Tempat Imam macam mana?
0: Tempat saya sudah mulai juga, Pak. Biasa.
1: Cuman
0: ya?
1: Kita nonton apa nih malam ini kan cara mantap buka karaoke di apa di dekat pemuda itu. SMA 4 itu.
0: Oh iya.
1: Rombongan Unajar Ut. Organisasinya kan mantap.
0: Mantap ya. Oke, okay. Jadi Bapak nonton nanti malam?
1: Enggak lah, di rumah aja malas.
0: Iyalah, enggak apa-apa lah ya. Yang penting ada kemeriahan ya di daerah-daerah kita ya.
1: Iya. Tapi orang masang bendera yang kurang ini sekarang tahun ini.
0: Oh iya?
1: Kurang. Dan gimana enggak tahu juga Pak Umar kan.
0: Ya, semoga semangat tetap ada ya. Kita sebagai warga Indonesia
1: amin.
0: Ya Pak.
1: Amin.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa Pak?
1: Lagu tak bisa ya?
0: Lagunya dah pas nih Pak.
1: Pas ya? Ya, tak apalah. Salam-salamnya tambah utama untuk Rima Melati. Baliknya hati-hati ya.
0: Iya, makasih.
1: Selamat bertugas. Semoga panjang umur rezeki ya.
0: Amin.
1: Salam semua aja lah, untuk semua aja lah ya.
0: Baik, makasih Pak Umar ya.
1: Ya, disebut satu persatu nanti.
0: Iya.
1: Susah juga kan. Sore nanti Fitra ya.
0: Iya betul, Erita Fitra, Insani.
1: Iya. Ya,
0: terima kasih ya. Makasih.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Umar ya. Mungkin masih ada lagi, boleh ya saya terima satu penelpon saja lagi ya. Di acara Persada Indonesia. Terima kasih yang sudah gabung di acara Persada Indonesia untuk hari ini ya bersama saya Rima Melati. Tadi ada Kak Deli, ada Bu Sinta, ada Bang Jais, ada Ilek juga, ada Bunda Permata ya. Terima kasih. Ada Hamzah Yusuf ya. Ada Bu Yus di Pekanbaru ya. Kemudian ada Marika, ada yang lucu ya. Ada Pak Umar juga. Yang di live chat saya, terima kasih semuanya yang sudah gabung ya. Ada Pak Sugeng juga. Ada Mbak Jamila. Ada Bu Yus. Bu Yus ini Widya ya. Terima kasih Bu Yus ya sudah mengikuti live chat saya. Ada Pak Mulyadi di Kijang. Semuanya yang sudah mendengarkan Persatu RRI Tanjung Pinang. Selamat sore, salam bahagia selalu. Kebersamaan kita di acara Persada Indonesia kita cukupkan ya. Kita akan dengarkan lagu dari Coklat ya. Hari Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
4: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil. Setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Hanya di FM 98,3 MHz, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Jangan lupa dengerin ya.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

kamar mandi, buruan i keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRT Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar RRT Vita Insani, hadir kembali menyapa Anda di Tanjung Pinang sore ya. Di edisi kali ini hari Sabtu 15 Agustus tahun 2026, dua hari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan di sore hari ini cuaca cukup wow ya, panas sekali. Untuk Anda yang mungkin ingin bergerak menuju suatu tempat atau berjalan-jalan, lebih baik ditunda terlebih dahulu nih, karena memang cukup menyengat. Mungkin setelah asar bisa bergerak untuk menikmati suasana sore di hari ini, di hari Sabtu ya, untuk jalan-jalan sore bersama keluarga. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda masuknya fardu sholat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini pukul 15.29 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan dulu keluar dengar Anda lagu islami jelang masuknya fardu asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 15.29 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

perjalanan terberat itu adalah ke masjid. Betapa banyak yang tak sanggup melakukannya. Jangankan sehari 5 waktu, sepekan sekalipun kadang terlupa. Ya, perjalanan untuk meraih janji ditinggikan derajat 27 kali itu terasa sangat berat. Banyak yang mengaku cerdas dan bijak pun tak mampu melakukannya, walau mampu berjalan jauh mencari ilmu hingga ke Jepang, Eropa, bahkan Amerika. Namun ke masjid menjadi perjalanan terberat untuk ditempuh. Ada anak muda, kuat, berbadan sehat dan bugar. Dengan gagahnya, menaklukkan puncak Gunung Bromo, Jayawijaya, bahkan Everest. Namun, masjid di sebelah rumah pun tak sanggup ditaklukkan. Kawan, tahukah engkau, perjalanan ke masjid bukan perjalanan biasa. Bukan sekedar perjalanan mencari gelar dunia semata. Bukan sekedar perjalanan mencari pengakuan manusia semata. Tapi, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menemui Rabbmu, Tuhan yang menciptakanmu, yang telah memberimu kehidupan dunia. Ia memanggilmu dan ingin memberimu derajat tinggi. Bila panggilnya, segera kau jawab. Kawan, setiap langkahmu ke masjid kan dihitung sebagai sedekah, kan menjadi kebaikan dan penggugur dosa. Dan langkahmu ke masjid dalam gelapnya gulita kan berbalas cahaya sempurna di hari kiamat. Bersegeralah kawan, sebelum hadirmu ke masjid hanya jasad,

Ya, mendengar Provinsi Kepulauan Riau ya berhasil menoreh prestasi tingkat regional di mana Kepri ditetapkan sebagai terbaik kedua kategori pengelolaan sampah dan juga lingkungan asri dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026. Dan capaian ini Pemprov Kepri menerima apresiasi pemerintah daerah berupa insentif sebesar 1,5 miliar dari Kementerian Dalam Negeri. Dan apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 regional Sumatera ini merupakan ajang penghargaan bagi pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja dan juga komitmen dalam membangun wilayah Sumatera yang lebih bersih, sehat, cerdas, dan juga layak huni.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti lintas berita berjaringan Koran Nusantara Pedang Prabu yang edisi kali ini masih kami hadirkan dari RRI Padang.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Terlalu lambatnya dari pihak-pihak terkait, baik dari desa maupun dari kelurahan dan juga pihak kecamatan, kami sudah koordinasi.
3: Menyampaikan kepada kepala-kepala desa ini mohon diverifikasi ulang, apakah ini ada yang berpenyakit kronis atau tidak. Mungkin kemarin kita hanya melihat dari status ekonominya saja ya.
4: HPV itu merupakan cikal bakal dari penyakit, yaitu mungkin sering didengar yaitu CA cervix atau kanker cervix. Jadi pemerintah merasa itu perlu diberikan kepada anak supaya perlindungannya sampai dia menuju dewasa.

0: Sari berita, penyimpangan dana desa tahun 2022 dan 2023 berujung laporan resmi ke Kejaksaan Negeri Bengkalis. 6.099 jiwa terdampak akibat penonaktifan JKN PBI di Ranai. Inilah berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Lydia Permata.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bengkalis. Terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana desa tahun 2022 dan 2023 di Desa Darul Aman, Kecamatan Rupat, Pemuka Masyarakat dan Perwakilan BPD menyampaikan secara resmi laporan ke Kejaksaan Negeri Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis melaporkan.
2: Dugaan penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa APBD Darul Aman Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis resmi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Bengkalis pada Rabu kemarin. Laporan tersebut disampaikan Sumardiono, tokoh masyarakat sekaligus Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa LPMD Darul Aman bersama sejumlah warga dan pengaduan diterima melalui pelayanan terpadu satu pintu PTSP Kejari Bengkalis dan didaftarkan melalui aplikasi Kejaksaan. Usai menyerahkan laporan, Sumardiono mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan yang sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah desa, pihak kecamatan, hingga Inspektorat Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, laporan ini ditempuh agar dugaan persoalan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Darul Aman dapat diperiksa secara menyeluruh dan diketahui secara terang. Sebelumnya juga Sumariono bersama sejumlah masyarakat telah mendatangi Inspektorat Bengkalis untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 hingga 2023 pada masa kepemimpinan mantan Kepala Desa Darul Aman Pramujo Rashid. Dugaan penyimpangan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 574 juta rupiah. Sejumlah kegiatan pembangunan diduga tidak selesai dikerjakan, tidak sesuai dengan perencanaan, bahkan terdapat pekerjaan yang disebut tidak dikerjakan sama sekali.
3: Hari ini saya melaporkan karena terlalu lamanya dari pihak-pihak terkait, baik dari desa maupun dari kelurahan dan juga pihak kecamatan, kami sudah koordinasi. Saya kembali lagi kepada Inspektorat begitu juga, dan pada hari ini saya menghadap dan mengajukan laporan resmi kepada pihak Kejaksaan Kabupaten Bengkalis.
2: Sementara itu, Kasih Intel Kejari Bengkalis, Wahyu Ibrahim menyebutkan bahwa pihaknya sudah menerima laporan tersebut dan akan diteruskan ke pimpinan dan juga akan dilakukan proses diantaranya dianalisa terlebih dahulu dan akan melakukan koordinasi dengan Inspektorat selaku pemerintah Kabupaten Bengkalis yang akan melakukan audit serta mengecek langsung ke lapangan.
4: Tidak lanjutnya nanti pimpinan akan menginstruksikan kepada pejabat terkait yang berwenang untuk dianalisa, lazimnya seperti itu. Namun memang karena memang pimpinan saat ini sedang berada di Pekanbaru, ada kegiatan dinas, sehingga kita masih sabar-sabar dulu lah, masih menunggu. Dan sampai dengan saat ini saya sendiri selaku kasir belum melihat substansi laporan ini terkait apa gitu.
2: Adapun sejumlah kegiatan yang dipersoalkan antara lain pembangunan Jalan Dusun 3, Teluk Tungku, Jalan Dermaga, Jalan Bina Guning, Dusun 2, Jalan Famili Dusun 2, Balai Dusun 2, serta pembangunan perpustakaan TPA Baitul Rahman. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sebanyak 6.099 jiwa terdampak penonaktifan JKN PBI. Warga berharap dinas dan instansi terkait mensosialisasikan kebijakan dan kemudahan akses peralihan BPJS Kesehatan. Berikut laporan Yusfianti dari RRI Ranai.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna mensosialisasikan kebijakan penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN penerima bantuan iuran PBI yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah kepada para lurah. Penonaktifan kepesertaan dijadwalkan mulai berlaku pada 1 September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansa mengatakan sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada lurah mengenai mekanisme peralihan kepesertaan JKN melalui BPJS Kesehatan. Bahkan saat ini tercatat sebanyak 6.099 jiwa terdampak penonaktifan kepesertaan JKN PBI Pemda. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian belanja daerah. Hikmat menyampaikan saat ini fokus PBI Pemda berada pada kelompok desil 1 hingga 5 sesuai DTSN yang kemudian dibuktikan melalui surat keterangan dari desa atau kelurahan, dinas sosial maupun dokumen sah lainnya.
6: Nah, jadi untuk penonaktifkan, kenapa kami yang untuk yang dinonaktifkan nanti mulai dari 1 September, seperti yang kami sampaikan, kami akan menyampaikan ini dulu terhadap menyampaikan kepada kepala desa ini, mohon diverifikasi ulang apakah ini ada yang berpenyakit kronis atau tidak. Mungkin kemarin kita hanya melihat dari status ekonominya saja ya.
5: Sementara itu, warga Ranai sekaligus peserta forum konsultasi publik Dinas Kesehatan Natuna, Abu Bakar, mempertanyakan mekanisme klarifikasi bagi masyarakat yang merasa penetapan desil dalam BTSN tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Ia juga menilai sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara lebih luas sebelum kebijakan penonaktifan berlaku agar warga tidak mengalami kebingungan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
7: Upaya mungkin ya, upaya dilakukan kecamatan dan kelurahan dan desa gitu kan, berkaitan dengan sosialisasi ini kan belum gencar Pak. Jika pun nanti dilakukan pemutusan gitu kan, untuk komplain gitu ya, komplain antara desil 6 misalnya, memang bukan pada desil itu, tetapi secara otomatis datanya juga pada desil 6 sampai 10 misalnya.
5: Ia mengatakan Dinas Kesehatan Natuna bersama instansi terkait diharapkan dapat memperkuat edukasi kepada masyarakat, termasuk melalui pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan agar kebijakan penyesuaian kepesertaan JKN dapat dipahami dan tidak menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Demikian, Yusmianti melapor.
0: Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS di Kota Batam tahun ini menghadirkan vaksin HPV gratis bagi siswi sekolah dasar. Program tersebut langkah nyata pemerintah melindungi anak perempuan sejak dini dari resiko kanker serviks. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
8: Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS di Kota Batam tahun ini kembali menghadirkan vaksin human papillomavirus atau HPV bagi siswi kelas 5 sekolah dasar. Vaksin tersebut diberikan secara gratis sebagai upaya pemerintah melindungi anak perempuan sejak dini dari risiko kanker serviks. Selain menyasar siswi kelas 5, Dinas Kesehatan Kota Batam juga melaksanakan program HPV Kejar bagi anak perempuan yang belum sempat menerima vaksin pada tahun sebelumnya. Program tersebut ditujukan agar semakin banyak anak memperoleh perlindungan terhadap kanker serviks melalui imunisasi yang diberikan secara gratis di sekolah. Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Batam, Dr. Nasya Hilmi, mengatakan vaksin HPV menjadi salah satu vaksin yang diprioritaskan pemerintah karena mampu memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kanker serviks yang menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan.
9: HPV itu merupakan cikal bakal dari penyakit, yaitu mungkin sering didengar yaitu cacar serviks atau kanker serviks. Jadi pemerintah merasa itu perlu diberikan kepada anak supaya perlindungannya sampai dia menuju dewasa. Jadi ini anak-anak yang menjadi generasi penerus perlu dipertahankan oleh pemerintah supaya kesehatannya terjaga. Itu maksudnya diberikan HPV. Dan HPV itu sebenarnya ada di rumah sakit swasta atau rumah sakit lainnya dengan ada biayanya, tapi pemerintah merasa ini perlu, maka diberikan secara gratis.
8: Keberhasilan pemberian vaksin HPV juga membutuhkan dukungan dari sekolah, madrasah, serta orang tua agar seluruh anak yang menjadi sasaran dapat mengikuti imunisasi sesuai jadwal. Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kota Batam, Muniro, mengajak para orang tua tidak ragu memberikan izin kepada anak untuk mengikuti program BIAS.
10: Saya sebagai pengawas madrasah dari Kementerian Agama hanya berpesan kepada seluruh ahli murid ataupun masyarakat tidak perlu khawatir gitu ya, dengan pelaksanaan imunisasi yang bertujuan melindungi kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
8: Dinas Kesehatan Kota Batam berharap seluruh sasaran dapat mengikuti imunisasi sesuai jadwal sehingga manfaat perlindungan terhadap berbagai penyakit termasuk kanker serviks dapat dirasakan secara merata oleh anak-anak usia sekolah di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Feki Panusaki melaporkan.
0: Kualitas udara di Kota Padang dan wilayah Sumatera Barat terpantau belum membaik dalam beberapa hari terakhir. Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto Tabang memperkirakan kabut asam atau polusi PM2.5 pada sebagian besar wilayah Sumatera Barat masih tergolong sedang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
11: Hampir sebagian besar Sumatera Barat akan menjadi baik itu sekitar jam 11 sampai jam 15. Habis itu nanti akan mengalami peningkatan kembali di wilayah-wilayah bagian timur Sumatera Barat tadi.
12: Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto Tabang, Sugeng Nugroho dalam dialog Padang Menyapa tadi pagi mengatakan, hasil indeks pemantauan polusi udara atau partikulat PM2.5 pada sebagian besar wilayah Sumatera Barat untuk hari ini masih dalam keadaan baik. Menurutnya puncak kabut asap di sebagian besar wilayah barat Sumatera Barat, termasuk Kota Padang, telah terjadi pada 13 Agustus lalu. Sugeng menjelaskan, meskipun cenderung menurun bertahap, kabut asap atau polusi masih berpotensi terjadi pada pekan ini. Namun intensitas ketebalan dipastikan tidak signifikan jika dibandingkan kota besar lainnya di Indonesia.
11: Adanya indikator-indikator El Nino, terus Indian Dipole Mood, ya, IOD yang juga bernilai positif. Dua fenomena global yang menyebabkan wilayah Sumatera akan kekurangan uap air. Secara jangka panjang, trennya tetap akan memperkuat adanya kejadian musim kemarau.
12: Sementara itu, dokter spesialis paru, Rumah Sakit Umum Daerah Rasidin Kota Padang, Dr. Wani Permana mengatakan, selain metode pemantauan harian menggunakan indeks standar pencemaran udara pada gawai, masyarakat bisa menilai indeks kualitas udara saat berkendara.
13: Kalau kecil dari 1,5 km, itu sangat tidak sehat sekali dan berbahaya. Kadar sudah atas 100 mikrogram per meter kubik kadar dari PM2,5-nya. Namun kalau untuk kriteria dari kementerian kita itu masih baik secara umum. Ketika keadaan kabut itu memang secara visibility kita semakin nampak jelas kabur, nah itu kita sebaiknya pakai masker.
12: Dr. Roni menambahkan bagi masyarakat kalangan rentan dan memiliki penyakit bawaan, dianjurkan menggunakan masker saat terjadi peningkatan kabut polusi. Selain itu, masyarakat rentan diminta untuk menunda beraktivitas di luar ruangan di pagi hari dan menjaga kualitas udara di lingkungan dalam ruangan. Hans Lumananda melaporkan.
0: Budi Daya Anggur di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat daerah. Selain itu, daya tarik kebun anggur diyakini mampu meningkatkan ekonomi daerah. Seperti dilaporkan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
14: Budi Daya Anggur di Kecamatan Sirikolobam, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi salah satu sektor ekonomi baru bagi masyarakat. Keberadaan kebun anggur di lokasi strategis di pinggir jalan utama dinilai dapat menjadi daya tarik sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga. Camat Sirikolobam, Nonayani M. Abbas Panupasa mengatakan keberadaan kawasan industri dan jumlah penduduk yang cukup banyak menjadi sejumlah faktor pendukung dalam pengembangan potensi kebun anggur di wilayah tersebut. Pemerintah kecamatan juga menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi dan memotivasi para petani, khususnya petani anggur. Pendampingan akan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian dan para penyuluh pertanian di Kabupaten Bintan.
15: Dari turunan-turunan juga yang bisa dihasilkan dari buah anggur itu, selama kemarin itu dari petani anggurnya sendiri bisa disampaikan bahwa dari tunasnya daun anggur itu bisa dijadikan konsumsi. Dan mungkin ada turunan-turunan lain, mungkin bisa jus anggur, bisa kismis dan sebagainya yang bisa dikembangkan.
14: Owner Bintan Farmland, Kori Jayadi, yang bergerak di bidang usaha perkebunan anggur, menambahkan, ide mengembangkan kebun anggur tersebut berawal dari keinginan sang adik yang melihat anggur sebagai komoditas yang memiliki prospek ekonomi. Selain harga jual yang dinilai lebih tinggi dibandingkan sejumlah buah anggur lainnya, tanaman anggur juga memiliki keunggulan karena masa berbuahnya relatif dan dapat diatur. Harga anggur yang relatif lebih tinggi serta potensi hasil panen dalam jumlah banyak menjadi pertimbangan lain dalam memilih komoditas tersebut.
16: Komoditi pasar satu di sini mungkin anggur itu lebih cepat, lebih bisa diatur musim. Maksudnya musimnya mau kapan kita berbuah, kedua, ketiga, mungkin harganya juga lebih di atas buah rata-rata lah ibaratnya. Jumlah juga banyak. Sejak tahun lalu 2005.
14: Kebun anggur Bintan Farmland di Sirikolobam Jalur Lintas Barat itu mulai dikembangkan pada September 2025. Hingga kini tanaman tersebut memasuki masa pembuahan pertama. Sekitar 60-70% tanaman disebut telah mulai menghasilkan buah. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pemerintah Negeri Talua mengapresiasi gerak cepat perbaikan jembatan Titian Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
17: Pemerintah Negeri dan masyarakat Taluk memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat atas rampungnya perbaikan jembatan darurat Titian Putih di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Wali Negeri Taluk, Fendi Aswil, menyatakan bahwa jembatan yang sempat ambruk pada Mei 2026 lalu kini sudah kembali terhubung menggunakan konstruksi jembatan Bailey. Wali Negeri Taluk itu menilai respon cepat dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar meter dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sangat berarti bagi masyarakat, apalagi menurutnya. Jembatan Titian Putih merupakan urat nadi transportasi dan ekonomi yang menghubungkan aktivitas harian di wilayah tersebut.
18: Kepada Gubernur Sumatera Barat, beserta Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan gerak cepat beliau, Alhamdulillah jembatan Beli yang menghubungkan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Tarata, tepatnya di Negeri Taluk, telah bisa kita gunakan secara maksimal. Dan jembatan Titian Putih yang sekarang pasang Beli oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Barat merupakan urat nadi perekonomian kami yang ada di Negeri Taluk.
17: Senada dengan Wali Nagari, salah seorang warga setempat yang sehari-hari sebagai pedagang keliling Rustam, mengaku sangat lega dengan selesainya pemasangan jembatan darurat ini. Pasalnya ia mengakui, selama jembatan putus ia harus memutar jauh untuk mengeluarkan biaya transportasi ganda untuk membawa barang dagangannya.
19: Terima kasih atas bantuan dari Pak Bupati Gubernur, kami di masyarakat Nagari Talua. Bersyukur atas adanya bantuan itu, dan selamanya kami berputar berjalan untuk menuju Kelintau atau ke Tersangkar mau baik umum. Kini kondisinya terbaik dan lancar jalan, dan masyarakat mengucapkan terima kasih lah sebanyak-banyaknya.
17: Sebagaimana diketahui, jembatan Titian Putih di Nagari Talua, Kecamatan Lintaubuo, Kabupaten Tanah Datar, tiba-tiba ambruk pada Jumat 22 Mei 2026 siang. Detik-detik ambruknya infrastruktur penghubung utama ini sempat terekam oleh kamera warga di lokasi kejadian. Atas kejadian itu, pengendara dari arah Payakumbu dialihkan melalui jalur alternatif Koto Panjang, Kecamatan Lintaubuo, dan keluar di kawasan Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Marfauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Ditreskrimsus Polda Riau menangkap dua pelaku pembakar lahan di Kabupaten Bengkalis. Santi Yunas melaporkan dari RRI Pekanbaru.
20: Penyidik Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Riau menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkalis. Keduanya berinisial MK dan DJ. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah melakukan rangkaian pengecekan dan pendalaman di lokasi kejadian. Penyidik menemukan sejumlah fakta awal yang kini menjadi bagian dari proses pembuktian perkara.
21: Tentunya semua lahan yang terbakar itu akan dilakukan proses penyelidikan oleh teman-teman penyidik baik di Polda maupun teman-teman penyidik yang ada di Polres. Barang bukti yang kita amankan di kasus ini tentunya ada beberapa bibit sawit, kemudian surat kwitansi dan juga beberapa dokumentasi. Dan tentunya kasus ini kami akan melibatkan beberapa ahli sehingga pembuktiannya akan saintifik untuk konstruksi kasus yang kita bangun.
22: Untuk alat berat ini sendiri?
21: Alat berat ini perlu kami sampaikan, ini dilakukan jauh hari sebelum kebakaran. Sehingga ini disewa, kita juga sudah melakukan pemeriksaan kepada pemiliknya. Memang ini disewa oleh yang tersangka untuk membuka lahan atau membersihkan lahan yang di lokasi.
20: Sementara itu, salah seorang warga mengapresiasi langkah pihak kepolisian menangkap para pelaku pembakar hutan dan lahan yang dianggap dapat merusak lingkungan dan menyebabkan timbulnya kabut asap yang akan mengganggu kesehatan warga.
23: Kami apresiasi langkah pihak kepolisian yang sudah menetapkan tersangka pembakar hutan dan lahan. Semoga ada efek jera sehingga tidak ada lagi pelaku lain yang sengaja membakar lahan karena dapat menimbulkan kabut asap yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat.
20: Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolda Riau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari Pekanbaru, ekonomi Riau kini ditopang sektor pertanian. Sawit terbukti menjadi andalan dan replanting penting untuk meningkatkan produktivitas. Seperti dilaporkan Alwi Suryatmaja berikut ini.
24: Sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit, masih memegang peranan penting dalam menopang perekonomian Provinsi Riau. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Riau, Helmi D, mengatakan Riau dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar. Komoditas tersebut menjadi salah satu faktor yang turut menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.
2: menjadi perhatian kita semua bahwa Provinsi Riau terkenal dengan penghasil sawit terbesar. Potensi inilah yang menjadi salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi Riau. Fenomena kelapa sawit ini perlu menjadi perhatian baik dari perkebunan maupun sisi pengolahannya. Adanya program replanting kelapa sawit menjadi salah satu pendorong output dari perkebunan. Namun di balik ini perlu diperhatikan juga penggunaan pupuk untuk peningkatan produksi kelapa sawit.
24: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Asep Riadi, menjelaskan sektor pertanian berkontribusi besar terhadap perekonomian Riau mencapai 26,87%. Sementara secara year on year atau tahun ke tahun dengan pertumbuhan sebesar 5,31%.
3: Sektor atau kategori yang memegang peranan penting, peranan yang besar, yaitu sektor pertanian. Ini dalam pengertian luas, pertanian itu tanaman pangan, dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan, tambah kehutanan. Nah, ini jadi pertanian dalam skala luas seperti itu. Dengan distribusi atau kontribusi yang cukup signifikan, 26,8% yang untuk triwulan 2 secara year-year tumbuh 5,31%.
24: Besarnya kontribusi sektor pertanian menunjukkan bahwa komoditas berbasis sumber daya alam masih menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi Riau ke depannya. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Pelayanan pasien rujukan dari Natuna ke luar daerah menggunakan BPJS Kesehatan dikeluhkan masyarakat. Untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit rujukan, pasien membutuhkan waktu yang cukup lama. Informasi selengkapnya disampaikan Marjani dari RRI Ranai.
4: Pelayanan pasien rujukan dari Natuna ke luar daerah menggunakan BPJS Kesehatan dikeluhkan masyarakat. Pasien menilai membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit tujuan rujukan. Warga Ranai Ryan mengaku masih menemukan pasien rujukan dari Natuna yang harus menunggu cukup lama sebelum mendapatkan pelayanan di rumah sakit tujuan. Menurut Ryan, kondisi tersebut menjadi perhatian karena pasien yang dirujuk umumnya membutuhkan penanganan lebih lanjut. Lamanya proses pelayanan dikhawatirkan membuat pasien dan keluarga harus menunggu dalam kondisi yang tidak nyaman.
6: Ada pasien kita rujukan di luar. Rujukan di luar itu sulit betul untuk dilakukan pelayanan yang cepat gitu Pak. Lambat sekali pelayanannya Pak kalau ada rujukan dari kita keluar gitu Pak. Apakah BPJS kita ini lemah?
4: Menyikapi keluhan masyarakat terkait lamanya pelayanan pasien rujukan ke rumah sakit di luar daerah, BPJS Kesehatan Cabang Natuna memberikan penjelasan mengenai mekanisme rujukan yang saat ini sudah dilakukan secara online. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Natuna Ira Triwayuni mengatakan masyarakat yang telah mendapat rujukan dapat memanfaatkan sistem online untuk menentukan jadwal kunjungan ke rumah sakit tujuan.
22: Keluar kok sulit banget sih dapat pelayanan gitu ya pertanyaannya. Nah sekarang gini Bapak Ibu, kalau rujukan itu, kalau misalkan ini salah satu solusi yang saya sampaikan ya, bahwa misalkan sudah dapat rujukan, sekarang itu sudah secara online, tidak lagi membawa kertas gitu ya, rujukan sudah secara online. Makanya saya selalu menghimbau masyarakat untuk mendownload aplikasi Mobile JKN. Ketika sudah dapat rujukan, silahkan langsung memilih kapan mau datang ke rumah sakit yang berada di luar.
4: Sementara itu, ke depan masyarakat berharap pelayanan terhadap pasien rujukan dari Natuna lebih cepat dan tidak membedakan pasien berdasarkan asal daerah maupun kepesertaan BPJS Kesehatan. Koordinasi antara fasilitas kesehatan di Natuna dengan rumah sakit tujuan rujukan perlu diperkuat. Dengan demikian, proses penerimaan pasien dapat dipersiapkan sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Mengingat masyarakat yang rujuk keluar daerah rata-rata sangat bergantung pada layanan BPJS Kesehatan ketika harus mendapatkan pengobatan di luar daerah. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah, MES Kota Batam periode 2026-2031 diharapkan mampu memperkuat literasi ekonomi syariah di lingkungan masyarakat. Berikut laporan Renita Suharjana dari RRI Batam.
25: Penguatan literasi ekonomi syariah menjadi salah satu perhatian dalam workshop pasar modal syariah dan pelantikan pengurus masyarakat ekonomi syariah Kota Batam periode 2026-2031. Ketua Umum MES Provinsi Kepulauan

0: Mas Kepri mendorong Batam menjadi salah satu daerah yang dapat memperkuat ekosistem ekonomi syariah dengan tetap mengedepankan kolaborasi dan pemahaman masyarakat. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam, Suhar, menyebut pemerintah Kota Batam mendorong peningkatan literasi ekonomi syariah sebelum masyarakat diarahkan lebih jauh pada penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan.
1: Pertama adalah kita mendorong ekonomi syariah itu. Baru ceritanya nanti aspek kehidupan yang lain. Jadi kalau kita lihat masyarakat kita masih belum semua lah, masih ada sebagian yang belum mengenal secara ini, secara lengkap, secara paripurna
0: Suhar menambahkan penguatan ekonomi syariah juga dapat berjalan bersama dengan pemberdayaan UMKM. Pemerintah Kota Batam telah memasukkan UMKM dalam 15 program prioritas, termasuk melalui dukungan permodalan bagi pelaku usaha. Pengurus MES Kota Batam periode 2026-2031 selanjutnya diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga terkait sekaligus memperluas pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Swajana melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke Bukit Tinggi. 762 anggota kontingen Pramuka Sumatera Barat membawa semangat dan budaya Minangkabau ke Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Novri dari RRI Bukit Tinggi.
4: Sebanyak 762 anggota gerakan pramuka yang tergabung dalam kontingen kuartir daerah atau Kuarda 03 Sumatera Barat memulai perjalanan menuju Jambore Nasional Jamnas Pramuka 12 tahun 2026 di Jakarta. Kota Parang Panjang menjadi titik keberangkatan kontingen yang mengikuti kegiatan nasional tersebut. Kontingen Sumbar yang berjumlah 762 orang itu terdiri atas peserta Jambore Pramuka Penggalang, pimpinan kontingen, pembina pendamping, serta unsur pendukung lainnya. Wali Kota Parang Panjang Hendrianis yang juga menjabat Ketua Majelis Pembimbing Cabang Mabicap Kuartir Cabang 12 Gerakan Pramuka Kota Parang Panjang menyampaikan, keberangkatan dari Parang Panjang memiliki makna tersendiri. Dari kota ini, para peserta memulai perjalanan untuk membawa nama Sumatera Barat ke tingkat nasional. Hendrianis mengingatkan peserta agar menjaga nama baik Sumatera Barat melalui sikap disiplin, santun, mandiri dan bertanggung jawab. Dirinya juga mendorong peserta memanfaatkan Jamnas sebagai ruang untuk memperluas wawasan, membangun persahabatan, serta mengenal keberagaman budaya Indonesia. Wali Kota berpesan agar peserta memegang teguh nilai-nilai yang menjadi jati diri, termasuk falsafah adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabula, serta memperbanyak kawan dan pengalaman selama mengikuti Jambore.
5: Pelepasan hari ini memiliki makna yang sangat dalam dari Kota Parang Panjang. Inilah adik-adik memulai perjalanan membawa nama Sumatera Barat. Kami tentu berharap perjalanan ini awal dari pengalaman yang baik dan prestasi yang membanggakan. Nasional ke-12 tentu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jaga nama baik Sumatera Barat. Pegang teguh nilai-nilai yang menjadi jati diri kita, termasuk falsafah adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabula.
4: Hendrianis menambahkan, pengalaman selama Jamnas diharapkan tidak berhenti sebagai kenangan mengikuti kegiatan nasional. Dirinya berharap pengalaman itu menjadi bekal bagi peserta untuk mengembangkan karakter, kepemimpinan, kemandirian, dan kepedulian terhadap lingkungan setelah kembali ke daerah. Novri melaporkan.

0: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Penyimpangan dana desa tahun 2022 dan 2023 berujung laporan resmi ke Kejaksaan Negeri Bengkalis. 6.099 jiwa terdampak akibat penonaktifan JKNPBI di Radai. Wakili Kerabat Kerja bertugas, saya Lydia Permata. Sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar, masih bersama saya Rita Fitra Insani. Kita akan update untuk Anda bagaimana perkiraan cuaca esok hari ya bersama dengan BMKG Tanjung Pinang. Saya sudah tersambung bersama dengan Mas Fadri. Selamat sore Mas Fadri.
2: Selamat sore Rita.
1: Apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah luar biasa.
1: Panasnya.
2: Itu betul juga ya.
1: Aduh, terbayang deh. Mempan gak sih AC di kantor BMKG sore hari ini?
2: Alhamdulillah masih dingin gak ya?
1: Masih dingin, berarti kuat nih AC-nya. Ya karena secara melihat matahari lebih condong ke sana tuh lebih deket gitu, lebih terasa panasnya ya. Di kantor sana gitu ya. Oke, Mas Wadis, bagaimana nih untuk perkiraan cuaca esok hari, silakan informasinya.
2: Baik Erita, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi hari diperkirakan berawan tebal dan pada siang hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan dengan skala lokal atau tidak merata dan juga dalam waktu yang singkat. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan tebal. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 1 hingga 16 km per jam dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Lalu kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 92%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap penyebaran titik panas ataupun hotspot yang dapat mengakibatkan kebakaran lahan ataupun hutan akibat dari panasnya suhu udara dan relatif kencangnya tiupan angin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Mas Padri, selamat bertugas kembali dan selamat sore.
2: Sama-sama, Kak. Selamat sore.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Ya, pendengar Radio Dewa 19, senang ingin bercinta ya. Lagu ini mengantar kita pada pukul 16.49 menit waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan sebuah informasi di mana pemerintah dan satker dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional PJN Wilayah 1 Kepulauan Riau mengizinkan semua kendaraan melintas di dua jembatan lintas barat Bintan. Nah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Muhammad Insan Amin mengatakan bahwasanya motor dan mobil sudah bisa nih melewati jembatan Sungai Anculai dan Sungai dan Seekang ya. Maksud kami Sungai Anculai dan Seekang pada tanggal 17 Agustus 2026 berarti pas hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan selama lebih dari 3 bulan kendaraan pribadi dan angkutan barang menggunakan jalan lama Bintan dan pelaksanaan proyek menuntaskan pemeliharaan dua jembatan ini sejak akhir April hingga pekan kedua di bulan Agustus. Dan sementara itu penyedia jasa PT Biang Lala Karya Utama Mulyadi mengatakan bahwasanya proyek pemeliharaan dua jembatan telah selesai, namun pekerjaan masih melakukan pengeringan struktur beton di kedua jembatan tersebut. Dan Kementerian PU memperbaiki dua jembatan karena landasan jembatan melandai akibat ketidakstabilan tanah dasar. Sebelumnya jalan menikung tajam menuju jembatan meningkatkan resiko bagi pengguna jalan, dan saat ini jalan kembali sudah lebar dan tidak menikung tajam lagi. Informasi ini kami sampaikan untuk Anda setelah hampir 3 bulan lebih ya. Jembatan bagi Anda yang ingin berpergian itu harus melewati jalan lama untuk menuju ke Bintan Utara.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
1: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
1: Suara Anda demi kebaikan bersama.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Ya, mendengar Polsek Tanjung Pinang Timur bersama dengan Satreskrim Polresta Tanjung Pinang mengungkap 4 kasus pencurian dengan mengamankan OBN dan seorang OBH sebagai terduga pelaku, serta BF alias E yang diduga menjadi penadah. Sementara polisi masih menyelidiki keterlibatan FA dalam perkara tersebut. Pengungkapan bermula dari pencurian di konter Maxindo Pon, Kompleks Ruko Bintan Center, dengan kerugian mencapai 58,6 juta rupiah, serta pencurian di konter Jalan Cendrawasih dengan kerugian mencapai 34 juta rupiah. Nah, Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang AKP Walik, maksud kami AKP Wamilik Mabel, mengatakan bahwa salah satu HP hasil kejahatan terdeteksi berada di Lingga pada 21 Juli 2026 dan pengembangan pemeriksaan BFF, polisi kemudian mengamankan OBN dan ABH di Tuapaya Asri, Kabupaten Bintan pada 29 Juli. Nah, dari hasil pemeriksaan sementara nih pendengar, para terduga pelaku diduga telah beraksi di 17 lokasi wilayah di Kota Tanjung Pinang. Bahkan polisi juga menyita 6 unit HP, 2 sepeda motor, serta 1 kunci Y, serta 1 set kunci. Dan saat ini penyidikan masih mengembangkan kasus untuk mencari kemungkinan lokasi pencurian lainnya. Bahkan polisi menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak membeli barang-barang yang tidak jelas asal-usulnya, dan para terduga pelaku dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
2: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

ASN. Dari 610 penerima, sebanyak 38 PNS menerima penghargaan masa bakti 30 tahun, 140 PNS masa bakti 20 tahun, dan 432 PNS masa bakti 10 tahun. Gubernur Kepulauan Selamat mengatakan, ASN memiliki peran strategis dalam memastikan konektivitas pemerataan pembangunan, serta pelayanan publik di wilayah Kepulauan Riau, khususnya pulau-pulau terluar dan juga kawasan perbatasan. Penghargaan ini bukan sekedar simbol kehormatan, tetapi juga menjadi bukti perjalanan panjang, pengabdian kepada bangsa dan negara, dan dirinya berharap para penerima dapat menjadi teladan bagi ASN muda untuk membangun birokrasi yang profesional, akuntabel, dan juga berdaya saing.

0: Pak, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
1: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
0: Pak, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin.

0: siapin selokan depan. Takut tersumbat.
1: Ah, Mama, besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
0: Oh, ya udah. Ayo, Pa, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
1: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda yang masih setia di sore hari ini ya. Di pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama Erita Fitra Insani yang menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar, bahwasannya masuknya Fardu Sholat Maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Sabtu 15 Agustus tahun 2026 itu pukul 16:14 menit waktu Indonesia Barat. Dan akan kami hadirkan dulu ke ruang dengar Anda lagu Islami jelang masuknya Fardu Sholat Maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: Pendengar muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz Kandidat Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum dengan judul Islam dan Etos Kerja dari Iman Menuju Amal. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh saudara Rahul Miyati yang akan membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 21 dan Quran surah Az-Zariyat ayat 56, diikuti dengan tanda beruk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu di hari ini Sabtu 15 Agustus tahun 2026 pukul 18.14 menit waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang terbesar yang kita rasakan pada saat ini adalah nikmat diberikannya hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbekal nikmat hidup ini berarti masih ada kesempatan untuk kita memohon ampun atas segala dosa dan kehilafan kita. Tidak ada yang tidak pernah berdosa dalam kehidupan ini, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan nikmat sehat, nikmat hidup ini dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita pula nikmat hidup ini berarti masih ada kesempatan kita untuk berbuat amal kebajikan. Maka gunakan nikmat hidup ini untuk sama-sama untuk menutupi apa yang kita lakukan dengan beramal saleh. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafazkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini yang menjadi tema kita adalah Islam dan etos kerja dari iman menuju amal. Di dalam Islam, iman maupun amal itu adalah satu perkataan yang tidak mungkin terpisahkan. Karena iman yang baik pasti akan menunjukkan, akan menghasilkan amal yang juga baik. Barangkali antara iman dan amal ini itu sering sekali kita menjumpai dalam kehidupan itu terjadi satu hubungan yang hubungan itu sering terjadi. Ada orang yang rajin beribadah tetapi longgar terhadap disiplin kerja. Ada yang menuntut keberkahan rezeki tetapi mengabaikan mutu pekerjaan. Ada pula yang berbicara tentang tawakal sebelum mengerahkan ikhtiar secara layak. Tentu saja Islam menolak keterputusan hubungan ini, yaitu hubungan antara iman dengan amal. Mengapa demikian? Karena di dalam Islam, iman itu menuntut amal. Sedangkan amal yang baik itu memerlukan niat yang benar, cara yang benar, kualitas pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Banyak sekali di dalam Al-Quran memasangkan kata keimanan dengan amal saleh. Alladzina amanu wa amilus salihat. Yaitu orang-orang yang beriman beramal saleh. Maka seperti apa hubungan dalam Islam terkait dengan etos kerja ini? Yang pertama, kita akan melihat bahwa Al-Quran itu menghubungkan iman dengan amal. Mari kita lihat di dalam surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu wa amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasutaradduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malu. Yang artinya, waqul dan katakanlah, wahai Muhammad, i'malu, bekerjalah kalian. Fasayarallahu amalakum. Maka Allah akan melihat pekerjaan. Wa rasuluhu, dan rasulnya juga Muhammad akan memperhatikan. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Wasbaratuna ila alimul ghaibi wasyahadah, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang gaib, Maha mengetahui yang nyata, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Dia Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ayat ini itu berada dalam konteks pertanggungjawaban amal. Kata i'malu, bekerjalah, beramalah, tidak boleh dipersempit menjadi pekerjaan ekonomi semata. Namun, kita mesti maknai sebagai makna yang luas. Dan justru keluasan maknanya memberikan dasar etis bahwa tindakan manusia itu berada di penilaian Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan ayat ini adalah bahwa integritas itu tidak boleh bergantung kepada kamera, absensi, pengawasan atasan, kemudian auditor, tidak. Seorang muslim itu menjaga mutu pekerjaan ketika dilihat maupun tidak dilihat oleh manusia. Mengapa? Karena seorang mukmin meyakini apa yang dia kerjakan itu pasti di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka timbullah keimanan tadi yang menggerakkan amal. Jadi iman kemudian amal. Ini yang pertama. Berikutnya adalah kita di dalam mencari rezeki ini adalah sesuatu yang kita usahakan. Tidak bisa kita bukan kita menunggu. Di mana ayatnya? Yaitu di surah Al-Jumu'ah. Yaitu surah yang ke-62 di dalam Al-Quran. Ayat yang ke-10. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa'idha qudiyatis salatu, apabila salat telah dilaksanakan, bertebaranlah, fantasyiru fil ardh, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan silahkan cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah banyak-banyak, la'allakum tuflihun, supaya kamu bisa beruntung. Nah, susunan ayat ini menarik ya. Salat Jumat tidak menghapus kewajiban mengurus kehidupan dan pekerjaan, tidak boleh memutus ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ibadah selesai, manusia dipersilahkan untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Islam tidak mengajarkan pertentangan antara masjid dengan tempat kerja. Yang ditolak adalah ketika kerja membuat orang meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika ibadah dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban duniawi. Kedua-duanya harus ditempatkan sesuai dengan porsinya. Salat mendidik orientasi akan beramal itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kerja yang halal, dan kerja menjadi salah satu cara atau salah satu ruang pengamalan orientasi tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda zadulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi tushur. Huwallazi ja'ala lakumul arda zadula. Ialah yang menjadikan bumi untuk kamu itu dalam keadaan mudah untuk dimanfaatkan. Famshu fi manakibiha. Maka jelajahilah seluruh penjurunya itu. Wakulu dan makanlah mirizkihi daripada rezeki yang diberikan atau rezeki yang bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah, maksudnya kepada Allah lah, kamu akan dikembalikan. Nah, ayat ini mempertemukan gerak manusia dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki disebut dengan rezekinya, mirizkihi, daripada rezeki Allah. Tetapi manusia tetap diperintahkan untuk pamsyufil manakibiha. Untuk berjalan di seluruh penjuru. Maka disinilah lagi-lagi dipertemukan antara iman dengan amal. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang bercerita tentang bagaimana iman dalam Islam itu menuju kepada amal soleh. Demikian yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363434 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Bagi manusia, aktivitas seperti memancing saat badai bisa berisiko tinggi terkena petir. Namun, bagaimana dengan ikan yang selalu berada di dalam air? Jawabannya, selamat, ikan tidak akan mati. Saat petir menyambar danau atau laut, tidak semua makhluk hidup di dalamnya langsung mengapung ke permukaan dalam keadaan mati, seperti yang sering digambarkan di dalam kartun. Ketika petir menyambar permukaan air, arus listrik cenderung menyebar di permukaan air daripada menembus jauh ke dalam. Fenomena ini dikenal sebagai skin effect yang juga terjadi saat petir menyambar objek konduktif seperti mobil. Arus listrik akan mengalir di permukaan objek tersebut, bukan melalui titik sambarannya. Namun, bagi manusia yang sedang berenang saat badai, tidak seaman ikan. Karena masih di permukaan air, manusia akan merasakan dampaknya.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
4: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
5: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
3: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
6: Selamat pagi, anak-anak.
3: Pagi, Pak.
6: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye ki, Bray?
6: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
4: Aduh, remo.
7: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan update untuk Anda Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalina. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di

0: tadi ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere. Itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
1: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
2: Titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
1: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
4: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
5: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
4: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar magnitudenya 6,2. Itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya. Tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
5: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
6: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
5: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
7: Halo, Bang.
3: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
7: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
3: Oke, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami, Mario Alberto, untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya, untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerjasama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan, dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Barii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dari total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung, terutama untuk wilayah di wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang kita boleh. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah, termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato presiden dan pembacaan nota keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi masih tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi. Pertumbuhannya meskipun meningkat, tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima satu terima belum mungkin, tapi ruang tentunya cukup lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya.

0: pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
2: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi.
3: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di

ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita

0: menyimak dinamika geopolitik. Ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Masih di kawasan jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Pendengar, bagi sebagian dari kita ya, mungkin malam ini mungkin menjadi waktu untuk berkumpul bersama keluarga, menikmati suasana kota, bertemu sahabat, atau sekedar bersantai setelah menjalani aktivitas yang cukup panjang sepanjang pekan ini. Panjang sepanjang pekan ini lagi ya. Apapun aktivitas sahabat ataupun Anda di malam hari ini, tetap jadikan malam minggu sebagai waktu yang menyenangkan dan bermakna tentunya ya. Bagi yang sedang berada di luar rumah, mungkin jangan lupa nih menjaga keselamatan, tertib di jalan, dan tetap menghargai pengguna jalan lainnya. Sementara bagi Anda yang memilih menghabiskan malam minggu di rumah, tentu tak kalah seru pastinya secangkir minuman hangat atau juga cemilan sederhana ditemani musik favorit, apalagi nanti ada Ruang Rindu di malam hari ini pukul 21, dan bisa menjadi teman yang menyenangkan. Malam minggu juga bisa menjadi kesempatan untuk berhenti sejenak nih, menarik nafas dan mensyukuri perjalanan selama satu minggu terakhir, dan ada pekerjaan yang selesai, ada target yang tercapai, mungkin juga ada rencana yang belum berjalan sesuai dengan harapan. Tapi katanya seperti ibarat kayak layu sebelum berkembang nih, seperti lagu dari Ruth Sahanaya.

Pendengar, pukul 19.57 menit waktu Indonesia Barat. Berakhirlah kebersamaan saya di malam hari ini ya, menemani Anda di Tanjung Pinang sore dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan ada rekan saya Ricky Harul Huda yang akan menemani Anda di Tanjung Pinang malam hingga pukul 24. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Biarlah Rahasia menjadi lagu penutup saya menemani Anda di malam hari ini. Selamat sore, selamat malam, dan sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Astaga, Om Buce. Saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Buce? Weh, itu bom ikan kah? Omi, kata si Bincang berkali-kali stop pakai cara begitu sudah, Om.
3: Ye, Epenka, memangnya kenapa, Kakek? Sejangan sok tahu juga. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini, bom, beta pung dapur seng ngepul, Kakek. Saya mau tanggung beta pun anak-anak pun uang sekolah, kah?
2: Tapi Om, kalau Om bom itu karang, dengan ikan hancur semua. Hari ini Om dapat ikan banyak. Desa terusa, kata Om pun cucu-cucu Om saya dapat apa-apa lagi. Karena laut sumati nih. Astag kita yang pemerintah Om dengung-dengungkan itu, salah satunya perjaga Om pun alam biar harmonis. Bukan perkasi hancur.
3: Ah, teori kota semua itu. Katong di ujung pulau ini lapar, Kace. Seng ada waktu perlu harmoni-harmoni itu.

0: Beta sayang Om. Beta sayang mau kejadian tahun lalu terulang. Tangan Om suruhkah begitu? Kalau nanti parah bagaimana?
1: Om tahu, Kakek. Tapi harga ikan di pasar kota turun terus. Tengkulak dong tekan ke tongkong harga hasil laut murah sekali. Kalau Om sing dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, katong rugi minyak, Kakek.
0: Itu dia, Om. Makanya katong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital, Om. Pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa, parpotong jalur tengkulak nakal tuh. Kita sebikin aplikasi dengan akun koperasi online par katong kampung.
1: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ kah?
0: Bukan, Om. Bukan ikan masuk. Ah, Om ini. Makanya tahu boleh kan? Aplikasi itu, lalu akun koperasi itu, Om bisa jual ikan lewat akun itu sudah. Tinggal Om posting saja tuh, orang akan beli kan gampang. Jadi Om tidak usah susah.

0: Ini Om, lihat ini. Ini namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, ketong foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke ketong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada Om jual di pasar.
1: Hah? Betul kah, Kace? Betul kah, Kace? Sio, betul kah? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul, Om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Ramah lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau Om tetap pakai bom, alam rusak. Konsumen internet saya mau beli lagi. Dan polisi juga bisa tangkap ketong. Om mau begitu kah?
1: Seng, beta seng mau. Beta juga paling sayang beta pung anak cucu. Jadi kalau ketong jaga laut pung karang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar ketong pung suara pas pembeli di sana,
0: Iya Om Buci, beta bilang karena banyak orang sumanfaatkan aplikasi ini dan juga dong pung cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan. Bukan merusak lingkungan, apalagi ikan perumah.
1: Iya anak, beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau seng, beta suka sih hancur karang, bagus-bagus nih semua.

0: Captain, cepat datang dulu. Lihat ketumpung hasil hari ini, tuang alai. Ikan cakalang deng bubara segar-segar pung banyak apalai. Mari foto lah taruh di akun jua.
1: Om Buce, Om Buce, mantap sekali eh. Beta foto ya Buce, ya beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh. Wih, Om Buce, beta baru posting saja. Langsung dipesan sama restoran di Ambon.
0: Iyo kah? Paling cepat deh.
1: Iyo Om Buce. Wah, dong su transfer uang ke rekening koperasi desa nih.
0: Dulu Om pikir internet dan laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau ketong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, katong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
1: Betul Om, jaga alam, alam juga jaga katong. Pakai teknologi, katong maju sama-sama toh.
0: Iyo Kace, betul, sangat bermanfaat sekali.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya. Berjumpa lagi kita dalam segmen Tanjung Pinang Malam edisi hari ini, hari Sabtu di hari ke-15 bulan Agustus tahun 2026. Bersama saya Ricky Herul Huda yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya, dengan serangkaian acara dan program yang akan kami berikan kepada Anda semua. Dan pendengar, baru saja tadi kita dengarkan sandiwara radio dengan judul Nyanyian Laut Kampung Melati, produksi dari RRI Tual. Baik pendengar, dan tetaplah bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya. Berjumpa lagi kita dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Edisi hari ini hari Sabtu 15 Agustus 2026 dan untuk malam ini Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara ya, di tahun 80 hingga tahun 90-an. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung bersama kita nih, kita akan kembali.
4: Assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ruang Rindu, memori lewat lagu, Bang Riki.
3: Baik, dengan ibu siapa ini?
4: Dengan ibu Jalan Jawa, Ibu Sinta.
3: Ibu Sinta, apa kabar Ibu Sinta? Malam minggunya di mana? Di rumah saja kah?
4: Ya, di rumah tadi sudah keluar sebentar, nengok-nengok situasi di gedung daerah.
3: Iya.
4: Kayaknya sepi-sepi aja sih, kayaknya banyak orang jualan kayak UKM-UKM
3: gitu
4: aja.
3: Oh, bazar-bazar gitu ya, Bu Sinta ya.
4: Iya, nggak ada meriah seperti dulu lah. Biasanya ada kan, masyarakat berbondong-bondong. Ini hanya jualan pun berapa orang bisa dihitung, Bung Riki, yang beli. Lagunya tahun 80 ya, Bang?
3: Iya, tahun 80 nih, Bu Sinta. Mau lagu apa nih?
4: Lagu Nur Afni Octavia masuk ya?
3: Nur siapa Bu Sinta?
4: Nur Afni Octavia.
3: Nur. Judulnya Nur apa tuh?
4: Senandung Doa.
3: Senandung Doa ada nih. Oke.
4: Okay. Iya.
3: Boleh.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Ya, salamnya untuk Bang Riki.
3: Baik, terima kasih.
4: Hati-hati. Pulangnya selamat ya.
3: Baik.
4: Kumpul dengan keluarga.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Untuk ibu nomor satu ya, alhamdulillah.
3: Bu Sinta masuk. Nih, tumben nih penelpon nomor satu Bu Sinta nih, langsung masuk.
4: Iya, rezeki dari Allah. Biasanya iya, susah mau masuk Bu Riki.
3: Amin. Baik
4: ya,
3: Bu Sinta.
4: Salam pertama untuk Pak Berlian, Kak Sarina, Kak Gadis, Yang Cu, Mama Dini, Yusuf, Bang Ilek, Mama Dani, siapa yang di Palembang itu ya? Aduh namanya lupa.
3: Siapa
4: terus
3: tuh,
4: ini dia Kak Deli.
3: Kak Deli.
4: Yang di Pekanbaru itu siapa ya? Bang Gafar ya, bukan?
3: Bang Gafar
4: Bang Ilek.
3: Bang Ilek di Kijang.
4: Bang Ilek, Bang Gafar di Tanjung Balai ya?
3: Iya, Tanjung Balai Karimun.
4: Iya, pokoknya untuk semuanya aja
3: baik,
4: ya, sama
3: baik,
4: Putri
3: Bu
4: Pondok. Itu
3: baik.
4: Aja lagunya ditunggu. Terima
3: baik,
4: kasih.
3: Bu Sinta, merdeka. Sama-sama. Salam merdeka.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sinta di Jalan Jawa, terima kasih. Di belakang Bu Sinta kita akan kembali. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
5: Waalaikumsalam Ruang Rindu, memori berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Dengan siapa, di mana?
5: Yang dari Jambi.
3: Tumben nih nelpon nih.
5: Alhamdulillah.
3: Biasanya WA nih.
5: Iya, biasanya enggak bisa masuk.
3: Oh. Tumben nih malam ini bisa masuk nih Bang Abdul Yusuf ya.
5: Alhamdulillah.
3: Apa tadi kabarnya siang, nih?
5: Tadi siang juga bisa masuk dengan Mbak Rima Melati ya. Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah ya. Baik kalau gitu. Yang penting Bang Abdul Yusuf kabarnya sehat selalu lah, pokoknya gitu ya. Selalu hadir.
5: Iya.
3: Kalau enggak di chat WhatsApp, di telepon gitu, selalu ada pokoknya Mam Yusuf nih.
5: Kalau tadi malam masuk juga dengan Mbak Erita tuh masuk.
3: Oh, nggak kayak Erita masuk ya?
5: Iya.
3: Baik baik.
5: Biasanya tak pernah masuk masuk. Jadi kirim di live chat aja lah. ya lagunya
3: boleh.
5: Ini Rindu Bayangan dari Tumiji bisa masuk dah ya?
3: Tunggu sebentar, saya carikan. Siapa tadi Bang Hamzah?
5: Rumi Tommy Jitisa, Rindu Bayangan.
3: Tommy ya?
5: Iya.
3: Tahun
5: 90-an dah tuh ya.
3: Apa dia judulnya tadi Bang Hamzah Yusuf? Rindu Bayangan ya.
5: Rindu Bayangan.
3: Rindu bayangan. Rindu bayangan.
5: Masuk dah ya.
3: Harusnya sih masuk. Oh, masuk ya? Dong, masuk dong tahun 90.
5: Tahun 90
3: ya. Iya, 99.
5: Yang barusan tadi siapa Ibu? Siapa ya?
3: Bu Sinta di Jalan Jawa.
5: Bang Ibu Sinta Yusuf. Di Jalan iya. Jawa. Di mana? Di Pekanbaru ya?
3: Enggak, di Tanjung Pinang.
5: Oh, Tanjung Pinang lah. Salam kenal ya.
3: Iya, salam kenal Bu Sinta, kata Bang Ibu Sinta di Jambi.
5: Iya, salam kenal dari Jambi ya. Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Komis. Ada juga Bang Bayu, ada Mama Dani. Lama sudah tak pernah dengar Mama Dani ya.
3: Iya, tapi ada beberapa kali masuk sama Ricky tuh, Bang Hamzah, Mama Dani.
5: Iya, sudah hari ini gak masuk dia, kemarin gak masuk dia.
3: Oh, baik-baik.
5: Ada Bunda Lasi, ada Madini, ada Mas Prabu, ada Bang Udin, ada Bang Ali.
3: Iya.
5: Ada juga Mas Prabu, Ika Rizyanti, ada juga Putri Marisa, Putri Kenendong, Kak Sarina, Kipius. Yang lucu, Kak Dang Merdu, ada Bang Aile, Bang Jahe, Bunda Yani, Bunda Permata, adanya Bar, Mak Berlian, ada Kak Kawir juga, selamat malam. Ada Mak Nora, Mak Cindun, ya, selamat malam, semoga sehat selalu. Nek Anjang, Mak Rosi, ada Nek Manda juga, selamat malam. Ada Mak Anda, ada Nek Balkis ya. Ada Mak Ngaida, ada Siska, Kak Deli, Yusuf, ada Bang Oya, ada Kak Hani, ada juga apa ya, Ibu Irna ya di Cijang, ada juga Pak Demang, ada Kak Sarifa, Kak Siti di Tanah Merah dengan Bang Dama, ada Bunda Slam Sulami, ada Bang Lokman. Maklum, maklum dia ada siapa lagi ya? Ada Mama Rika, ada di Tanah Merah. Mama Rika di Pulau Labi, ada Ahmad Erwan di Bandung, Jawa Barat, ada Ibu Farida juga ya. Untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat malam untuknya Bang Riki. Selamat malam. Sama petugas, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya, terima kasih. Baik, di belakang Bang Hamzah Yusuf kita angkat kembali nih satu penelpon. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Hai, Yusuf di Batam. Tadi ada Bang Hamzah Yusuf, sekarang Yusuf nih di Batam. Betul kan?
1: Betul sekali.
3: Gimana kabarnya Bang Yusuf di Batam hari ini, malam hari ini, masih cuacanya masih panas apa sudah diguyur hujan?
1: Kalau untuk sampai hari ini Batam masih dengan panasnya. Dan malam ini Batam lagi rame karena ada konser
3: NDX. Wah, rame sekali berarti itu nanti ya.
1: Iya, malam ini Bang Kosen di lapangan
3: Temanggung Abdul Jumat. Oke, baik. Bang Hamzah Yusuf tidak ikut nonton konser di sana kah?
1: Saya jadi nonton di rumah aja.
3: Baik. Baik, Bang Yusuf, mau lagu apa nih Bang Yusuf?
1: Bang, lagu dari apa? Lagu dari Nika Ardila bisa nggak ya?
3: Boleh, boleh. Judulnya apa? Yang judul apa?
1: Pengen dengan lagu Duri Terlindung sih.
3: Duri Terlindung, Duri. Tunggu ya, saya cari Duri Terlindungi. Oke, ada.
1: Ada ya?
3: Ada dong. Salam-salam ini boleh buat siapa nih Bang Yusuf?
1: Sebelum salam-salam, saya juga mau ngucapin turut berduka ya Bang atas musibah upaya yang di NTT ya.
3: Oke, iya betul.
1: Ya, semoga saudara-saudara kita yang jadi korban diterima amal ibadahnya dan
3: amin.
1: Semoga NTT segera pulih dari musibah.
3: Baik, amin. Mudah-mudahan.
1: Baik, salam-salam sedikit Bang ya.
3: Boleh, silakan Bang Yusuf.
1: Salam yang pertama buat Bang Riki, selamat malam, salam bertugas, semoga selalu dalam keadaan sehat.
3: Amin, terima kasih.
1: Salam buat Bunda kami, Bunda Putri Marica. buat Bang Uya juga tadi, buat tadi ada telepon pertama tadi siapa Bang?
3: Bu Sinta di Jalan Jawa.
1: Ya, Bu Sinta, buat Pak Umar,
3: ya.
1: Buat Ibu Napsia, buat Kadang Merdu, ya. Buat Mama Berlian, Kak Deli ya. Buat Mama Rosi, buat Mas Prabu, Pak Ahmad Irwan, buat Pak Hamzah Yusuf tadi.
3: Ya.
1: Buat Bang Udin, Bang Lukman, Ilek, Eyang Ucu, Bunda Putri Marica, buat buat Kasarina sama buat Bunda, buat apa? Dan buat semuanya aja lah Bang.
3: Baik, baik. Buat semua tanpa terkecuali ya Bang Yusuf ya, dari A sampai Z ya. Baik.
1: Buat Bunda, Bunda Yeni juga.
3: Bunda Yeni, oke, okay, baik.
1: Oke, makasih Bang Riki.
3: Sama-sama Bang Yusuf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di belakang Bang Yusuf nih, kita angkat kembali sebelum kita mendengarkan lagu yang sudah dipilih ya. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
6: Ruang lewat lagu.
3: Eh, kecil betul suara ini, Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, memulai lagu.
3: Eh, Bang Gile, apa kabar?
6: Alhamdulillah sehat, tapi sehat.
3: Alhamdulillah sehat, tuh main dimasuk ke penelpon keempat nih, biasa penelpon pertama dia.
6: Nggak tahu ini kok jam lah, jam 9:05. Makanya gimana tekan di aku yang kelima ya, yang keempat. Pertama Yusuf.
3: Yang pertama tadi Bu Sinta di Jalan Jawa. Bu Sinta. Yang kedua Bu Bang Hamzah Yusuf, yang ketiga Bang Yusuf di Batam. Yusuf.
6: Keempat Lele. Kalau apa lagu ini? Bisa kalau ini mau pergi.
3: Apa tuh?
6: Kalau lagi dari lagu yang males.
3: Iwan Fals judulnya?
6: Ini soal apa yang bagus?
3: Iwan Fals ya, tunggu.
6: Judul lagu ini lupa namanya yang Wallace.
3: Ah, waduh banyak nih. Saya sebutin banyak, satu-satu ya. Pesawat Tempur. Terus ada Mata Indah Bola Pimpong.
6: Terus.
3: Guru Omar Bakri.
6: Terus.
3: Mana lagi nih? Aku Sayang Kamu. Terus. Yang tersendiri, Sebelum Kau Bosan, Buku Ini Aku Pinjam. Buku Ini Aku Pinjam. Oke, okay, boleh.
6: Buku Nostalgia Aku Pinjam.
3: Waduh.
6: Kalau boleh ya.
3: Ya, boleh, silakan.
6: Tadi yang pertama, kedua, tiga, telepon. Yang bersama aku, rumah sekarang Bali ya.
3: Iya.
6: Untuk Bu Sinta, Pak Yusuf ya kan. Untuk apa nama nih? Bukan pertama
3: Bu Sinta.
6: Sinta, Bu Sinta, makasih salamnya. Dari Yusuf, makasih salamnya. Dari juga untuk dari Bogor, dari Bandung, Ahmad Iwan Bandung, Ayu Bengkulu.
3: Iya.
6: Nah, itu Bang Sepanjang.
3: Bang Jais.
6: Bang Jais, Bang Sepanjang. Bang Prembalai, Mas Luri Batu, Mas Prabu,
3: ya.
6: Mas Yang Kiju, yang muncul di Cikma, Mas Udin, Bu Deli, Mbak Malak, Mbak Rosi, Bu Ani, saya WA, makasih Ani, saya WA nya
3: ya.
6: Bunda Putri, Bunda Selami, Ibu Madani, Pak Nadia, Pak Udin, Pak Herman, Pak Kumis, Pak Ahmadi, Pak Melas, Lukman Lepaka, Adik ke-20,
3: ya.
6: Bunga Setia, Burhatu Minang, warga BB, Baria, Mbak Ida, Karas, Bang Uya, Semang, semuanya lah, Bendengar Burhatu, Burhatu, Burhatu, Umur Panjang, Berkah Sehat.
3: Amin,
6: Amin. Yang ketiga, masih pergi ya.
3: Sama-sama Bang Ile.
6: Malam, pergi.
3: Hai.
6: Merdeka.
3: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pendengar, kita dengarkan dulu nih lagu yang sudah dipilih dari para pendengar ya. Dan nanti kita akan kembali lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
2: Gempa.
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Selamat malam Bang Udin.
1: Kalau pantun tu udah tahu ya. Kakak pantun tadi masih mikir.
0: Iya, mikir hari dulu nih, langsung pantun berarti Bang Udin nih.
1: Yalah, kalau gitu bisa lagu lah ya.
0: Boleh Bang Udin, lagu apa nih?
1: Hatiku masih milikmu, Dedi Dores.
0: Dedi Dores, hatiku masih milikmu.
1: Iya.
0: Hatiku masih milikmu. Hatiku.
1: Itu enak lagunya tuh, biasa diputar juga dalam ruangan rindu.
0: Oh gitu ya.
1: Ini dicatat sama Bang Udin nih, lagu-lagu yang itu yang udah pernah masuk dicatat.
0: Oke, baik.
1: Ada kan?
0: Ada dong.
1: Itu pokoknya apa, melokolis lagunya tuh. Selalu. Ya duetan dengan siapa tuh? Ria Amelia, siapa tuh lawan duetan dia tuh? Manisnya si buah anggur katanya. Pokoknya enak lah lagunya. Memang Bang Udin suka lagu-lagu slow gitu ya.
0: Oke.
1: Ya kan, diputar nanti ya.
0: Iya, boleh.
1: Sayang yang putus siapa tadi ya, sambung kembali ya. Salam pertama buat Bang Adi yang sedang bertugas, bahagia dan ceria selalu. Mungkin ada banyak masuk ya.
0: Iya. Bang Udin ini penelpon ke-5.
1: Oh iyalah, abang lah 2 radio, 3 masuk radio ini. Pertama Radio Bintang. Satu masuk sama Ardi itu.
0: Iya.
1: Satu masuk ini. Tinggal mendengarnya lagunya ya.
0: Oke, baik.
1: Iya, salam lagi buat Bang Umar, Bang Herman, ada Bang Bayu ya di Senajang. Kak Damar juga, Kak Putri Pondok, ada Kak Berlian di Ganen, Kak Terina dari Batam ya. Ada Ibu Naksa, Ibu Cinta. Ada yang lucu juga ya, Wir, ada Kak Rina ya, Putri Merica ya, masuk Putri Merica ya. Ibu Irma, Ibu Yeni di Batu Dua
0: ya.
1: Bunda Selami ya. Dari Karat, Aida dengan Mak Bini ya. Pula penyengat, disalahin Mak Anjan dengan Bunda Permata ya. Ada Maci Emma, ada Nek Manda juga. Tak lupa Pak Kumis ya,
0: ya.
1: Masuk Pak Kumis. Ada yang dari Jambi ya, Bang Hamzah Yusuf ya. Ada Ika juga ya, dari ya. Jambi,
0: Mbak
1: Ika. Ada Ilek ya, sama Rizky. Tak lupa Mama Dani ya, dari Kijang. Ada siapa lagi ya, yang dari Pulau Penyala ya, kakak dari Pulau Penyala, Kak Haji Mila ya. Ada Ibu Erna dari Batu 13 ya, tetangga Bang Udin lah itu. Bang Udin kan di dalamnya dia. Ada Abang Lukman ya dari Surabaya, Bang Jais juga, salam juga tetangga radio itu, Bapak Haji Surat ya, yang Ustaz itu ya.
0: Iya.
1: Tapi Kak Deli tetangga radio juga, Batu 5 ya.
0: Terima bawah.
1: Kak Deli ya, dekat Taman Pahlawan kan. Salam juga Bapak Mama Rika ya, Peluladi ya.
0: Iya.
1: Bapak Haji Handarlin di Kampung Sidomulyo. Alif juga ya, tak lupa Dinda di Bogor ya. Bang yang dari Bandung, Amar Ridwan ya.
0: Iya. Pak Irwan.
1: TPK ada masuk, Tanjung Balai Kerimon.
0: Siapa?
1: Bang Kapar.
0: Oh, belum.
1: Jangan ketinggalan Bang Kapar. Masuk, jangan ketinggalan Kapar.
0: Betul tuh.
1: Masuk. Bang Andi juga lama tak masuk
0: nih. Bang Andi nih lama tak dengar suara dia.
1: Salam juga buat Kakak Sikat Betul Lapar, Ibu Ani juga ya. Mbak Perida ya, dari Palu, Sulawesi Selatan ya. Ada Pika dari Manado, Iman dari Tanjung Batu. Ini tetangga kita nih, jangan lupa ya. Mak Rosi, Pak Demang, tetangga radio itu. Ucup dari Batam, Pak Uzi ya. Ada Bang Uyak juga. Siapa lagi ya, yang dari Batu Pulau Kak Damardu ya, dari Kuan Seng Pak Masri itu biasa masuk tuh WA dia ya. Siapa lagi, pokoknya satu itu semua aja lah ya, tak sebut namanya, dimaafkan ya.
0: Baik,
1: salam sehat semuanya.
0: Baik,
1: bahagia dan tak lupa, salam mesra.
0: Baik, terima kasih.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang Udin, terima kasih. Kalau tak pantun, tak tahu tuh siapa. Kalau pantun, itulah Bang Udin. Baik, di belakang Bang Udin masih kami tunggu nih. Di ruang rindu malam ini ya. Di ruang rindu malam ini kita menghadirkan lagu Indonesia dan mancanegara nih, di tahun 80-an dan tahun 90-an nih ya. Baik, benar kita angkat kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ricky.

0: Huda,
1: selamat
0: Nurul
1: malam.
0: Huda apa Al-Huda?
1: Yang benar namanya Khairul Huda, Pak.
0: Khairul Huda. Apa kabar Khairul Huda?
1: Alhamdulillah baik, Pak Umar, gimana kabarnya?
0: Udah ngopi apa belum?
1: Sudah pastinya dong, sebelum siaran kita ngopi dulu.
0: Mau diantarkan ke RRI?
1: Oh, masih banyak Pak Umar.
0: Masih banyak, ada. Masih, jangan sungkan-sungkan sama Pak Umar.
1: Tenang, masih ada.
0: Jangan kan kopi. Mie goreng pun Pak Umar lancar, gak mau.
1: Jangan dong Pak Umar, lagi ini nih, lagi mengurangi makanan-makanan yang begitu.
0: Kalau Pak Umar lancar nih.
1: Enggak, makasih Pak Umar.
0: Iyalah.
1: Gimana Pak Umar? Kabarnya gimana hari ini?
0: Alhamdulillah, baru balik juga nih.
1: Dari mana Pak Umar?
0: Dari pasar.
1: Oh, baru pulang nih.
0: Baru pulang nih.
1: Baik.
0: Beraktivitas tadi kan.
1: Oke. Mau lagu apa nih Pak Umar?
0: Lagu ini Jamal Merdad ini tak ada yang cocok lagunya.
1: Jadi
0: ya sebenarnya malam minggu, malam yang panjang, jumpa pacaran di Jalan Sudirman gitu lagunya. Tapi nggak ada lagu itu lain yang diputar itu.
1: Oh iya kah? Judulnya malam minggu kan, bukannya?
0: Iya malam minggu.
1: Tapi beda itu Pak Umar.
0: Beda.
1: Coba nanti Riki carikan ya Pak Umar ya. Kan yeah. Soalnya dulu Riki juga sering dengar lagu itu tuh, dan lagunya terkenal itu.
0: Iya.
1: Yeah. Iya kan?
0: Malam minggu,
1: malam yang panjang. Iya. Malam yang asik buat pacaran. Iya betul tuh Pak Umar.
0: Baru dari kenalan jalan di Jenderal Sudirman. Jadi malam minggu yang panjangnya tak ada Jalan Sudirmannya itu.
1: Oh gitu. Baik.
0: Kalau ada tolong cari ya.
1: Iya nanti dikicarikan Pak Umar ya.
0: Karena tak ada nanti Dian Pasesa aja.
1: Dian Pasesa apa tuh judulnya?
0: Satukan Hati Kami.
1: Satukan Hati Kami.
0: Iya tapi cari dulu Jamal Merdad.
1: Iya betul.
0: Malam minggu malam yang panjang ya. Tak ya. Ada baru-baru itu ya. Jadi masuk berapa orang baru?
1: Ini Pak Umar yang ke-6.
0: Oh Pak Umar yang ke-6 ya. Dari pertama siapa sih?
1: Tadi Bu Sinta di Jalan Jawa. Ada Bang Hamzah Yusuf, ada Bang Yusuf, Bang Ile, Bang Udin, baru Pak Umar.
0: Ya, singgol dari pertama sampai kelima ya.
1: Baik.
0: Nomor utama untuk Riki Al-Huda, baliknya Nurul Huda, baliknya hati-hati ya.
1: Iya, terima kasih Pak Umar.
0: Selamat bertugas, semoga panjang umur, murah rezeki.
1: Amin, Nurul Pak Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Kak Sal di, Bu Sal di Pekanbaru, Bu Yus ya.
1: Iya.
0: Bapak Jumali di Pekanbaru, Bang Mahmud di Palembang, Bu Ria di Pekanbaru apa di Bangka Belitung, Tajuddin Minahasa di Palu, di Sulawesi, orang Sulawesi semuanya, Perida di Palu,
1: baik.
0: Orang Pulau Palu di Senggol semua, Nona Pika di Manado, semua orang Manado di Senggol ya, Kalimantan semua orang Kalimantan di Senggol Barat Timur ya, Kang Irwan Bandung, Teh Dinda Bogor. Dang Merdu, Bangga Perdi CBK, Prabu Q di Jakarta sekarang deh, Jawa deh.
1: Oh dia lagi pulang ke Jakarta ya? Balik
0: tiga dia, iya balik setelah tiga.
1: Iya.
0: Jatuh untuk Mas Prabu ya, yang Ucu, Mak Ita, Mak Nora masuk yang Ucu. Semualah.
1: Boleh, baik.
0: Termasuk Bang Herman, Mbakmu semua ya. Dari penelpon pertama sampai penelpon terakhir. Salam kenal dari Pak Umar ya.
1: Baik Pak Umar.
0: Oke Riki Nurul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Umar tadi ya. Terima kasih. Baik dulu Pak Umar. Kita akan kembali. Halo assalamualaikum. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
2: Halo.
1: Iya Ruang Rindu.
2: Halo.
1: Halo
2: juga.
1: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat.
1: Betul.
2: Assalamualaikum.
1: Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: selamat
1: siapa
2: malam.
1: Ini? Selamat malam juga Kak Gadis.
2: Biasakan we aja. Pas belum tidur malam ni. Biasa dah tidur pun.
1: Oh, ya mungkin.
2: Kata orang wes turu lah pokoknya.
1: Mungkin karena malam minggu belum tidur jam segini.
2: Ada juga kerja sikit.
1: Oh, jadi belum tidur.
2: Belum, biasa kan kalau dah jam habis solat isya dah selesai semua tu kan.
1: Dah mulai ngantuk
2: dengar,
1: lah tu.
2: Dengar radio HP ke mana, radio ke mana. Dah tak sadar subuh.
1: Radio yang dengarkan Kak Gadis seperti itu, ah?
2: Iya, kadang ketipe-tipe dan belakang tiba-tiba kan. Tentang api tak meletup. Iya, dekat perempat baru masuk ni dengan Ardi juga
1: kan. Dengan Ardi, ya.
2: Dia dapat malu ke mana, Kak, kata dia. Biasalah, faham lah tu, kata dia. Kalau tak masuk, pokoknya tidur lah tu. Kata dia, jangan tidur malam. Nanti mau apa pula malam tu istirahat. Iya juga, eh, kata dia kan.
1: Iya.
2: Siang kan kerja penat kita kan.
1: Malam lah tu tidur.
2: Satu dah tu.
1: Memanglah dia tu.
2: Yalah, aku nak bergadang jadi kalong ke apa, keluar kalong.
1: Kalong.
2: Itulah gantung. Tidur.
1: Kalong, malam dia beraktivitas, siang dia tidur.
2: Nah itu. Kita pun kita jangan lagi itu macam-macam kita hitam nanti macam mata. Lagu ni lagu apa ni?
1: Boleh lagu Indonesia dan lagu mancanegara di tahun 80-90-an ke, Gadis?
2: Tapi lagu Malaysia bisa?
1: Bisa dong.
2: Terima kasih. Tak apa yang tak boleh sama Mas Ricky Kipen Baik Hati Budiman kan?
1: Aduh.
2: Budiman yang kena.
1: Sian Pak Budiman.
2: Lagu Bila Diri Disayang dari apa ya? Dari Ukes ya?
1: Bila?
2: Bila Diri Disayang.
1: Siapa? Orkes?
2: Ukes. Okes, bukan kerang.
1: Siapa Kak Gadis? Okes.
2: Bila diri disayang, yang masih punya, Okes ya.
1: Oh, you kes, iya iya you kes.
2: Salah namanya. Okes sekali lagi kan. Bila. Kerang kapak. Salam Nadia, lupa Ardi pula kan?
1: Ardi udah tadi.
2: Iya, Mas Vicky, sehat selalu.
1: Alhamdulillah, amin.
2: Lancar lancar rezeki.
1: Amin.
2: Besok tanggal 16 banyak acara, tanggal 17 merdeka.
1: Merdeka.
2: Jaya Hayu untuk Indonesia.
1: Betul.
2: Terus tadi Pak Umar dengar, salam sana tak dengar kan? Ada Bu Sinta, Bunda Yeni, Pak Umar tadi, Pak Gomez, Kak Sarina dengan Bang Hurnya. Terus ada siapa lagi ya?
1: Siapa?
2: Pak Gomez dah, Bang Uman, sama Bang Herman, Bang Iman, yeah. Mas Prabu, Bang Apar. Sama Mbak yang di Bangka Belitung, Mbak Ria ya?
1: Mbak Ria ya?
2: Yang Ucu tu lagi sebelah ngucau dekat situ. Entah lagi dia masuk sini tu. Tetangga lagi berpantun dia tu. Ada Bang Putin. Buka rahsia kata Ucu. Terus ada Mabrian juga ya. Yang lain-lain fotokopinya Pak Hamzah Yusuf juga ya. Mak Rosi tidur malam ni. Jarang masuk malam dia. Soalnya rumah dia dekat-dekat kan. Pokoknya semua disalam tanpa terkecuali.
1: Okay.
2: Kita sehat selalu. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Kak Gadis.
2: Tumben kata masuk biasa WA. Makasih ya Mas Ricky.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Gadis di Batu 10 ya. Baik. Pendengar, kita dengarkan dulu nih lagu yang sudah dipilih ya. Nanti kita kembali lagi di persada di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu sedap betul dari Dapur 61. Dan Pak Umar, lagunya tuh sedap betul dari Dapur 61 ya. Tadi sudah diberitahukan sama Bu Erna di kilometer 13 Kijang ya. Terima kasih Bu Erna ya atas informasi lagunya. Baik, kita akan kembali nih pendengar sudah ada yang bergabung bersama kita. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu, selamat malam.
0: Dengan siapa, di mana? Huh?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa?
1: Dengan Bunda Isal.
0: Oh, Bunda Isal. Riki tuh tak bisa hafal tuh Bunda. Suara siapa-siapa. Mirip-mirip semua.
1: Ini Riki kan?
0: Iya, betul.
1: Tak apalah, kita orang Indonesia mirip-mirip semuanya.
0: Yang penting Bunda Isal hafal lah suara Riki ya.
1: Kadang-kadang ingat Riki, kadang-kadang lupa juga.
0: Pokoknya kan di Pro 1 tuh ya laki-laki cuma dua, Bang Ardian sama Riki. Ya udah, kalau tak Bang Ardian, Riki lah tuh.
1: Ardian satu, Riki satu ya.
0: Betul tuh.
1: Duanya.
0: Gimana Bunda Isal, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga.
1: Gimana Tanjung Pinang, panas, masih panas?
0: Masih panas sekali.
1: Panas sedenggang
0: ya. Rumput-rumput sudah mulai berwarna kecoklatan. Iya. Aduh.
1: Apa lagu kita, Ki?
0: Kita lagu Indonesia dan mancanegara di tahun 80 hingga 90-an di Bunda Isal.
1: Di playlist apa yang ada yang 80 Indonesia?
0: Ada Ari Wibowo, Angin Surga, Dewi Purnama, Demi Kau Bahagia, Endang Estu.
1: Ari Wibowo apa?
0: Angin Surga.
1: Angin Surga?
0: Mm-mm.
1: Udah dirasanya angin surga di dunia nih, Ari Wibowo. Iyalah. Ari Wibowo aja lah.
0: Oke, okay, boleh. Lagi. Baik. Ya. Salam-salamnya nih buat siapa nih?
1: Untuk semuanya lah, Riki ya. Baik. Banyak dari Pinang, di mana saja berada. Semoga sehat semuanya ya.
0: Ya, amin. Ya, Rabbal Alamin.
1: Ya, untuk Riki dan penyiar-penyiar lain. Semoga sehat selalu semuanya ya.
0: Amin.
1: Yo, terima kasih Riki.
0: Sama-sama Bunda Isal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal tadi ya. Terima kasih sudah menelpon kami. Baik, di belakang Bunda Isal kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Aduh, suaranya lembut betul nih. Dengan batu lima bawah kah?
2: Iya.
0: Ada ngantuk apakah Deli jam segini?
2: Belum ngantuk lah, kan
0: gak bisa diperompat. Iya, loncat sikit ya, tak jauh kok itu.
2: Lima kaki doang.
0: Aduh, gimana kabarnya Kak Deli?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah selalu sehat, diberikan ya, kesehatan.
2: Selalu juga lah jaga kesehatan.
0: Amin, Arwan. Betul.
2: Rumah nunggu juga di rumah kan.
0: Iya, tuh tahu.
2: Oh, tetap semangat.
0: Iya, betul.
2: Demi si buah hati.
0: Demi kau dan si buah hati. Halah. Kak Deli mau lagu apa nih?
2: Lagu Miman saya. Apa ya lagu kita ini? Kalau Michael Bolton?
0: Michael Bolton judulnya apa tuh?
2: Apa yang pertama itu panjang betul dia punya apa itu? Jadi yang pertama itulah dia nyanyi itu.
0: Apa dong Michael Bolton? Agak susah nih dong Michael Bolton.
2: Aduh, aku tadi apa? Itu juga diomongin tadi ya tuh, barusan didengerin tadi. Iya, nengok playlistnya tadi di handphone tadi, lupa lagi. Aduh, susah banget sih, padahal lagunya enak kali tuh.
0: Ayo, apa Kak Deli?
2: Ya udah lah, tak usah susah, anu aja lah, yang dia FPD I Love You.
0: Coba-coba ini ya, Riki sebutin ya, Michael Bolton nih. Said I love you, but I lied. To love somebody.
2: Oh, yang pertama itu.
0: Said I love you but I lied.
2: Ah, iya. Aduh.
0: Untung langsung ketemu, alhamdulillah. Kalau nggak panjang nih sampai bawah nih bacainnya.
2: Iya. Yang pertama, makanya aku bilang yang pertama. Kan lupa tadi. Pada ada kuis nggak tadi itu.
0: Oke, baik. Salam-salamnya nih, ya. Kak Dili, boleh.
2: Sama Riki keluarga di rumah, ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Sehat.
0: Amin, ya Rabbal. Lengah
2: hati-hati lu.
0: Iya.
2: Nah, tadi ada Bu Sinta. Pak Hamsa, Bang Ilek, ada Bang Udin, Pak Umar. Ada Yusuf di Batam tadi, ya.
0: Iya.
2: Ada Kak Comot. Tadi dia di perempat, di belakang dia aku masuk. Udah Bunda Isa.
0: Iya.
2: Pak Demang belum masuk, kan?
0: Belum nih, Pak Demang nih.
2: Dia monitor suara tadi masuk. Ada Bang Uya juga. Mm-hmm. Selalu, Mas Bro.
0: Amin.
2: Semangat, 17 lah, ya. Siapa? Pak Umar, Bang Udin, tadi Bang Lukman, Pak Ucu, Bunda Yeni, Omar Sulami, Bu Hani, Bu Yus tadi, ya.
0: Yeah.
2: Sama Mama Kembar, itu kan baru bertiga tuh, Mahmud juga, ya. Sama Rika, masih semua-muanya aja yang monitor, semua diberikan kesehatan. Buat Kak Rika, semangat Kak Rika. Kak Erika, Mbak Lisa, Mbak Rima, Bang Adian.
0: Baik, terima kasih.
2: Terima
0: kasih. Sama-sama, ya.
2: Bye.
0: Ada Kak Deli di Batu Lima bawah, ya. Setelah dari perempat ke perusatu. Habis ini tinggal dengarkan saja nih Kak Deli, ya, lagu-lagunya. Baik, di belakang Kak Deli masih kami tunggu nih. Jika ada yang ingin bergabung bersama kami, ya, di 27100. Bisa juga di WhatsApp kami di 08117789830. Wah, ada WhatsApp nih dari Pak Demang. Pak Demang monitor. Baik, Pak Demang. 86 Pak Demang monitor. Terima kasih Pak Demang. Baik, di belakang kita akan kembali nih. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan yang biasa penyapa Pogi. Di Tanjung Pinang 1 Jalan Lebak Purnama.
0: Pak Leman. Siapa?
3: Saya sengaja mau nulis Pak Riki. Ingat saya bilang Jalan Lebak Purnama.
0: Iya, gini Pak, kalau pagi tuh dia Marlis. Pak Marlis di Lebak Purnama. Iya betul. Pak Marlis, apa kabarnya Pak Marlis?
3: Biasa, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
3: Itu saya dengar suara Pak Riki dengan penyapa-penyapa lainnya.
0: Ih, tumben nih Pak Marlis masuk malam-malam nih.
3: Masuk Ruang Rindu ini.
0: Oke, baik.
3: Ya, jadi selama masuk pakai rindu, kan.
0: Coba masuk berarti biar berbagi rindu, ya, memori lewat lagu, ya, Pak Marlis.
3: Iya. Jadi menyongsong hari kemerdekaan tinggal satu hari lagi.
0: Iya, betul.
3: Hari kemerdekaan Republik Indonesia sudah ke-81. Kalau manusia sudah agak bongkok-bongkok, kan. Tapi kita lihat apa nih Republik Indonesia hari ini makin, ya, makin bagaimana, ya. Mudah-mudahan dengan ulang tahun Republik ke-81 semakin yang keruh kita buang, yang jernih kita ambil.
0: Amin.
3: Walaupun berbagai dinamika persoalan kita lihat di pusat,
0: betul,
3: di kota negara Indonesia, Jakarta, idealnya sebagai contoh untuk provinsi-provinsi seluruh Indonesia.
0: Iya.
3: Tapi ya apa boleh buat, yang berlalu biarlah berlalu. Jadi semoga kita berdoa seluruh rakyat Indonesia umumnya, bagi yang Muslim, berdoalah, karena doa itu merupakan kekuatan religiositas bagi umat manusia.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Semoga Indonesia ini semakin lebih baik dari kondisi yang sedang sekarang ini, sedang tidak baik-baik saja.
0: Baik.
3: Jadi kalau boleh minta, karena banyak di media sosial nih, ada minta tobat nasional, jadi lagunya cocok. Saya minta lagu Keagungan Tuhan.
0: Dari siapa tuh Pak Marlis?
3: Lupa juga siapa yang biasa. Pokok intinya lagu, ya, dari Titik Sandora.
0: Titik Sandora, oke.
3: Okay.
0: Keagungan Tuhan.
3: Wajah yang Titik Sandora dengan Musin. Sekarang okay. Kita dengar lagunya
0: yang direkam
3: sejak tahun yang lalu. Tahun-tahun 70-an yang cukup ngetop kan.
0: Iya, betul.
3: Semoga lagu itu dapat menginspirasi para pendengarnya.
0: Iya.
3: Jangan pernah berputus asa dan menyerah. Karena ruang-ruang begitu lebar diberikan oleh Allah. Cuma maukah kita mengisi ruang-ruang itu untuk hal kebaikan, untuk hal yang positif.
0: Baik.
3: Untuk keberlangsungan Republik Indonesia tercinta.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Semoga kita ingat siapapun orangnya, apapun jabatannya, selalu dibilang oleh para mubalig, dunia ini bukan tempat kita tinggal.
0: Yeah.
3: Tapi siapapun kita, apapun jabatan satu sosialnya, adalah tempat untuk kita tinggalkan.
0: Baik.
3: Semoga demonstrasi teman-teman nelayan yang mereka makin hari makin terhimpit, kita doakan semoga mereka diberikan ketabahan.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Karena Allah tak pernah tidur. Orang yang menzalimi orang-orang kecil itu, doanya kata pendakwah, jalan tol diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Doa orang-orang terhimpit itu. Sekiranya cukup sekian.
0: Baik.
3: Lagu ini ditujukan kepada Pak Umar juga, kepada Pak Udin, kemudian kepada penyapa-penyapa dari penyapa yang pertama sampai penyapa yang terakhir.
0: Baik.
3: Semoga diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Taala.
0: Amin ya Rabbal.
3: Dan berdoalah semoga Republik ini makin hari makin lebih baik.
0: Amin ya Rabbal.
3: Demikian.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Marlis di Lemah Purnama, terima kasih atas semangat, doanya, atensinya. Semoga kita diberkahi ya Pak Marlis ya. Semuanya diberkahi. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita bacakan dulu nih WhatsApp yang sudah masuk di line WhatsApp kita ya. Ada dari Bunda Hani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request dari Bruri Juwita, kalau ada. Ada dong. Baik, ditunggu nanti ya Bunda Hani ya. Salam-salamnya untuk Mas Riki, semoga sehat dan selamat bertugas. Baik, terima kasih. Dan untuk Bu Farida di Palu, Bang Udin, Kak Yeni, Pak Amza Yusuf, Pak Demang, Bu Yus, Pak Bayu, Bang Uya, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Permata yang Ucu, Alif, Ile, dan Yusuf, Mama Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina, QQ, Mak Cimah, dan fans RRI di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baik, terima kasih Bunda Hani ya di Jalan Sultan Sulaiman. Baik pendengar, kita dengarkan dulu nih lagu yang sudah dipilih ya dari para pendengar kita. Dan nanti akan kita balik lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Baik, terima kasih masih di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Edisi hari ini hari Sabtu 15 Agustus 2026. Dan sepertinya sudah ingin bergabung lagi bersama kita. Kita angkat dulu nih. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Rezeki Hoirul Huda.
0: Memang dia kalau datangnya selalu mepet-mepet di akhir-akhir nih.
1: Ini alhamdulillah udah sampai Jakarta, Rizky.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Baru sampai apa dari tadi?
1: Dari tadi sih, tapi tadi sempat lihat Monas dihias-hias gitu kan.
0: Oh iya, mau acara di depan Senin ya.
1: Tapi udah dihias-hiasnya dari tadi. Kayaknya emasnya itu itu deh.
0: Apa tuh?
1: Mau diganti kayaknya emasnya tuh.
0: Sama Mas Riki.
1: Tahu aja. Ya, ya.
0: Alhamdulillah sehat. Mas Rambut gimana?
1: Alhamdulillah.
0: Ini masih mau ada perjalanan lagi kah?
1: Perjalanan lagi lah.
0: Oh iya iya, naik apa nih, travel atau bus?
1: Naik kereta? Pompong. Naik biasa naik bus busway sama kereta.
0: Oh gitu.
1: Kereta api ya. Ini temanya apa, Riki?
0: Kemerdekaan dong jelas.
1: Oh jelas dong ya. Jadi memang Rizky, Jakarta ini ya, apa ya, taubahnya kayak Batam juga.
0: Kenapa
1: jadi
0: tuh?
1: Jalanan udah makin kecil karena mau dibikin jalur LRT, MRT, yang kereta-kereta gitulah.
0: Iya, jadi semakin jalanan, sempit ya.
1: Iya, jalanan. Jalanan yang tadi lebarnya bisa kita guling-guling jadi cuma setapak, Riki.
0: Iya sih, seperti itulah. Mas Prabu, bagaimana lagi?
1: Sebenarnya mau divideoin tapi masih semeraut ya.
0: Belum ini semeraut. Ya masih proses pengerjaan ya.
1: Iya, tapi ya alhamdulillah sih banyak menerima itu kan, apa, lowongan kerja tuh.
0: Oh iya, membuka lapangan pekerjaan berarti itu, Mas Prabu.
1: Iya,
0: ya.
1: untuk kebanyakan sih kayaknya dari Jawa Tengah.

0: Iya, iya,
1: kebanyakan.
0: iya. Betul, betul, betul, betul, betul, betul.
1: Ini lagunya Indomanca bebas ya?
0: Iya dong, Indonesia dan mancanegara. Mas Prabu mau request
1: Pengen
0: lagu apa?
1: dengerin yang agak-agak ini deh dari perpaduan Nona, Nona, dari Nona.
0: Nona.
1: Judulnya Hong, yang HONK Hong.
0: Itu baru ya, baru ya?
1: Eh, baru ini tahun berapa, Riki?
0: Hah?
1: Iya, ini tahun berapa?
0: Iya, pokoknya lagu terakhir boleh lah untuk Mas Prabu nih kan lagu
1: Ah,
0: terakhir
1: ya
0: kan.
1: udah. Hong kan itu kan Indonesia
0: Iya,
1: perpaduan
0: iya.
1: dia.
0: Oh iya, iya. Hong, Hong, Hong, Hong, Hong, iya.
1: Nggak pakai
0: Oh.
1: Kong ya.
0: Iya. Hong
1: Jadi
0: Kong.
1: Hong Kong.
0: Hong Kong.
1: Hong Kong ya nih nanti. Hong ya. Karena memang itu apa Pademang penasaran itu. Itulah apa sih Hong gitu. Dikira Pademang kan Hong Kong gitu kan.
0: Ternyata
1: Ya.
0: Hong aja ya.
1: Riki, tugas sampai tuntas. Semoga sehat
0: Ya.
1: rezekinya lancar ya Riki ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas
1: Insya Allah
0: Prabu.
1: doa makbul nih Mas Prabu di Jakarta Insya Allah.
0: Amin.
1: Tapi memang kalau boleh jujur nih, yang untuk saat ini ya,
0: Iya.
1: yang Mas Prabu singgahi, yang berkesan di Tanjung Pinang.
0: Kok bisa? Kenapa
1: Iya,
0: tuh Mas
1: karena
0: Prabu?
1: itu dia, alhamdulillah. Ya ada piti maswa lah.
0: Ah, iya, kalau itu ya. Jadi berkesan
1: Iya.
0: ya.
1: Dibandingkan Batam kayaknya lebih berkesan Tanjung Pinang untuk saat
0: Oh,
1: ini ya,
0: tapi
1: yang
0: kan
1: nggak tahu
0: Mas
1: ke
0: Prabu
1: depannya ya.
0: malahan lebih lama di Batam loh sebenarnya kan?
1: Iyalah dari tahun 96 kan udah
0: Iya.
1: bolak-balik juga. Tapi memang Tanjung Pinang kan sekarang udah mulai ramai, udah
0: Iya
1: mulai
0: sih, alhamdulillahnya.
1: berkembang lah.
0: Betul, betul, betul.
1: Iya. Terus karena ini Mas Prabu penelpon pertama ya.
0: Terakhir dong.
1: Ya, Pak udah masuk ya?
0: Hah?
1: Pak Demang udah masuk?
0: Pak Demang monitor saja dia tadi sudah di
1: Iya.
0: WA.
1: Oh, ini dia WA nih,
0: Apa tuh?
1: katanya salam kenal buat Ricky katanya.
0: Bisa aja Pak Demang.
1: Salam. Iya, salam Pak Bayu. Pak Bayu udah masuk?
0: Pak Bayu belum.
1: Masuk Pak Bayu buat Ilek.
0: Ilek.
1: Ilek, Alif, Mama Rika, Putri Merica, Mas Sulami, Kadang Merdu, buat Pak Hamja Yusuf. Yusuf udah masuk ya?
0: Sudah.
1: Oh ya WA ya?
0: Enggak, Yusuf telepon tadi.
1: Iya, telepon WA.
0: Betul.
1: Iya. Yusuf jarang WA-an dia.
0: Dia langsung telepon pokoknya.
1: Iya, terus lambat. Kayaknya waktunya mepet lah kayaknya. Ah, yang Ucu udah masuk ya?
0: Yang Ucu belum nih.
1: Nah, ini dia udah mau mencet-mencet kayaknya.
0: Nah,
1: Dia nggak
0: oke.
1: boleh dengar, dia nggak boleh dengar suara Mas Prabu tuh.
0: Betul tuh.
1: Salam spesial juga buat Bunda Permata sama Ma Berlin ya.
0: Ya.
1: Ma Berlin, Ma Berlin ya. Iya, buat Katarina juga. Buat Ricky, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Prabu di Jakarta ya sekarang. Baik, hati-hati Mas Prabu, selamat dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat dan sehat ya. Baik, pendengar, kita dengarkan lagu dulu nih, karena lagunya sudah banyak menumpuk ya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Baik, pendengar, kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu edisi hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026. Dan kami pamit undur diri dari Ruang Rindu edisi hari ini. Sampai bertemu di Ruang Rindu berikutnya. Dan tetaplah bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Minang, kanal informasi dan inspirasi.

Indam pasal yang ke-10. Dengan bapa jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda.

karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzul bilang minzalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Baik, 98,3 MHz Pukama 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Saya menemani Anda pada malam hari ini. Kita akan kembali berjumpa di acara yang sama pada esok hari. Tetap semangat dan jaga kesehatan Anda. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah renungan malam dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim, Surah At-Taubah ayat 103 yang dibacakan oleh Wirdatul Aini. Demikian kebersamaan kita pada hari ini. Saya Ricky Haruda pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jika kita memahami tujuan dari penciptaan di muka bumi, pekerjaan, urusan dunia akan menjadi jeda waktu menunggu sholat ke sholat berikutnya. Dari ibadah satu ke ibadah lainnya. Namun manusia seringkali menjadikan urusan dunia sebagai alasan kesibukan dari menjalankan kewajiban. Sebab mereka tidak memandang kehidupan ini berkesudahan. Apa yang kita lihat berkesinambungan pada hakikatnya akan segera berakhir, akan segera menemui titik ujungnya. Jika kita memandang segala sesuatu berkesudahan, kita akan sangat memperhatikan akhir dari setiap cerita kehidupan. Sesungguhnya, amalan itu tergantung dari akhirnya. Hampir setiap hari kita selalu melihat kesudahan orang-orang di sekitar kita. Sayangnya, kita tidak melihat kesudahan itu dalam diri kita. Jika kita memandang segala sesuatu akan berakhir, kita akan lebih sibuk mempersiapkan diri. Jika kita melihat kesudahan dari setiap amalan adalah ganjaran kebaikan, kita tentu akan sangat bersemangat beramal. Begitupun kesudahan dari setiap dosa, kita akan menghindarinya. Kita akan lebih memilih bersabar dan tidak akan mau terjatuh pada kesalahan yang sama. Dan jika kita melihat kesudahan dari dunia, tentu kita akan sangat berhati-hati menjalaninya. Sesungguhnya, kenikmatan bermaksiat sementara akan segera hilang, tinggallah azab dosanya kelak. Dan sesungguhnya, rintangan beribadah juga tidak lama akan pergi, tinggallah balasan pahalanya kelak. Kata Ibnu Qayyim. Jika kita benar-benar melihat segala kesudahan hidup ini, kita akan lebih sibuk mempersiapkan bekal-bekal akhirat daripada persiapan hari tua. Kita akan sangat memperhatikan kesiapan dari setiap kesempatan. Sayangnya, kita hanya melihat dari masa sekarang saja, tidak menyadari bahwa semuanya akan berkesudahan. Pemandangan berkesudahan akan mengajarkan pada kita bagaimana bersabar, menahan hawa nafsu, tidak tergesa-gesa, memanfaatkan kesempatan, dan lebih berhati-hati dalam setiap keputusan hidup. Dan lebih bersiap setelah ini.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Madani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada kebenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang bisa juga didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini, hari ke-16 di bulan Agustus tahun 2026. Harapan kami semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, masih semangat juga untuk melaksanakan segala aktivitas. Untuk yang libur ya, apalagi hari ini hari Minggu, selama menikmati liburnya, semoga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif dan bermanfaat, baik untuk diri sendiri ataupun untuk bersama dengan keluarga tercinta. Dan pendengar, saya Liza Andriani di pagi hari ini menemani Anda di Tajuk Pinang Pagi jelang ke pukul 10. Kita akan awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 168 yang akan dibacakan oleh Bagus Aditya.

0: Saat diri diliputi ketakutan, dihimpit kesedihan, dan dicekik kerisauan, maka segeralah bangkit untuk melakukan sholat. Niscaya jiwa Anda akan kembali tentram dan tenang. Sesungguhnya, sholat itu atas izin Allah sangatlah cukup untuk hanya sekedar menyirnakan kesedihan dan kerisauan. Setiap kali dirundung kegelisahan, sang Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Bilal bin Rabah, "Tenangkanlah kami dengan salat, wahai Bilal." Begitulah, salat benar-benar merupakan penyejuk hati dan sumber kebahagiaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobalah baca sejarah hidup beberapa tokoh. Mereka sama dalam satu hal. Saat dihimpit banyak persoalan sulit dan menghadapi banyak cobaan, mereka meminta pertolongan kepada Allah dengan sholat yang khusyuk. Begitulah mereka mencari jalan keluar, sehingga kekuatan, semangat, dan tekad hidup mereka pun pulih kembali. Sholat khauf diperintahkan untuk dikerjakan pada saat-saat genting, yaitu ketika nyawa terancam oleh hunusan pedang lawan yang dapat menyebabkan kekalahan. Ini merupakan isyarat bahwa sebaik-baik penenang jiwa dan penenteram hati adalah sholat yang khusyuk. Wahai jiwa yang dirundung kegelisahan, hendaklah rajin mengenal masjid dan menempelkan keningnya di atas lantai tempat sujud dalam rangka meraih ridho dari Rabb-nya. Dengan begitu, niscaya kamu akan selamat dari berbagai himpitan bencana. Akan tetapi, bila ia tidak segera mengerjakan kedua hal tadi, niscaya air matanya justru akan membakar kelopak matanya, dan kesedihan akan menghancurkan urat syarafnya. Maka menjadi semakin jelas bahwa seseorang tidak memiliki kekuatan apapun yang dapat mengantarkannya kepada ketenangan dan ketentraman hati selain sholat. Salah satu nikmat Allah yang paling besar, jika kita mau berpikir, adalah sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam dapat menebus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Rabb kita. Bahkan, sholat 5 waktu juga dapat menjadi obat paling mujarab untuk mengobati berbagai kekalutan yang kita hadapi, dan obat yang sangat manjur untuk berbagai macam penyakit yang kita derita. Betapapun, sholat mampu meniupkan ketulusan iman dan kejernihan iman ke dalam relung hati, sehingga hati pun selalu ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Lain halnya dengan mereka yang lebih senang menjauhi masjid dan meninggalkan sholat. Mereka niscaya akan hidup dari satu kesusahan-kesusahan yang lain, dari guncangan jiwa yang satu ke guncangan jiwa yang lain, dan dari kesengsaraan yang satu kesengsaraan yang lain.
1: Ini Gugindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergum, dengan syaitan jadi berseteru.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar untuk selanjutnya, kami ajak Anda melangkah ke acara berikutnya, Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan untuk pagi hari ini bersama Liza sudah tersambung di line telepon WhatsApp, ada Ustadz Arusman Yusuf. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Ustadz? Lama tidak bersua ya.
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Ustadz pada pagi hari ini sudah menyempatkan untuk menemani pendengar ya di Pro 1. Dan di Mutiara pagi hari ini topik kita apa Ustadz?
2: Zakat investasi yang tidak pernah merugi.
0: Zakat investasi yang tidak pernah merugi. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz Arusman, nanti bisa ikutan bertanya di line telepon 27100 atau bisa juga kirim pesan ya ke WhatsApp 0811 7789830, karena untuk line telepon WhatsAppnya sedang kami gunakan untuk menghubungi Ustadz Arusman Yusuf ya. Oke, untuk Anda yang juga saat ini baru saja bergabung, topik kita adalah zakat investasi yang tidak pernah merugi. Sebelum kita beri kesempatan untuk Anda bertanya, kita akan dengarkan dulu bagaimana tentang zakat investasi yang tidak pernah merugi dari Ustadz Arusman Yusuf. Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para pendengar yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini kita masih menerima nikmat dan petunjuk dari Allah dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengambil judul zakat investasi yang tidak pernah merugi. Dalam kehidupan modern, banyak orang berlomba-lomba menanamkan modal pada berbagai bentuk investasi. Saham, properti, emas, hingga usaha digital. Semuanya memiliki satu kesamaan. Tidak ada yang benar-benar bebas risiko. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi, dan kadang-kadang berkembang, dan bahkan kadang justru menyusut. Namun Islam mengajarkan satu bentuk investasi yang tidak pernah merugi, yang tidak pernah merugikan pelakunya, yaitu zakat dan infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru semakin seseorang memberi, semakin Allah melipat gandakan balasannya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Pendengar yang berbahagia, zakat bukan sekedar kewajiban finansial, tetapi jalan spiritual yang menghubungkan harta dengan keberkahan dan manusia dengan ketenangan jiwa. Zakat itu adalah investasi yang dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap investasi di dunia memiliki ketidakpastian, tetapi investasi kepada Allah memiliki jaminan yang pasti dari Sang Pencipta. Allah tidak pernah menzalimi hambanya, bahkan setiap kebajikan yang dikeluarkan di jalan Allah atau di jalannya akan kembali dengan balasan yang lebih baik.

diganti dengan cara yang mungkin tidak selalu kita duga. Bisa dengan berupa kelapangan rezeki, kesehatan, ketenangan hidup, atau keberkahan dalam berkeluarga. Keuntungan zakat bukan hanya materi semata. Banyak orang mengira keuntungan zakat hanya berupa bertambahnya harta. Padahal keuntungan terbesar dari zakat justru sering tidak terlihat oleh mata kita. Seperti ketenangan hati, orang-orang berzakat akan merasakan ketentraman batin karena telah menunaikan hak orang lain yang ada dalam hartanya. Dua, seperti jiwa dari sifat membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir. Zakat melatih seseorang untuk tidak terikat berlebihan pada dunia dan harta. Ketiga, mendatangkan keberkahan hidup. Harta yang sedikit bisa terasa cukup dan yang banyak menjadi bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innal musaddiqina wal musaddiqat waqradullaha qardan hasanan yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Al-Hadid ayat 18. Setiap siapakah yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah dan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya untuknya dengan berlipat ganda yang banyak. Hadid Al-Hadid 18. Pemirsa yang berbahagia, ayat ini menggambarkan betapa Allah memberikan balasan yang berlipat ganda bagi orang-orang berinfak, berzakat dengan ikhlas. Lalu, mengapa zakat tidak pernah merugi? Karena zakat adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap perintahnya pasti membawa kebajikan. Zakat membersihkan harta sehingga yang tersisa pada kita menjadi lebih berkah. Zakat membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Zakat memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan. Dalam logika dunia, mengurangi harta berarti mengurangi kekayaan. Namun, di dalam logika iman, mengeluarkan harta zakat justru menambah keberkahan. Pendengar yang berbahagia, oleh karenanya, zakat adalah investasi yang tidak pernah merugi. Karena jaminannya bukan hanya manusia, melainkan Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki. Keuntungannya tidak hanya berupa materi, tetapi juga ketenangan hati, kebersihan jiwa, dan keberkahan hidup yang menyeluruh. Maka jangan pernah ragu untuk berzakat, karena setiap rupiah yang dikeluarkan di jalan Allah sesungguhnya sedang ditanam sebagai investasi abadi yang akan kembali dengan balasan yang jauh lebih baik. Semoga kita semua, termasuk hamba-hamba yang ringan tangan untuk berzakat, berinfak, sedekah, dan merasakan indahnya hidup yang penuh keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bisa mencerahkan diri kita kembali, memberikan sangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap harta yang kita miliki itu ada hak-hak orang di situ. Kaum muslimin pendengar berbahagia, maka kami Basnas Provinsi Lepuan Riau selalu mengajak, menghimbau kaum muslimin yang sudah punya kemampuan, baik itu PNS, ASN, para pedagang, para orang-orang kaya, agnia, orang yang mampu, mari tunaikan zakatnya

0: Berikan infaknya melalui Basnas Provinsi Kepulauan Riau. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771 27 100 dan di line WhatsApp kami di 0811 778 9830.
2: Iya, pendengar, sudah kita dengarkan tausiah dari Ustadz Arusman Yusuf ya pada pagi hari ini terkait dengan zakat, investasi yang tidak pernah merugi. Anda yang ingin bertanya silakan di line telepon dan juga WhatsApp ya. Untuk WhatsApp hanya bisa digunakan via pesan saja. Silakan ketikkan pesan Anda, pertanyaan Anda untuk Ustadz Arusman untuk nanti akan Liza bacakan. Nah, untuk yang ingin telepon silakan gunakan telepon di 0771 27 100. Iya, dengar, kita ke WhatsApp dulu. Ini ada pertanyaan dari Pak Rahmat di Tanjung Pinang, Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, ya. Ini dari Pak Rahmat ya, katanya, "Assalamualaikum Ustadz." "Assalamualaikum Liza." "Waalaikumsalam." "Ustadz, bagaimana dengan orang yang memiliki emas sebagai tabungan atau investasi? Kapan emas tersebut wajib dikeluarkan zakatnya?" Ya, bagaimana dengan orang yang memiliki emas? Sekarang emang lagi zamannya ini ya, banyak orang yang nabung emas ya, Ustadz ya. Nah, jadi makanya ini bertanya, bagaimana dengan orang yang memiliki emas sebagai tabungan atau investasi? Kapan emas tersebut wajib dikeluarkan zakatnya? Oke, yang ingin bertanya silakan di lantai telepon. Kalau belum, kita jawab dulu Ustadz dari Pak Rahmat. Silakan Ustadz. Oh, terputus ya. Baik, kita coba kembali. Untuk Anda yang ingin bertanya di line telepon dan juga WhatsApp, silakan. Untuk WhatsApp pertanyaannya di pesan saja ya, pendengar ya. Oke. Ya, Ustadz. Halo.
0: Terima kasih pertanyaannya. Untuk emas, emas itu sudah ada ketentuannya. Emas itu, bila emas itu menjadi barang simpanan atau diusahakan, sampai nisabnya dan sampai haulnya 1 tahun berjumlah 85 gram, itu sudah wajib zakatnya 2,5%. Menghitungnya 1 tahun, kapan kita mulai menabungnya? Umpamanya kita mulai menabung 1 Agustus 2025, dicicil, ditabung, sampai nanti pada 1 Agustus 2026, ternyata hitungannya sampai atau melebihi 85 gram, maka dia ada hak zakatnya situ 2,5%. Jadi, tetapi selama emas itu untuk perhiasan dipakai sesuai dengan kebiasaan dipakai, itu tidak ada dikenakan zakatnya. Yang penting jangan diakal-akali.
2: Diakal-akali gimana tuh Ustaz?
0: Kalau kita ketika mau sampai hitungan zakat per tahunnya, dipakai-pakai semuanya.
2: Oh iya.
0: Biar tanya, Bu, zakat lah. Pak, ini kan pakai saya semua. Gelangnya, antingnya, hidungnya, kakinya, ya, apalagi itu. Kadang-kadang tumitnya juga dikasih masuk.
2: Oke.
0: Jadi ya, jadi kalau kita menghitung-hitung nanti, jangan-jangan Allah lebih pandai menghitung lagi. Wa makaru wa makrullah wallahu khairul makirin. Kalau kita mencoba menipu Allah, dan coba menghitung berbuat bohong kepada Allah, maka Allah lebih hebat tipuannya lagi. Habis nanti kata-kata lagi. Dan lurus-lurus jalan. Lama-lama harta emas itu disimpan, tidak dipakai, sampai dapat 5 gram, zakat telah 2,5%.
2: Oke, seperti itu ya Pak Rahmat ya. Semoga jelas. Ada juga dari Bu Siti nih. "Assalamualaikum Ustadz. Kalau kita memiliki usaha kecil atau UMKM, apakah keuntungan usaha tersebut juga wajib dizakati nih Ustadz? Dan bagaimana cara kita menghitungnya Ustadz?" Ya, untuk yang punya UMKM, Ustaz, apakah keuntungan usaha wajib dizakati dan bagaimana cara menghitungnya, Ustaz? Silakan.
0: Ya, kalau memang usahanya itu menghasilkan dan maju sehingga per tahunnya bisa sampai kadar zakatnya, wajib dihitung zakatnya. Tapi kalau hanya untuk makan, tetap untuk makan saja, tidak perlu dihitung zakatnya. Kalau untuk usaha itu dihitung semuanya. Modal awal, tambah dengan penjualan, lalu dihitung pengeluaran, kemudian berapa keuntungannya, itulah yang dizakatkan. Jadi kalau tidak sampai, ya nggak usah zakat. Maka kita anjurkan bagi orang-orang yang tidak sampai kepada nisab atau haulnya berzakat, kami anjurkan bersedekah saja. Ya, ini soalnya 50 ribu, 60 ribu ke basnas, ya. Dan itu banyak bermanfaat. Apalagi sekarang ini, saya sudah sampaikan, ASN sekarang ini kan banyak merasa berat, ya. Karena TPP dipotong 30%, kemudian gajinya akan terlambat, ya. Nah, pengeluaran, sedangkan pengeluaran banyak, sehingga mereka mengatakan tak ada lagi uang untuk berzakat. Insyaallah, dulu dalam pertemuan minggu lalu kan sudah saya sampaikan, utang itu tidak mengurangi hak zakat kita, kecuali kalau betul kita tidak mampu. Tidak mengurangi. Jadi, tapi walaupun demikian, ambilkan solusi lain. Kalau memang tidak mampu berzakat, bagi orang berpendapatan 7.600 take home pay-nya pulang, ya, itu zakatnya 172.000 lebih kurang. Enggak juga mampu, enggak apa-apa. Bayarlah infaknya 50.000 ke, ya, 60.000, 20.000, enggak mampu juga. Allahu a'lam. Nanti Allah ambil itu zakat rezeki itu. Nah, itu yang kita pilih. Jadi kalau kita belum mampu, ya enggak usah. Sama dengan tadi dengan perdagangan UMKM itu. Kalau hanya dapat pagi, cari pagi dapat siang untuk siang, siang untuk malam, artinya untuk belanja hari-harian, maka kita tidak berzakat. Tapi berikanlah infaknya. Karena di setiap harta kita itu pasti ada hak orang. Walaupun hanya 5 rupiah. 5 ribu rupiah, 10 ribu. Ada hak orang. Itu.
2: Oke, ya itu Bu Siti ya, semoga jelas ya Bu Siti ya, jangan dipaksa kalau misalnya nggak bisa berzakat, karena juga untuk sehari-hari saja gitu bisa sedekah atau info ya Ustadz ya.
0: Iya, ya.
2: Oke, ya mungkin bisa kasih tips nih Ustadz untuk, tapi kita angkat telepon dulu Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Baik, Pak Rasino di Kijang, Ustaz.
0: Iya, ya.
2: Oke, silakan Pak Rasino.
4: Halo. Halo.
2: Iya, Pak Rasino, silakan pertanyaannya.
4: Ini ada saya terpakai hadis ya.
2: Hadis,
4: Barang siapa yang diberi harta oleh Allah kemudian tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu dijadikan baginya seekor ular jantan yang beracun. Nah, itu dari
0: ular
4: itu mohon penjelasannya Pak Ustaz. Yang kedua tentang bagaimana mustahik menjadi musyaki. Itu kedua pertanyaan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Rasino di Kijang ya. Ya silakan mungkin dijawab dulu Ustaz terkait dengan hadis tadi.
0: Itu Al-Quran dua hadis ada mengatakan. Jadi kalau orang-orang yang menumpuk hartanya, lalu tidak dia memberikan zakatnya, impak sedekahnya, itu di akhirat harta itu nanti jadi bumerang akan datang kepadanya berupa berbentuk ular. Ular berkepala 7 katanya kan, itu nanti akan mengatakan Haza kanzun lakum. Inilah hartamu dulu yang kamu simpan-simpan. Kamu tidak memberikan zakat impak zakatnya. Lalu ular itulah akan matok-matok kepalanya, badannya. Itu adalah jelmaan hartanya. Harta yang dulu di dunia, dia tidak memberikan zakatnya. Tidak memberikan impaknya. Tidak memberikan sedekahnya. Maka nanti di akhirat, dia menjadi ular ya, yang akan mematuk kepala dan badannya. Itu salah satu ancaman bagi orang-orang yang tidak memberikan zakat. Ada lagi yang dalam Al-Quran sebutkan bahwa setiap harta yang kita simpan-simpan itu tidak zakatkan, nanti Allah jadikan setrika. Dipanasin, lalu disetrika ke dahi dan punggung kita. Itu. Makanya ini salah satu ancamannya bagi orang-orang yang tidak memberikan atau hanya menumpuk-numpuk harta saja, tapi dia tidak memberikan hak-hak Allah di situ. Tidak zakatnya, impaknya, atau sedekahnya. Mungkin dia berimpak terus. Saya yakin dan percaya, karena saya pernah beberapa orang menghadapi, tapi berimpak, Pak. Tiap hari berimpak, masuk dekat kemana-mana, berinak yakin. Itu tidak menghalangi. Karena impak, sedekah itu tidak ada aturannya. Kapan saja, di mana saja, berapa saja boleh diberikan. Beda dengan zakat. Zakat harus dihitung. Per tahun, haulnya, masanya, kemudian nisabnya ada batas minimalnya. 85 gram emas. Kalau sampai ke tahap itu, maka tidak ada ampunnya, wajib zakat. Walaupun dia tiap hari berimpak-impak, tidak melepaskan hutangnya kepada Allah. Karena zakat itu tersendiri, dan infak sedekah itu juga tersendiri. Zakat itu hukumnya wajib bagi orang yang sudah mampu, sampai nisabnya, sampai haulnya, wajib zakatnya. Makanya zakat itu di bawah perintah sholat. Sejajar dengan sholat. Waqimus sholata wa'atuz zakat. Laksanakan sholat, bayarkan zakat. Laksanakan sholat, bayarkan zakat. Itu lebih kurang 83 ayat Al-Quran yang ringan. Bahwa Allah perintahkan, sholatlah kalian, laksanakan sholat, bayar zakat. Laksanakan sholat, bayar zakat. Tapi ternyata kita kan tidak yakin itu. Tidak setakut itu. Bahwa sholat mungkin tinggalkan, kita banyak takut. Tapi orang yang meninggalkan zakat enggak begitu takut. Karena ada kaitannya dengan haul dan nisab itu. Itu. Jadi benar. Yang kedua, bagaimana menjadikan orang sahih menjadi muzaki? Ya tentu saja yang berusaha. Maksudnya apa ya? Maksudnya orang usahanya. Kalau orang usaha maksudnya, kalau dia berusaha, dulu dia mungkin meminta. Dia mengharapkan bantuan orang. Setelah diberi modal, oleh usahanya maju, sehingga dia bisa menjadi orang muzaki, berzakat. Banyak hari ini dia menerima zakat, mungkin 3 tahun ke depan, dia menjadi orang memberi zakat. Atau paling tidak, jadilah munfik atau musoddik. Belum sampai ke tahap zakat, tapi dia bisa berimpak, bisa bersedekah. Nah, jadi saya katakan, kalau sekarang ini orang akan susah semuanya, apakah berimpak 20 ribu susah juga? Sementara kita ngopi, beli rokok, beli bensin setiap hari, hampir 300 ribu. Allah minta 20 ribu sebulan, 50 ribu sebulan. Itu juga peralasan dari harta. Nauzubillah min zalik. Kita tahu lagi ya. Takut di Allah yang ngancam lagi. Itu. Jadi bagi orang-orang, kalau ia ingin menjadi dari mustahik menjadi muzaki, ya berusahalah. Ya? Berusaha dengan sebaik mungkin. Mungkin usaha itu dimulai dengan modal dibantu. Ya? Makanya salah satu program kita di Basnas, kita berusaha menjadikan mustahik itu menjadi muzaki. Diangkat kelasnya, derajatnya. tapi ternyata lambat sekali. Kenapa? Karena kita coba memberikan pancingnya kepada orang masyarakat, seperti kemarin kita buat Z-Chicken, ternyata habis modal kita berikan, habislah dia berjualan. Dia tidak ada usaha. Ya, jadi mindset kita perlu berubah. Cara pikir yang berubah, harus berubah. Itu. Jadi zakat itu kita sekarang tidak hanya lagi pemenuhan konsumtif semata, tapi harus menuju kepada produktif. Agar mereka bisa ke depannya enggak lagi menerima zakat, tapi dia sebagai orang pemberi zakat atau pemberi sedekah atau pemberi infak.
2: Oke, itu dia buat Pak Rasino. Semoga jelas ya, dua pertanyaan sudah dijawab langsung oleh Ustadz Arusman Yusuf di pagi hari ini. Mungkin di akhir acara kita, kesimpulan untuk perbincangan kita untuk pagi hari ini, Ustadz, silakan.
0: Pesan untuk yang penting adalah ya, bahwa kalau kita bermain investasi, yang investasi terbaik itu adalah investasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih berinvestasi di dunia, itu pasti mengalami perubahan. Bisa mundur, bisa maju, bisa bertambah, bisa berkurang. Malah bahasa kolap. Tapi kita berinvestasi pada Allah, melalui zakat, infak, sedekah, insya Allah tak akan pernah rugi-ruginya. Malah bertambah lagi. Bertambah dan bertambah terus. Karenanya, jangan takut berzakat, jangan takut berinfak, yang takut bersedekah kalau kita memang ada yang diberikan. Terima kasih.
2: Oke. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan di pagi hari ini di Mutiara Pagi ya. Semoga dengan pembahasan tentang zakat pagi ini menyadarkan kita bahwa setiap harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu bukan kerugian Ustadz ya, melainkan investasi, iya, investasi akhirat yang akan mendatangkan pahala, keberkahan dan kebaikan yang terus mengalir Ustadz ya. Ustadz, terima kasih banyak ilmunya pagi hari ini Ustadz. Sehat selalu Ustadz.
0: Amin.
2: Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Mutiara Pagi hari ini dengan topik zakat investasi yang tidak pernah merugi. Kita tutup Mutiara Pagi hari ini dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan Warta Berita Daerah Sepekan edisi hari ini Minggu tanggal 16 Agustus 2026 bersama Melani Luciana.
1: Warta Daerah Sepekan, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.

0: Provinsi Kepulauan Riau, inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah sepekan untuk edisi minggu ini. Dan inilah warta berita sepekan selengkapnya. Pemerintah diharapkan dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas kebutuhan pokok dan penting lainnya agar tidak berdampak terhadap masyarakat.
1: Direktur Utama CV Rizky Biokas Abadi, Baby Firda selaku salah satu distributor bahan pokok di Kijang Bintan Timur, Kabupaten Bintan mengakui prihatin terhadap kondisi masyarakat yang harus menghadapi tingginya harga-harga kebutuhan pokok dan penting lainnya saat ini. Menurutnya dampak dari kenaikan ini sangat terasa pada lesunya aktivitas jual beli di sejumlah pedagang pasar tradisional. Kondisi penurunan omset penjualan ini diakui sudah terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Guna mengatasi situasi yang kian memberatkan tersebut, para pelaku usaha berharap pemerintah dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas agar tidak berdampak terhadap masyarakat.
2: Ya, sepi, agak menurun penjualan baik di hotel ataupun di masyarakat agak menurun dalam sejak kayak beberapa bulan ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa normal kembali sih, maunya seperti itu sih Pak. Kasihan masyarakat kan, bagi pemerintah ya kalau bisa kenaikan yang item-item itu ya diturunin sedikit lah gitu kan. Yang dampaknya bukan kami tapi masyarakat itu aja.
1: Menurut Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian DKUPP Kabupaten Bintan, Asukri, guna memberikan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan penting lainnya di wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, DKUPP Bintan terus melakukan monitoring dan evaluasi kebutuhan pokok bersama Satuan Tugas Satgas Pangan. Peninjauan ke sejumlah pasar tradisional dan toko retail memang rutin dilaksanakan bersama Satgas Pangan dalam rangka memastikan ketersediaan stok dan harga kebutuhan pokok dan penting lainnya.
3: Ya, harapannya supaya ketersediaan stok barang bagi masyarakat di rumah tersedia. Kemudian masyarakat kita juga mendapatkan harga yang memang sesuai dengan harga pasar.
1: Kepala Dinas DKUPP Kabupaten Bintan, Asukri, menyampaikan setiap hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi dalam menyusun langkah-langkah antisipasi apabila ditemukan adanya kenaikan harga atau potensi kelangkaan komoditas tertentu. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bintan terus meningkat hingga pertengahan tahun 2026, mendorong pemerintah memperkuat pendampingan korban sekaligus upaya pencegahan.
4: Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bintan meningkat hingga pertengahan tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Bintan mengajak semua pihak memperkuat pengawasan dan pencegahan. Hal itu disampaikan oleh Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bintan, Ariati. Dia mengatakan setiap korban mendapat pendampingan sejak proses awal di kepolisian, kejaksaan hingga persidangan. Selain itu, korban juga mendapat layanan pemulihan, di mana jika diperlukan, anak akan dirujuk ke fasilitas kesehatan sesuai hasil asesmen. Hingga Juli 2026, jumlah kasus yang ditangani mencapai 31 kasus. Kecamatan Bintan Timur menjadi wilayah dengan kasus terbanyak dan disusul Bintan Utara.
5: Nah, kalau untuk DP3KB di sini selain mendampingi, tapi kami juga memberikan rujukan jika memang berdasarkan asesmen permintaan dari kejaksaan, misalnya harus ada PEP, berarti dirujuk ke SJKO. Kemudian untuk anak yang memang memiliki trauma, dirujuk ke RSJKO maupun ke RSUD, di sekolah kita yang sudah kami bekerja sama.
4: Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pencegahan dilakukan melalui edukasi kepada anak, orang tua, dan masyarakat. Pemkab juga melibatkan forum anak, duta genre, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta memanfaatkan siaran radio untuk mengajak masyarakat berani melapor jika menemukan dugaan kekerasan terhadap anak.
6: Nah, makanya kan beberapa kali ya, seperti kita melibatkan forum anak, kemudian duta genre juga untuk bisa menjadi corong ya bagi teman-teman siswa-siswinya. Nah, kemudian untuk orang tua juga perlu kita sampaikan bahwa pengawasan guru itu kan mungkin hanya sampai jam pulang sekolah ya. Nah, Nah, setelah itu juga kembali ke keluarga. Nah, ini memang perlu kolaborasi.
4: Robi Kurniawan juga mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap anak. Ia juga meminta setiap dugaan kekerasan terhadap anak segera dilaporkan agar dapat ditangani sejak dini dan tidak menimbulkan korban berikutnya. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan ribuan rumah tidak layak huni di 7 kabupaten dan kota akan menerima program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 dari pemerintah pusat.
7: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan sebanyak 3.700 rumah tidak layak huni di 7 kabupaten kota akan menerima program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepri, Said Nur Sahdu, mengatakan saat ini proses penyaluran masih memasuki tahap verifikasi calon penerima. Setiap penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta rupiah untuk memperbaiki rumah agar lebih layak, sehat, dan aman. Program yang didanai melalui APBN 2026 ini dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan langsung kelompok masyarakat penerima manfaat. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepri, Said Nur Sahdu, menambahkan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan proses verifikasi segera selesai sehingga pelaksanaan program dapat dimulai dalam beberapa bulan mendatang.
8: Kriterianya ya RTMH, sesuai dengan inilah ya, kan sudah ada RTMH itu kan ada 7, pendayaan, konstruksi bangunan, gitu ya. Setelah verifikasi dalam 1-2 bulan itu ya.
7: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepri, Said Nur Sahdu, berharap bantuan tersebut dapat mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir. Program BSPS merupakan inisiatif pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah yang tidak layak huni. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus melanjutkan pelaksanaan program rumah tidak layak huni sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
9: Tuannya sekitar 20 juta, tapi kalau mereka ingin menambah, artinya 20 juta ini mereka mungkin tak cukup ya, pasti kan tak cukup lah 20 juta. Nah, mereka boleh berpartisipasi sama-sama.
10: Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus melanjutkan pelaksanaan program rumah tidak layak huni RTLH sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Hingga saat ini, sebanyak 589 unit rumah telah memasuki tahap pelaksanaan melalui program pemerintah daerah. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan program tersebut sudah berjalan di sejumlah wilayah, termasuk Kelurahan Tanjung Unggar. Sementara itu, bantuan rumah yang bersumber dari Dinas Kesehatan masih dalam proses karena diperuntukkan bagi keluarga yang memenuhi kriteria tertentu.
9: 589 kan sekarang sudah berjalan. Dompa, Tanjung Unggar sudah.
10: Lis menjelaskan, Kelurahan Tanjung Unggar menjadi wilayah yang menerima bantuan terbanyak, yaitu sekitar 105 rumah dalam pelaksanaan program tersebut. Kondisi permukiman yang masih memerlukan perhatian menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan lokasi penerima bantuan.
9: Dari Dinas Kesehatan belum, karena itu untuk keluarga penderita TB. Ada 100 rumah dari Kementerian Kesehatan.
10: Setiap penerima program memperoleh bantuan senilai sekitar Rp20 juta rupiah untuk perbaikan rumah. Namun pemerintah membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menambah biaya pembangunan secara mandiri agar hasil renovasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Reporter Rizwan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi main hakim sendiri merupakan tindakan afektif spontan sehingga pemerintah perlu membenahi kondisi sosial ekonomi warga guna mencegah kejadian serupa.
11: Kasus dugaan pencurian ayam yang berujung pada tewasnya terduga pelaku akibat dianiaya massa menjadi perhatian berbagai kalangan. Pengamat sosial Visi Polraja Haji Tanjung Pinang, Hendri Bagus Prasetyo, menilai peristiwa tersebut tidak hanya dipicu oleh tindak pidana, tetapi juga akumulasi tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat hingga memunculkan ledakan emosi secara kolektif. Hendri mengatakan kondisi ekonomi yang sulit membuat masyarakat lebih mudah terpancing ketika melihat adanya tindakan pencurian yang dianggap merugikan sesama warga. Menurutnya, pelaku yang yang tertangkap kerap menjadi sasaran pelampiasan kemarahan warga yang merasa memiliki nasib serupa dengan korban. Secara sosiologis, Andri menilai fenomena tersebut dapat dipahami melalui teori tindakan sosial Max Weber. Dia menyebutkan, aksi pengeroyokan merupakan bentuk tindakan afektif yang muncul secara spontan tanpa perencanaan matang.
12: Tindakan afektif, tindakan yang spontanitas, tindakan yang terjadi tanpa perencanaan matang tapi bisa muncul ketika adanya kesadaran kolektif. Nah, inilah perwujudan dari tindakan tersebut, sehingga amarah masyarakat, rasa emosionalnya yang selama ini terpendam sulit mencari penghidupan, melihat ada hal-hal semacam itu, emosinya meluap, sehingga terjadilah peristiwa pengeroyokan atau main hakim sendiri yang terjadi di Bali tersebut.
11: Menurutnya, aksi main hakim sendiri tidak serta-merta mencerminkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga peristiwa tersebut lebih dipengaruhi oleh spontanitas massa yang sulit dikendalikan ketika emosi telah memuncak. Andri menambahkan, upaya pencegahan harus dilakukan melalui perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah perlu memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi agar potensi kriminalitas maupun aksi main hakim sendiri dapat ditekan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menilai potensi pengembangan spot tourism di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang sangat besar dengan didukung letak geografis yang strategis dinilai mampu menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.
13: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menilai potensi pengembangan spot tourism di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau sangat besar. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Raja Ariza, mengatakan berbagai destinasi wisata didukung letak geografis yang strategis dinilai mampu menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara melalui penyelenggaraan event olahraga. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan olahraga yang dipadukan dengan sektor pariwisata dapat menjadi daya tarik baru bagi daerah. Pemerintah juga berharap adanya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan kunjungan wisata ke sejumlah destinasi unggulan di Kota Tanjung Pinang.
14: Kita berharap ada IU ya yang bisa mengkondisikan mengembangkan kunjungan ke spot-spot tourism itu sendiri ya. Karena juga para peminat-peminat juga banyak dari Singapura dan dari Malaysia juga. Sebenarnya Kota Tanjung Pinang strategis sekali nih. Kita kembangkan kota yang nyaman gitu ya, yang betul-betul kota untuk orang menikmati hiburan lah.
13: Wakil Wali Kota menilai posisi Tanjung Pinang sangat strategis untuk dikembangkan sebagai kota wisata yang nyaman dan ramah bagi pengunjung. Selain menawarkan suasana yang lebih tenang, kota ini juga memiliki kekuatan pada sektor kuliner serta hiburan yang dapat melengkapi pengalaman wisatawan. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengajak generasi muda, khususnya Gen Z, untuk berperan aktif dalam mengembangkan sektor spot tourism melalui penyelenggaraan berbagai event kreatif, kolaborasi antar pemerintah, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan mampu melahirkan agenda berskala lebih besar yang berdampak pada peningkatan kunjungan wisata dan pertumbuhan ekonomi daerah. Reporter Kedah Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPS Provinsi Kepulauan Riau mencatat pada bulan Juli 2026 secara bulanan Kepri mengalami deflasi sebesar minus 0,23%.
15: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kepulauan Riau mencatat pada bulan Juli 2026 secara mantuman atau bulanan Kepri mengalami deflasi. Indeks harga konsumen IHK Kepri pada bulan Juli 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. PLT Kepala BPS Kepri Margareta Ari Anggorowati dalam rilisnya mengatakan kondisi ini menunjukkan secara umum terjadi penurunan harga di komoditas IHK Kepri. Dijelaskannya tingkat deflasi bulanan Provinsi Kepri pada bulan Juli sebesar minus 0,23%. Deflasi ini terjadi karena penurunan indeks harga konsumen IHK dari 113,15 poin pada bulan Juni 2026 menjadi 112,89 poin pada Juli 2026.
16: Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terdalam adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan deflasi sebesar 1,6% dan memberikan andil minus 0,12%. Transportasi dengan deflasi sebesar 0,48% dan memberikan andil minus 0,07%. Makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,25% dan memberikan andil minus 0,06%.
15: Dari 3 kabupaten kota pantauan IHK di Provinsi Kepulauan Riau, semua kabupaten kota mengalami deflasi secara bulanan. Kabupaten kota IHK di Kepulauan Riau yang mengalami deflasi terdalam secara mantuman yaitu Kota Batam sebesar minus 0,26%. Kota Tanjung Pinang mengalami deflasi sebesar minus 0,13%. Dan Kabupaten Karimun sebesar minus 0,12%. Reporter Vidyawati, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
17: Pelaksanaan program sistem informasi jalan berlubang di Kabupaten Bintan harus ditingkatkan supaya tidak ditemukan lagi jalan berlubang yang terlalu lama penanganannya.
18: Tim terpadu melaksanakan patroli yang dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat tersebut terdiri dari Satpol PP Kabupaten Bintan dan Dinas Pendidikan PATBM Sungai Lokop di bawah koordinasi DP3KB serta Camat Bintan Timur beserta jajaran. Patroli menyasar sejumlah fasilitas umum yang dinilai rawan menjadi lokasi berkumpulnya anak usia sekolah. Di antaranya lapangan sepak bola Demang Lebar Daun, Kijang City Walk, Relief Antam, dan Taman Kota Kijang, serta Waduk Kolong 6. Namun tim terpadu menjumpai anak usia sekolah yang berkumpul di Waduk Kolong 6 pada minggu malam. Di lokasi tersebut, tim terpadu menemukan barang bukti berupa minuman beralkohol merek Anggur Merah. Mereka dibawa ke kantor Camat Bintan Timur untuk didata dan dimintai keterangan. Dengan diberikan pembinaan dan himbauan agar segera kembali ke rumah masing-masing serta tidak mengulangi perbuatan serupa. Kepala Satpol PP Kabupaten Bintan, Suarsono mengatakan patroli jam malam ini merupakan bagian dari program Lugana. Selain patroli di waktu malam, Satpol PP Bintan juga melakukan patroli di siang hari untuk memberikan edukasi kepada anak sekolah agar tetap masuk sekolah bukan berkeliaran di luar jam sekolah.
19: Nah, setiap malam kita masing-masing bergilir untuk mengadakan patroli wilayah Bintan Timur dan wilayah-wilayah lain. Kalau di Gunung Kijang kita sudah melaksanakan patroli siang hari karena banyak anak-anak sekolah itu kadang-kadang tidak ke sekolah, dia kumpul-kumpul di gor, di masjid pink, di lapangan bola. Itu kita kalau ketangkap kita suruh kembalikan, kita suruh ke sekolah lagi. Kita hanya memberikan edukasi aja.
18: Menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Bintan Suarsono, program Gegana ini juga mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Bintan nomor 2 tahun 2016 tentang ketertiban umum, khususnya pasal 23 mengenai tertib pendidikan. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
17: Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau secara tegas membantah telah memeriksa dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas pada APBD 2025 di Badan Keuangan dan Aset Daerah.
20: Cat apa ya?
21: Cat luar dan apa?
20: Cat luar dan
21: apa? Supaya mengingatkan destinasi wisata, supaya kelihatan cantik lah.
10: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan APBD perubahan untuk merenovasi rumah warga di Pulau Pinang Tanjung Pinang. Besaran alokasi anggaran tersebut sebanyak 2 miliar rupiah yang diharapkan mampu memperindah kawasan cagar budaya serta dapat meningkatkan wisatawan ke tempat daerah sejarah dan religi di Kepri. Gubernur Kepulauan Riau Azhar Ahmad mengatakan pemerintah sebelumnya telah merencanakan program tersebut namun sempat tertunda karena keterbatasan anggaran. Azhar memastikan akan kembali mengecek kondisi di lapangan agar program renovasi dapat segera direalisasikan melalui APBD perubahan.
22: Kemarin saya cek kalau memang masih bisa dimasukkan. Karena sebelumnya sudah kita anggarkan, karena anggaran terbatas maka waktu itu kita tunda dulu. Mudah-mudahan rumahnya masih ada, kita bisa anggarkan lagi. Kira-kira pendengar sudah semakin menarik ya.
10: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri Said Nursadu mengatakan pendanaan program tersebut dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri. Namun pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Dinas Perkim Kepulauan Riau. Dari anggaran 2 miliar tersebut akan digunakan untuk pemecatan sekitar 100 rumah warga di Pulau Pendengar.
23: Kalau perhitungan sementara kita itu kan di angka 15 sampai 20 juta satu unit. Ada sekitar 100, kalau duitnya memang pas gitu ya. Kita lebih sekitar 100 target.
10: Program tersebut diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang lebih rapi dan menarik perhatian wisatawan. Selain itu juga dapat mendukung pengembangan Pulau Pendengar sebagai destinasi wisata unggulan di Kepri. Pelaksanaan program ditargetkan dapat dilakukan setelah APBD perubahan 2026, sehingga setelah sah diresmikan, maka seluruh tahapan akan dilaksanakan. Reporter Rispan Badrian, MMI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian pendengar, Warta Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Melani Luciana mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pada pagi hari ini pendengar, kami sudah tersambung dengan Mas Robi dari BMKG yang seperti biasa akan menyampaikan bagaimana perakiraan cuaca hari ini. Pagi Mas Robi.
2: Halo, selamat pagi Kak Liza.
1: Hai hai, kayaknya kita selalu berjumpa kalau Liza dinas pagi kedua ya. Jadwalnya ketemu kayaknya ya. Gimana, sehat Mas?
2: Baik Kak, alhamdulillah sehat.
1: Sehat dan selalu ceria ya Mas ya. Masya Allah Mas Robi ini. Rahasianya apa sih Mas?
2: Gak ada
1: ya. Mas, besok upacara gak besok?
2: Iya, upacara besok.
1: Besok upacara ya, mantap. Semangat ya Mas ya.
2: Oke.
1: Ya, tapi kira-kira bagaimana nih perakiran cuaca untuk hari ini Mas? Atau ada info penting? Silakan sampaikan informasinya Mas Robi.
2: Baik Alisa, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan selamat pagi kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa kami akan menyampaikan informasi update perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku untuk hari ini Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Dan dapat kami sampaikan untuk informasi hari ini, keadaan cuaca masih sepanjang hari, pagi, siang, malam, dan dini hari, kondisi akan cerah hingga berawan, dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan, kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian suhu udara diperkirakan termantau di kisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara terpantau berkisar antara 58 hingga 90%. Informasi selanjutnya yaitu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,0 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Kaliza, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk hari ini.
1: Baik, masih cerah berawan ya Mas ya. Oke deh, terima kasih dan selamat menikmati hari Minggunya Mas. Selamat istirahat ya Mas ya.
2: Kaliza, terima kasih kembali ya.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bendera pendengar, waduh, satu hari jelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di pagi hari ini pendengar, untuk Anda yang barangkali sudah menikmati liburnya dengan olahraga, wah pas kali ya sambil mendengarkan Pro 1 biar makin semangat. Punya informasi? Boleh pendengar, silakan sampaikan ke line telepon dan juga WhatsApp kami ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, Pak Rasino. Baik, Pak Rasino, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bapak sehat ya?
1: Dan tetap semangat yang bilang 17 Agustus.
0: Iya. Besok.
1: Kami hari ini akan minta informasi juga tentang di daerah kami. Cuaca pagi hari ini perawan ya, sehingga nanti cuaca panas, tentu tidak diharapkan masyarakat membakar-bakar sampah ya. Karena hari Semarang Sabtu itu banyak masyarakat membakar sampah, ini yang belum ada kesadaran, yang tidak menyiapkan lingkungan. Dan lalu kita seperti perbedaan ini tidak begitu ramai, tapi tentu harus masyarakat berbudaya menjaga keselamatan jalan raya. Dan kemudian tidak sampai 24 jam lagi kita akan memasuki hari yang sangat sakral, yaitu 17 Agustus 2026, yaitu pemilihan RT 81. Semoga acara titik-titik proklamasi di manapun berada di Indonesia tercerah, agar tidak akan acara ini berjalan lancar ya, jadi ya. Nanti demikian, apapun masyarakat tetap memerlukan kebutuhan pokok ekonomi.

0: kami di titik yang ini masyarakat masih membutuhkan ikan ya. Ikan ini cukup banyak pada hari Semarang dan hari ini. Karena 75 lapak itu buka semua dan harganya agak menurun. Kemudian informasi misalnya ikan selar kemarin dijual 55 per kilo, sekarang 40.000 per kilo. Kemudian ikan tongkol 30.000, sekarang 25. Dan
1: turun
0: kemudian
1: ya?
0: Ikan udara kemarin 45, sekarang 35. Nah, kemudian yang informasi selanjutnya, alhamdulillah acara 81 kemerdekaan RI ke 81 tahun 2026 di tingkat kepemimpinan akan diadakan di Kijang ya, di lapangan Radio Antam pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2026, di lapangan Radio Antam ini dengan atau apa temanya Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga ini menjadi kenyataan, berdaulat, adil dan makmur.
1: Amin.
0: Dan acara berjalan lancar pada esok hari pada pukul 07.30 waktu Indonesia Barat.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya buat Bapak Rasino di Kijang. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Liza.
1: Waalaikumsalam. Pagi, Pak Sony. Silakan Bapak, ada informasi apa pagi ini?
2: Pertama, apa yang disampaikan Pak Rasino, memang itulah mimpi kita. Masyarakat Indonesia terwujud makmur dan sejahtera.
1: Amin. Kan?
2: Itu sepertinya normatif ya, kalimat itu. Ya itulah memang impian kita kan. Tapi kenyataannya kan masyarakat kita sekarang ini nggak nerima dengan harga-harga ikan yang terlalu mahal gitu kan. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena tidak ditata. Mulai dari nelayan itu menangkap sampai ke darat itu tak ditata oleh manajemen yang baik. Mulai dari pemerintah bawah itu, mulai dari lurah, RT dan sebagainya ya, mengawasi itu tadi. Sehingga harga ikan itu tidak terjadi jauh dari harga pertama dijual nelayan itu sampai ke tempat penjual terakhir. Nah, ini kan jadi masalah yang menyebabkan apa yang terwujud sejahtera, adil dan makmur itu kan tidak itu. Itu kan masalah manajemen aja, Mbak Ida. Masalah kedua, kita tahu kita menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus ini, di mana kalau bisa kita sambut dengan meriah dan gembira, Mbak Ida. Tapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang kan anggaran itu kan tidak ada dari pemerintah, jadi masyarakat melalui RT itu mengambil kebijakan melalui pungutan-pungutan. Nah, dalam melakukan pungutan-pungutan itu terjadi masalah. Masalahnya seperti apa? Ada pro dan kontra. Artinya bagus uang ini digunakan untuk sumbangan untuk masjid dan sebagainya, karena kalau kita tanggung-tanggung aja melaksanakannya tidak baik. Jadi pro dan kontra. Akhirnya hal-hal seperti ini jadi masalah, jadi digoreng-goreng gitu, seolah orang yang tidak mendukung itu tadi jadi apa nih, silang pendapat. Nah, ini seharusnya tak terjadi, Mbak Liza. Kalau bisa direncanakan lah, mulai dari lurah itu, kalau bisa anggaran-anggaran untuk 17 Agustus itu ada bantuan dari pemerintah itu, Mbak Liza. Dan yang RT kalau bisa harus bisa mencari dana melalui sumbangan-sumbangan, ada orang-orang kaya di sekitar situ itu diinventarisasi. Jangan disamakan. Kadang-kadang orang masyarakat kita ini tak tahu, orang itu kadang-kadang ada yang susah, ada yang dipaksa-paksa. Ini jadi timbul rasa tidak enak gitu kan. Akhirnya bukan merasa merdeka lagi, jadi di antara itu terjadi permusuhan. Nah, hal seperti ini harusnya tak terjadi lagi. Ini perlu diatur oleh RT yang baru dan RW yang baru. Kalau tak ada dana pemerintah, RT RW itu bisa mencari dana, dan jangan sampai ke warga-warga akhirnya menimbulkan masalah. Mbak Dina.
1: Okay.
2: Itu harapan saya tetap mendukung merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony yang ada di Seijang. Di belakang Pak Sony, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lestriani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Abdul Qadir, silakan.
3: Salam sehat selalu Mbak Iza, selamat
1: Amin.
3: Bertugas menjalankan tugas negara akhir pekan Mbak Iza. Ya.
1: Siap
3: Tetap
1: Bapak.
3: Semangat, meskipun cuaca di kota Tanjung Pinang hari terakhir ini sangat panas dan terik Mbak Iza ya.
1: Masya Allah.
3: Semoga saja masyarakat kita, kota Tanjung Pinang ini khususnya, masalah air tidak ada kesulitan Mbak Iza. Namun kalau beberapa minggu ke depan tidak turun hujan, saya rasa mungkin kota Tanjung Pinang sudah agak kesulitan air bersih Mbak Iza ya. Jadi semoga saja ini menjadi perhatian kita bersama. Mungkin hutan-hutan yang gundul, lahan-lahan yang gundul hendaknya direboisasi Mbak Iza. Ataupun tatkala kemarau seperti ini, mungkin debit air menurun, mungkin di pinggir-pinggir waduk, di pinggir-pinggir embung mungkin bisa ditanamin pohon ya kalau menurut saya Mbak Iza, supaya tatkala kita cuaca ekstrim seperti ini panas, debit air itu masih ada, jadi tidak kekurangan air. Karena penduduk kota Tanjung Pinang ini semakin hari, semakin bulan, semakin tahun semakin bertambah Mbak Liza. Jadi tentunya debit air juga harus bertambah. Jadi untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yang ada di kota Tanjung Pinang. Hari ini hari Minggu, besok kita sampai pada detik-detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga setelah detik-detik proklamasi ke depannya Indonesia semakin maju, semakin jaya, semakin makmur, semakin sejahtera ya Mbak Liza ya. Kita hari ini warga RT 1 RW 2 Kelurahan Melayu Mota, Kota Piring Jalan RE Matanita akan mengadakan gotong royong Mbak Liza.
1: Gotong royong ya.
3: Gotong royong dalam acara melaksanakan kegiatan permainan anak-anak Mbak Liza. Karena kita setahun sekali mestinya selalu memperingati hari kemerdekaan kita diselingi dengan permainan rakyat Mbak Liza. Yang tahun-tahun yang setelah lalu kita di kilometer 6 ini selalu mengadakan kuda kepang ya Mbak Liza ya. Semoga tahun ini kita bisa mengadakan hal yang sama, sangat meriah dan antusias masyarakat dan warga dari manapun datang berkunjung untuk menyaksikan permainan kuda kepang, permainan rakyat ini. Semoga hal ini menjadi atensi kita bersama dalam rangka menyambut hari jadi Republik Indonesia yang ke-81 ini. Mungkin masyarakat-masyarakat juga akan antusias mengadakan perlombaan dan permainan rakyat untuk menarik perhatian anak-anak di sekitarnya. Begini saja Mbak Lisa. Assalamualaikum
1: Bapak.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir di Sejang. Di kilometer 6 ya maksudnya ya.

0: di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Zah. Agak lemah sikit, Zah, hari ini, Zah.
1: Kenapa pula selemah?
2: Berfikir hari kemerdekaan ini, apa yang Tok Londe nak kasih sama negara kita ni. Sebab saya lihat, saya dengar, itu banyak orang mengambil apa aja hasil Indonesia. Harapan saya, maka saya lemah, saya dia apa nak saya berikan dari kemerdekaan yang ke-81 tahun kemerdekaan ini. Jangan fikir-fikir asyik nak ambil hasil negara tetapi tak ada berfikir untuk mensedekahkan negara kita ni supaya adil dan makmur. Untuk itu, saya harapan saya hari kemerdekaan dia 81 tahun ini, mari kita berdoa. Kalau memang tidak dapat bersedekah untuk negara, berdoa supaya negara kita tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdekalah. Merdeka, Tok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok Londe ya, yang ada di Kampung Bulang. Baik, masih kami terima di lantai telepon dan juga WhatsApp untuk Anda menyampaikan informasi di pagi hari ini ya, pendengar. Terkait informasi, ada informasi dulu untuk Anda pendengar. Presiden Prabowo menyampaikan duka cita dan juga doa bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang kemarin terdampak gempa bumi ya pendengar berkekuatan magnitudo 7,7. Dan berdasarkan data sementara BNPB hingga tanggal 15 Agustus pukul 18.48 waktu Indonesia Barat, sebanyak 47 orang meninggal dunia, pendengar. Sementara sejumlah warga lainnya mengalami luka-luka. Gempa juga menyebabkan ratusan rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan. Dan sebagai bentuk respon cepat, Presiden Prabowo mengirimkan 50.000 paket sembako dari bantuan Presiden untuk masyarakat terdampak yang telah diberangkatkan menuju Maumere. Pemerintah juga memastikan penanganan korban dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terus dilakukan secara cepat di wilayah terdampak gempa tersebut. Informasi ini bisa Anda baca secara lengkap dan bisa Anda update terus di rri.co.id. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Liza.
1: Pagi, Ibu.
3: Iya. Apa kabar, Liza, pada pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, semangat jelang kemerdekaan kita yang ke-81.
3: Semangat terus kita ya. Merdeka.
1: Insyaallah,
3: gitu ya,
1: insyaallah. Oke, silakan Bu Erna. Ada acara enggak di sana, Bu Erna?
3: Ya, Bu Erna, di daerah Bu Erna ini kalau sudah kemarau lebih dari sebulan itu, Liza. Di sini pada umumnya sumur-sumur itu tidak ada mata airnya, Liza. Jadi banyaklah warga kita ini yang kesulitan dengan air. Apakah, Bu Erna mau nanya dulu nih, apakah sudah ada bantuan dari kantor BPBD ya?
1: Sudah, Ibu, sudah.
3: Untuk masyarakat ini?
1: Sudah. Kemarin sempat dibahas di Halo RRI, Ibu.
3: Sudah ada ya?
1: Sudah.
3: Jadi nanti Bu Erna dulu melapor dulu ke kelurahan,
1: benar,
3: Liza.
1: Iya, memang prosesnya kemarin.
3: Nanti dari kelurahan baru ada pemberitahuan bahwa di daerah kami ini, di Jalan Gatot Subroto, Gang Putri, Mayang Sari 1 itu, memang masyarakatnya banyak yang kekurangan air. Ada sumur, Liza, tapi kadang-kadang sumur itu karena ada udara panas ini, jadi kuning, berminyak, Liza. Tak bisa kita mau pergunakan untuk apa. Kalau untuk cuci piring pun rasa-rasanya ya mau tak mau lah, Liza. Kemudian bau lagi, kayak gitu. Jadi memang agak resah sedikit masyarakat, khususnya di sekitar Bu Erna inilah, karena musim kemarau seperti ini. Jadi mudah-mudahan nanti Ibu Erna bisa memberikan pemberitahuan kepada Ibu Lurah kami kan, Ibu Lurah Kampung Bulang. Ya mudah-mudahan masyarakat bisa mendapat bantuan dengan segera mungkin. Hanya itu aja Liza.
1: Iya Ibu.
3: Mudah-mudahan sesuatu kesusahan atau yang tidak kita inginkan ini dapat diatasi dengan baik.
1: Amin.
3: Dan satu lagi Liza,
1: ya, Ibu.
3: Kami tanggal 22 minggu depan lah, minggu satu lagi ya, bukan minggu ini. Daerah Bu Erna ini akan mengadakan sedikit keramaian Liza. Keramaian untuk anak-anak, ibu-ibu, kemudian gerak jalan santai, senam bersama barangkali. Berhubung RT ini kan sudah bergabung Liza. Jadi banyak, yang dulu RT itu hanya berapa 100 kakak aja misalnya, sekarang sudah menjadi 200 lebih. Jadi mau tak mau kita ini harus menyiapkan suatu kegiatan supaya masyarakat bisa menikmati dengan adanya peringatan 17 Agustus ini. Semoga masyarakat juga merasakan, walaupun kehidupan dalam keadaan sempit ya Riza,
1: Ibu.
3: Tapi masih ada semangat juang 45-nya. Terima kasih Liza.
1: Sama-sama,
3: itu
1: Ibu.
3: Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengantisipasi kekeringan juga untuk Anda pendengar yang barangkali sudah mulai kering nih sumur-sumurnya ya. BPBD kemarin juga sudah mengklarifikasi, sudah menginformasikan bahwa Anda juga bisa mendapatkan bantuan dari BPBD ya. Dan sudah dijelaskan juga oleh Pak Yamin, Kepala BPBD Tanjung Pinang, bagaimana prosedurnya ya, bagaimana caranya. Kita dengarkan sekilas ya penjelasan dari Bapak Muhammad Yamin.
4: Laporkan ke RT RW ataupun lurah, nanti lurah merekap, nanti menyampaikan ke kami, seperti yang kemarin juga di awal-awal tahun itu. Kita kan ada pernah pengalaman kalau kekeringan ini gimana step-stepnya kayak gitu. Kalau udah dalam radius sekitar satu perumahan ataupun apa, nanti kami turun. Tapi coba bayangkan kalau hanya 1-2 rumah kan, sayang. Kumpulkan melalui RW, melalui kelurahan. Jadi kelurahan itu mendata berapa rumah yang di sana. Jadi kita sekaligus jalan suplai air yang bersamaan kayak gitu. Kan pasti itu di daerah itu kan misal bukan hanya satu rumah dua rumah, saat kita kasih dua rumah itu nanti ada lagi ya rumah berikutnya, rumah kita udah pulang kayak gitu kan. Jadi lebih baik serentak kan. Nah didatalah oleh Pak Lurahnya, jadi dari situ baru kita tahu ini mungkin ada 50 kakak nih. Nah udah kita panggil, kita siapkan ibu-ibu ini ataupun kepala keluarga yang mau menerima air. Jadi nggak ada rasa oh kami dibantu, yang ini nggak dibantu. Nah, kayak gitu.
1: Iya, pendengar itu tadi ya suara dari Bapak Muhammad Yamin sebagai Kepala BPBD Tanjung Pinang terkait dengan air bersih ya pendengar. Jadi Anda bisa langsung laporkan ke RT atau kelurahan untuk mendapatkan bantuan dari BPBD berupa air bersih ya. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi atau juga tadi belum sempat, nanti ya kita pending dulu pendengar karena kita akan ikuti dulu warta berita dari Pro3 Jakarta. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda memberikan informasi atau memberikan opini Anda nanti di opini publik setelah warta berita dari Pro3 Jakarta. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan informasi dan juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Pro1 RRI Tanjung Pinang. Kita jelang warta berita dari Pro3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.